0: usai menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa Bojongkoneng. Salah satu yang menjadi sorotan Presiden Prabowo diungkapkan Erick Thohir, yakni terkait sepak bola di Indonesia. Dalam pertemuan yang juga dihadiri pelatih Timnas Indonesia John Hartman tersebut, Erick Thohir yang juga sebagai Ketua Umum PSSI mengatakan bahwa Presiden Prabowo meminta persiapan Timnas Indonesia untuk digencarkan dalam menyambut sejumlah turnamen bergengsi tingkat dunia.
1: Jadi tadi Coach John ditanya gimana persiapan ke depan, apakah yang dibutuhkan. Bapak Presiden bilang pokoknya semua program dari PSSI untuk pengembangan tim nasional, apalagi untuk persiapan 2030 yang sudah akan dimulai babak kualifikasinya tahun depan bulan September, ya ini harus benar-benar kita jaga, kita persiapkan. Kita dukung, mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kalau memang FIFA sudah memastikan siapa tuan rumahnya, tapi saya yakin kita bisa mendapat kesempatan yang baik.
0: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah turnamen antar negara yang menjadi PR bersama untuk membawa kemenangan bagi skuad Garuda. John Hartman menuturkan dalam persiapan menyambut turnamen sepak bola bergengsi di kawasan Asia Tenggara, ia akan menggencarkan pelatihan ketat terhadap para pemain Timnas Indonesia.
2: Kita ada turnamen AFF yang akan berlangsung dalam waktu dekat, dan kemudian seperti yang dijelaskan oleh Pak Thohir, kita juga punya FIFA ASEAN yang akan datang, yang menurut saya kedua turnamen itu sangat menarik buat kita. Yang satu memberikan kita kesempatan untuk menggunakan pemain lokal dan membiarkan mereka merasakan apa saja yang dibutuhkan, sekaligus bagi saya untuk menilai mereka. Dan kemudian di ASEAN, FIFA ASEAN, saya dapat kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik dari yang terbaik untuk memenangkan turnamen itu, dan saya pikir itu yang penting.
0: Lebih lanjut, pelatih Timnas Indonesia John Hartman bertekad bahwa skuad Garuda harus mampu memenangkan pertandingan bergengsi di tingkat kawasan. Ia menargetkan Timnas Indonesia akan membawa trofi kemenangan untuk Indonesia di ajang Piala AFF dan FIFA ASEAN. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: We are top in East Asia. And it's an important step we need to take and to bring trophies home now.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan pengusutan dugaan korupsi kuota haji. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
5: Dan hari ini saudara FHM hadir memberikan keterangan.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama terkait dengan dugaan korupsi pemberian kuota haji 2023-2024. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur sebagai saksi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Fuad hadir dan didalami terkait sejumlah informasi yang dibutuhkan dalam proses penyidikan. Menurut Budi, keterangan Fuad diperlukan untuk memperkuat alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik dalam perkara tersebut. KPK sendiri tengah menuntaskan berkas penyidikan terhadap 4 tersangka yang berasal dari unsur penyelenggaraan negara maupun pihak swasta.
5: Penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi saudara FAM selaku pemilik Maktur Travel, di mana pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang dari pemeriksaan yang sedianya sudah dijadwalkan pada pekan sebelumnya. Dan hari ini saudara FAM hadir memberikan keterangan, di mana penyidik meminta konfirmasi terkait dengan adanya dugaan pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kementerian Agama.
6: Pemilik Maktur Travel Fuad Hasan Mansur membantah adanya transaksi atau pemberian uang untuk memperoleh tambahan kuota haji. Pernyataan itu disampaikannya usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi kuota haji. Saat ditanya mengenai materi pemeriksaan, Fuad enggan memberikan penjelasan secara rinci.
7: Pak Fuad, sedikit aja Pak Fuad.
8: Alhamdulillah.
7: Kami jarang menijin rekan-rekan.
8: Terima kasih sudah repotin kalian datang. Terima kasih ya. Saya memenuhi tanggung jawab saya untuk memberikan kesaksian. Jadi hati-hati deh, hati-hati nanti jatuh. Apalagi udah cukup
9: soal apa, Pak?
8: Ya.
9: Diperiksanya soal apa tadi, Pak?
8: Ya,

0: reguler dan kuota haji khusus, dan munculnya skema 50% berbanding 50%. KPK menduga Ismail dan Asrul kemudian bersama sejumlah pihak di Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan, dan kuota tersebut diberikan kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Makdur dan kelompok usaha yang tergabung dalam Kesturi. Atas perbuatan tersebut, PT Makassar Toraja atau Makdur diduga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya kami hadirkan informasi Haji 2026.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 10 jemaah haji di Debarkasi, Padang asal Sumatera Barat dan Bengkulu dilaporkan wafat saat menunaikan ibadah haji 2026 di Arab Saudi. Sementara hingga kepulangan kloter 13 Debarkasi, Padang tercatat sebanyak 5.071 jemaah telah kembali ke tanah air dengan selamat. Sali Della Putri melaporkan selengkapnya. Sali.
3: Ya, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa di balik kebahagiaan ribuan jemaah haji yang telah kembali ke tanah air, ini terdapat kabar duka yang turut mewarnai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. Sebanyak 10 jemaah haji di Embarkasi Padang dilaporkan wafat saat menjalankan ibadah di tanah suci. Kepala Bidang Layanan Ekonomi Sistem Haji dan Umroh Kementerian Haji Sumatera Barat Yudi Hidayat mengatakan, dari 10 jemaah yang wafat tersebut, 7 orang berasal dari Sumatera Barat dan 3 orang dari Provinsi Bengkulu. Para jemaah meninggal dunia dalam rangkaian pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Adapun jemaah haji asal Sumatera Barat yang wafat di Tanah Suci yaitu Yunilis Muin, usia 74 tahun dari Kota Bukit Tinggi, Sofian Arbi, usia 41 tahun, dan Samsu Karisudin, usia 59 tahun dari Kabupaten Pasaman. Imam Kanapi Imam Kodri, usia 81 tahun dari Kabupaten Pesisir Selatan, Mainusti Marukun, usia 75 tahun dari Kota Sawahlunto, Nur Jasmi Tamar Hamzah, usia 70 tahun dari Kota Payakumbuh, serta Hizbullah Sultan Sulan, usia 78 tahun dari Kota Padang. Sementara itu pendengar, jemaah haji asal Provinsi Bengkulu yang wafat di Tanah Suci yaitu Tukiman Sandi Kromo Karso, usia 54 tahun, dan Umi Kasnini Rashid, usia 61 tahun dari Kota Bengkulu, serta Mustina Abdul Basir, usia 66 tahun dari Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun meninggalkan duka bagi keluarga dan daerah asalnya, seluruh jemaah yang wafat mendapatkan penghormatan dengan dimakamkan di Tanah Suci. Kesepuluh jemaah tersebut dimakamkan di 3 lokasi berbeda, yaitu di Baki, Syahraya, dan Dahban. Di sisi lain pendengar, kata Yudi, proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berlangsung hingga kloter terakhir. Hingga kepulangan kloter 13, jumlah jemaah yang telah tiba di tanah air tercatat 5.071 orang, terdiri dari 2.056 jemaah laki-laki dan 3.015 jemaah perempuan.
4: Melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu. Kloter 13 ya, imbauannya kepada jemaah yang sudah sampai di daerah ID yang mabrur ya, agar senantiasa melakukan pengecekan kesehatan 7 hari atau 14 hari selanjutnya, karena nanti jemaah ini masih dalam rangka pemantauan, Bu.
3: Pendengar, sementara itu Yudi Hidayat menambahkan jemaah haji kloter 14 Embarkasi Padang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIN pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter terakhir ini berjumlah 286 orang yang merupakan jemaah cadangan gabungan dari berbagai daerah di Sumatera Barat dan Bengkulu, sekaligus menandai berakhirnya proses pemulangan jemaah haji Embarkasi Padang tahun 2026. Dari Kota Padang, Sumatera Barat, Sali Della Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi lainnya mengenai pantauan terkait persiapan kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Syamsuddin Nur, akan disampaikan oleh Robi Angga. Robi.
5: Baik mendengar, sebanyak 354 jemaah haji kelompok terbang, kloter 11 Debarkasi Banjarmasin, telah tiba di Bandara Internasional Samsung.

0: Edinor, Jumat 19 Juni 2026 siang. Rombongan jemaah yang berasal dari Kabupaten Hulu Sungai Utara HSU tersebut mendarat sekitar pukul 13.05 waktu Indonesia Tengah. Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin Rashid Lutfiana mengatakan pemulangan jemaah haji saat ini telah memasuki gelombang 2 yang diberangkatkan dari Madinah. Menurutnya secara umum seluruh jemaah dan petugas kloter 11 yang kembali ke tanah air berada dalam kondisi sehat. Berdasarkan laporan PPIH Embarkasi Banjarmasin mencatat pada saat diberangkatkan kloter 11 membawa total 359 jemaah beserta petugas. Namun pada saat kembali ke tanah air hanya berjumlah 354 orang. Ya, PPIH menyampaikan terdapat satu jemaah wafat di tanah suci, sementara dua jemaah lainnya terpaksa mutasi keluar, dan dua jemaah yang lain tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Terkait kondisi tersebut, PPIH Embarkasi Banjarmasin terus mengimbau kepada seluruh jemaah untuk tetap menjaga kondisi kesehatan dan berkomunikasi dengan tim kesehatan daerah. Pihak Embarkasi juga telah menyiapkan berbagai fasilitas, salah satunya cek kesehatan gratis untuk memeriksa kondisi jemaah haji setibanya di tanah air. Hingga saat ini total jemaah dan petugas haji yang telah dipulangkan melalui Embarkasi Banjarmasin telah mencapai 3.944 orang mulai dari kloter 1 hingga kloter 11. Demikian dari Embarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini dari informasi mancanegara. Lebanon menyatakan sedikitnya 18 orang dilaporkan meninggal dan 33 lainnya luka-luka akibat serangkaian serangan udara Israel di daerah permukiman di Lebanon Selatan. Lebanon menyebut serangan udara Israel yang masih terus berlangsung telah menghambat upaya penyelamatan serta menghalangi evakuasi korban di berbagai daerah yang terdampak, di mana jumlah korban masih bersifat sementara. Dari dunia olahraga, Amerika Serikat memastikan dirinya melaju ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Australia pada laga kedua grup D yang berlangsung di Amerika Serikat pada Sabtu dini hari. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Lumen Field, Seattle, menjadi penentu langkah tim tuan rumah menuju ke fase gugur. Sejak awal pertandingan, Amerika Serikat tampil percaya diri dan mampu memberikan tekanan kepada Australia, di mana tim berjulukan The Stars and Stripes itu berhasil membuka keunggulan pada menit ke-11. Dan gol pertama Amerika Serikat tercipta melalui gol bunuh diri dari bek Australia Cameron Burgess. Gol tersebut menjadi penutup babak pertama sekaligus membawa Amerika Serikat memimpin 2-0 hingga jeda. Memasuki babak kedua, Australia menunjukkan respon yang cukup baik, di mana tim Australia tampil lebih agresif dengan meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Serangan-serangan yang dibangun terutama melalui sektor sayap beberapa kali dinilai mampu menciptakan peluang berbahaya di area pertahanan Amerika Serikat. Meski demikian, penyelesaian akhir menjadi masalah utama bagi Australia, di mana sejumlah peluang yang berhasil diciptakan gagal dikonversi menjadi gol. Pertahanan disiplin Amerika Serikat juga mampu meredam berbagai upaya yang dilakukan oleh tim lawan. Sepanjang babak kedua, Australia terus berusaha menekan hingga menit-menit akhir pertandingan, namun tidak ada gol yang berhasil mereka cetak untuk memperkecil ketertinggalan. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tetap bertahan 2-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kemenangan ini membuat Amerika mengoleksi 6 poin yang cukup untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara Australia harus berjuang lebih keras pada laga berikutnya untuk menjaga peluang lolos ke babak gugur. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. Nantikan juga nanti bagaimana review awal dan prediksi pertandingan yang berlangsung pada pukul 7.30 nanti antara dua kesebelasan yang dinantikan pertandingannya, yaitu Brazil dan Haiti.

0: Grup C kembali menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Brazil siap melanjutkan perjalanannya saat menghadapi Haiti dalam laga yang akan berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Brazil mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisinya di grup, sementara Haiti bertekad memberikan perlawanan terbaik dan mencuri poin berharga. Akankah Brazil menunjukkan kelasnya di atas lapangan atau Haiti yang menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup C Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 20 Juni 2026 pukul 07.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuka sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta dua wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci satu tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya? Karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

Pulau 3, Jaringan Berita Nasional. Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Brazil versus Haiti.

0: diunggulkan itu sendiri. Kalau kita berhenti di pertandingan pertama melawan Maroko kan 30 menit mereka seperti kebingungan. Bahkan setelah press conference, pelatih Carlo Ancelotti mengatakan bahwa anak-anaknya gugup. Nah ini kan hal-hal yang sebenarnya
1: tim sekelas Brazil kok bisa gugup begitu ya?
0: Nah itu dia, kan tim dengan 5 gelar juara dunia ya. Artinya harusnya hal-hal seperti ini ya harusnya tidak, enggak ada lah untuk tim sekelas Brazil. Jadi saya kira di pertandingan kedua ini pendekatannya harusnya memang mereka harus bisa lebih menekan, langsung bisa mengambil alih permainan. Karena kalau kita lihat berdasarkan line up ya, kita lihat juga Haiti bermain dengan 5 pemain belakang. Artinya intensinya adalah mereka ingin bermain menunggu, artinya akan lebih dalam dan itu akan sebenarnya memberikan kesempatan untuk Brazil untuk bisa mengembangkan permainan. Karena kalau kita bicara kekuatan kan di lawan pertama bisa dibilang lawan terkuat di grup C buat Brazil kok ya. Tapi Haiti saya kira ada peluang lah buat Brazil asalkan memang mereka bisa langsung apa ya, langsung tancap gas di sejak awal babak pertama.
1: Ya, tapi kalau dari line up yang sudah ada dari Brazil lah begitu ya. Kira-kira Ancelotti akan menerapkan pola permainan seperti apa, Bung Jubri?
0: Ya, kalau lihat dari skema kan kemungkinannya 4-2-3-1 atau 4-3-3 ya. Ada dua perubahan, kita lihat juga Roger Ibanez yang kemarin main sebagai starter digantikan Danilo di posisi bek kanan. Kemudian juga Igor Thiago yang memang banyak dapat kritik juga karena memang tidak bisa berbuat banyak di laga melawan Maroko, kemudian digantikan oleh posisinya oleh Matis Cunha yang dimainkan sebagai starter. Nah, menarik kalau kita melihat bagaimana seorang Matis Cunha ini, karena dia sebenarnya bukan pemain nomor 9, Bung Zaini, artinya dia adalah pemain yang mungkin akan bergerak lebih agak ke dalam, kemudian bisa memberikan ruang pada Rapinya dan juga Vinicius Junior yang akan jadi andalan di depan untuk menciptakan gol. Vinicius saya kira sudah punya modal yang baik, mereka dia tampil sangat bagus juga saat lawan Maroko, tapi bukan hanya seorang Vinicius yang diharapkan, satu tim bisa bermain baik. Dan Casemiro ada catatan juga, kemarin kan mainnya juga buruk juga, makanya harus diganti oleh Fabinho. Jadi saya kira Brazil di pertandingan kali ini mereka harus menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang memang layak difavoritkan untuk menjadi juara.
1: Ya, Neymar kemana, Bung Jubri?
0: Ya, Neymar. Artinya ini dua pertandingan kedua ya, Bung Jaini ya, bisa bermain karena memang katanya kondisinya belum sepenuhnya siap lah. Artinya sudah pulih tapi untuk bermain di pertandingan saat ini belum lah. Kemungkinan mungkin pertandingan ketiga atau mungkin nanti di fase babak 32 besar jika Brazil lolos gitu. Jadi harapannya ya Brazil bisa merehasilkan positif pertandingan kali ini, dan dengan begitu Neymar ada kesempatan lah untuk bisa beraksi, karena sebenarnya sosok Neymar ini begitu ditunggu juga. Meskipun kalau kita bicara bagaimana performa Neymar ya tentu sudah
1: lagi turun begitu ya.
0: Turun jauh lah dibandingkan mungkin saat dia memperkuat Barcelona dulu.
1: Iya. Baik, kelihatannya pertandingan sudah akan dimulai, Bung Jupri. Bagaimana jalan pertandingan akan dipandu nanti oleh Bung Erik Hamzah dan Bung Senfi Hilhamsyah. Bung Senfi dan juga Bung Erik, silakan.
2: Terima kasih Zaini. Dan saudara pendengar, langsung menuju ke Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania Amerika Serikat untuk mendengarkan secara langsung pandangan mata pertandingan antara laporan pandangan mata pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti di grup C Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan saat ini sudah berada di atas lapangan untuk bersiap-siap memulai kick off babak yang pertama. Saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat akan dipimpin oleh wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol. Saat ini Brazil menurunkan kekuatan terbaiknya dengan formasi 4-4-2. Ada kiper Alisson Becker yang diturunkan, kemudian Danilo Fernando Marquinhos sebagai kapten, kemudian ada Gabriel Magalhaes, Santos Guimaraes, kemudian Casemiro, Rafinha, Lucas Paqueta, Vinicius Junior, dan striker Cunha. Sementara Haiti menggunakan formasi 5-4-1, ada kapten sekaligus kiper Johnny Placide, kemudian ada Duverne, kemudian ada Hannes De Klerk, Jean-Kevin Duverne, kemudian Jean Jacques, ada Casimir Providence, kemudian striker Piero. Di kubu Brazil, pelatih Carlo Ancelotti asal Italia saat ini nampak tengah bersiap-siap. Sementara di sisi ataupun di kesebelasan Haiti, pelatih Sebastian Magne asal Perancis juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti jalannya babak yang pertama. Brazil turun dengan jersey berwarna hitam biru, sementara Haiti turun dengan jersey berwarna putih-putih. Kiper Brazil turun dengan jersey berwarna pink, dan masih kita nantikan saudara pendengar. Dua kesebelasan saat ini masih bersiap-siap. Sementara saat ini Stadion Philadelphia sudah penuh sesak oleh supporter dari kedua kesebelasan. Stadion berkapasitas 68.000 kursi tersebut memang disiapkan untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini, yang juga digelar di dua negara lainnya, yakni Kanada dan Meksiko. Bersiap-siap, Brazil akan melakukan kick-off. Brazil berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Haiti berada di sebelah kiri. Punya langsung saja melakukan kick-off. Tendang bola jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker. Tendang bola jauh ke depan. Ada tiga pemain dari Brazil yang sudah ada di jantung pertahanan dari Haiti. Dihalau saja bola. Kali ini bola berada di tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel perebutan bola. Berhasil kuasai bola oleh Ade dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan. Tidak ada rekannya yang menjambut umpan jauh tersebut dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini Brazil menguasai bola. Ada Gabriel Magalhaes. Pendek saja kepada Kapten Marquinhos. Cari rekannya. Kembalikan kepada Magalhaes. Lebar ke sisi sebelah kiri. Ada Santos di sana. Kedepan kepada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior. Meliuk-liuk dia. Pindahkan bola kali ini ke tengah. Marquinhos masih mencari rekannya. Pindahkan lagi kali ini ke sektor sebelah kanan. Penyerangan dari Brazil. Cunha kali ini Danilo menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Masih Casemiro. Oh, terjadi perebutan bola. Terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Pemain dengan nomor punggung 8 tadi ada experience. Terjatuh setelah tadi tabrakan dengan pemain dari Brazil, nampaknya Lucas Paqueta ataupun Bruno Guimarães tadi nampak dilanggar, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Haiti. Langsung pendek saja Haiti melakukan tendangan bebas, umpan ke belakang kepada kiper Placide. Masih Placide, pindahkan bola kepada Duverne. Lebar kali ini ke sisi sebelah kanan. Masih kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah kanan. Terjadi perebutan. Dihalau saja tadi bola oleh Magalhaes dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja berikan kepada Marquinhos. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan. Ada Santos di sana. Balikan bola kepada Marquinhos. Masih mencari rekannya. Sisi sebelah kiri kali ini bola. Ada Vinicius Junior menguasai bola. Otak-atik dia bola. Oh, terjatuh Vinicius Junior. Langgar oleh pemain Haiti nampaknya Vinicius Junior. Oleh Jean Jacques tadi. Main dengan nomor punggung 17 dari Haiti yang langgar Vinicius Junior. Terjatuh Vinicius Junior sambil memegang kakinya, namun sudah mampu bangkit kembali. Oh, lagi-lagi Permainan keras langsung ditunjukkan oleh Haiti untuk mematahkan serangan-serangan yang dilakukan oleh Brazil. Kali ini Douglas Santos nampaknya yang terjatuh. Wasit Sebastian Magne dari Prancis nampaknya sudah menyiapkan kartu kuning. Kita nantikan Arcus tadi yang langsung diberikan kartu kuning. Kali ini Brazil, oh nampaknya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Brazil tadi. Ada satu pemain dari Brazil yang nampaknya sudah berada dalam posisi offset. Bersiap-siap kiper Placide lakukan tendangan bebas dari sektor pertahanannya sendiri. Pendek saja, berikan bola kepada Duverne. Pindahkan bola ke sebelah kiri, kembalikan bola kepada kiper Haiti. Tendang bola jauh ke depan, lewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Ada Casemiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Tendang bola jauh ke depan. Di sana ada Cunha ataupun Rafinha di sana, namun sayang tidak mampu menyambut bola yang meluncur deras tadi dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Haiti. Sudah mendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 4:54 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
3: Ya, kali ini Haiti coba tendangan gawang dan langsung mendapatkan foul ataupun peraturan yang baru dari FIFA, yaitu kiper lebih dari 8 detik langsung diganti corner untuk Brazil. Kali ini tendangan gawang tadi oleh Plasheid, tapi langsung menggantikan ini tendangan sudut bagi tim dari Brazil akan dilakukan oleh Rafinha dari sebelah kiri gawang dari Haiti. Kita nantikan ancang-ancang menatap tajam ke dalam kotak penalti. Rafinha umpan dengan kaki kiri melengkung, masih dapat dihalau tadi oleh para pemain dari Haiti. Kali ini jatuh di kaki dari Rafinha, belakang lagi masih para pemain Brazil mengotak-atik dia. Kali ini masih geserkan lagi ke sebelah kiri kepada Santos. Umpan lagi ke tengah, masih bermain-main Magalhães. Tengah lagi terus mendorong, kali ini pergerakan bola masih di pertahanan dari tim Brazil yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Haiti berada di sebelah kiri kami. Dos Santos kali ini dari sebelah kiri, umpan ataupun back pass lagi jauh kali ini kepada nomor 3 Magael. Sebarkan ke sebelah kanan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari Brazil. Umpan ke depan, kali ini menyusur dari sebelah kanan. Rafinha bisa mengejar, tetapi sodoran tadi ataupun umpannya terlalu deras sehingga lemparan ke dalam saja untuk tim dari Haiti. Kali ini dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Experience dengan kedua tangannya. Experience mengelap dulu terlebih dahulu kepada bajunya tadi, tangannya umpan ke depan, dorong lagi, kali ini dicuri oleh anak-anak dari Brazil, arahkan kepada tengah ada Ade, masih bermain kali ini Ade, dorong lagi, terus mendribbling bola hampir ke tengah, ke sebelah kanan lagi di tocor tarik oleh nomor 21 Casemiro, umpan ke dalam kotak penalti, menyusur, hampir disambar tadi oleh Den Jacques, tetapi kesigapan dari Alisson Becker, kiper dari Liverpool yang rambutnya kali ini memang sangat gondrong. Marquinhos kali ini dari belakang coba lagi alirkan ke sebelah kanan kepada Danilo, umpan lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Brazil coba mengebrak hingga menit ke-7 ini, skor masih 0-0. Geser lagi ke sebelah kiri, yang dituju adalah Santos, bermain-main tadi bersama Vinicius atau Vinicius Junior. Umpan lagi kepada Magael, masih Brazil, santai-santai saja kali ini para pemain Brazil, dorong ke sebelah kanan kepada Rafinha, masih Rafinha mencoba lagi merangsak ke tengah, diambil tadi oleh pemain 20 Paqueta, geser kepada Santos ataupun tadi Vinicius Junior, didekati dua pemain dari Haiti. Kali ini bisa melewati satu pemain dari Haiti, dorong memasukkan ke kotak penalti, didorong sedikit, umpan kaki kiri tidak jadi melewati satu pemain, tetapi lagi-lagi tembok kokoh dilakukan tadi oleh para pemain Haiti termasuk Ade dan juga Duverner, menyebabkan tendangan gawang lagi bagi tim dari Haiti. Hati-hati kiper dari Placide, memang tadi memang kesalahan yang dilakukan, yaitu lebih dari 8 detik untuk tendangan gawang. Hampir saja kali ini juga menjadi ancaman bagi tim dari Haiti. Sudah dilakukan cepat kali ini, bola mengalir, justru pelanggaran bagi pemain nomor 20 dari Haiti. Pierrot, striker mereka yang memang menjadi sosok sentral dari tim Haiti asal klub Rizifor ini. Sodorkan lagi ke serang, masih ada Ade. Kali ini nomor 2 Arcus mencoba lagi, dorong lagi kepada Duverner. Ke tengah lagi, kali ini masih ada Jan Jakes. Umpan lagi ke tengah, Pierrot bermain 1-2 kali ini bersama Belgerad. Sebelah kiri kali ini Haiti coba merangsek ke dalam kotak penalti. Kali ini Pierrot, satu pemain dari Haiti, bukan offset ternyata meskipun posisinya tadi ada di depan. Kali ini nomor 15 lagi, Providence, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi melewati ataupun segapan yang dilakukan oleh Rapinya. Hasilkan lagi lemparan ke dalam untuk tim dari Brazil. Dari kanan akan diambil oleh Danilo yang memang sudah berada di sektor sebelah kanan. Cepat kali ini dilakukan oleh pemain nomor 20 Paqueta. Umpan lagi, maksudnya dicuri oleh anak-anak dari Haiti kali ini dari tengah. Berbahaya kali ini Providence, umpan ke sebelah kanan kepada Arcus. Masih coba tadi sebarkan ke tengah, tetapi masih dihadang oleh penanganan yang baik dari pertahanan dari Brazil. Hasilkan lemparan ke dalam lagi dari sebelah kanan, angkat kedua tangan, melihat kali ini lebih dekat, dorong kepada nomor 21 Kasmir. Masih Kasmir dari Haiti, didekati satu pemain dari Brazil tadi, mencoba keluar dari serangan tadi sehingga back pass lagi jauh tadi. Duverne alihkan ke sebelah kiri, geser lagi kepada nomor 15 tadi Perfed. Umpan lambung kali ini yang dituju ke sebelah kanan, tetapi sayang memang belum membuahkan hasil sejauh ini. Serangan yang dilakukan baik Brazil maupun Haiti masih 0-0 hingga memasuki menit 10.
2: Baik, saudara pendengar, saat ini Brazil mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Kapten Marquinhos pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ke depan kepada Rafinha, kembalikan bola kepada Casemiro, masih mencari rekannya. Umpan back pass ke belakang kepada Kapten Marquinhos, pindahkan kepada Gabriel, kembalikan bola kepada Marquinhos, berikan lagi kepada, oh maksudnya kali ini pemain Brazil kembali langsung melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan. Kirim umpan crossing tadi maksudnya, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah dihalau tadi oleh Ricardo Ade. Lemparan ke dalam, Rapinya pendek saja ke belakang kepada Kapten Marquinhos. Pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Douglas Santos tadi. Nampaknya wasit Alejandro Jose tadi meniupkan peluit karena nampaknya ada satu pemain Haiti yang melakukan pelanggaran kepada Gabriel Magalhaes. Pendek saja langsung Casemiro, kali ini menguasai bola. Pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sebelah kanan, di sana ada Rafinha. Terjadi perebutan bola, bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil. Namun saat ini Brazil kembali menguasai bola, kirimkan umpan crossing, di sana ada tendangan, gol! Rafinha memanfaatkan umpan terobosan dari sebelah kiri gawang Haiti. Dengan kaki kirinya langsung melepaskan tembakan deras yang tidak mampu ditahan oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide. Wasit nampaknya, oh sayang sekali saudara pendengar, wasit mengangkat tangan sebelah kiri. Nampaknya gol tidak disahkan karena memang tadi ada pemain Brazil yang sudah berada dalam posisi offset. Masih 0-0 saudara pendengar karena gol tadi tidak disahkan. Dan kali ini Brazil kembali mencoba membangun serangan dari lini pertahanan mereka. Rafinha pindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes, tengah kepada Lucas Paqueta. Masih Paqueta, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Rafinha di sana. Masih Rafinha kuasai bola, pindahkan kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola lagi kepada Cunha tadi nampaknya, namun sudah berada dalam posisi offset. Saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit ke-13 dan saat ini skor masih imbang 0-0 atau belum ada gol yang tercipta. Kiper dari Haiti tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali jatuh di kaki pemain Brazil Paqueta tadi. Ke belakang kepada Bruno Guimarães. Pindahkan bola kali ini Marquinhos, kapten dari Brazil. Pindahkan ke sektor sebelah kanan. Kembalikan bola ke belakang kepada Gabriel Magalhães. Lewati garis tengah lapangan pertandingan, masih mencari rekannya. Pindahkan bola lagi ke belakang kepada Marcus Matheus Cunha ataupun Gabriel, maksud kami Casemiro tadi, yang sudah mundur jauh ke depan. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan dari sektor sayap sebelah kanan mereka, namun bola berhasil dicuri tadi, dibuang saja bola langsung ke depan kepada pemain dari Haiti tadi maksudnya, namun sudah dilanggar nampaknya tadi, Providence, dilanggar oleh pemain dari Brazil. Ya, sudah dengar gol tadi dari Rafinha, masih nampak begitu kecewa Rafinha karena gol tidak disahkan. Kali ini Haiti menguasai bola, kiper Johnny Placide tembak bola ke depan kepada Carlos Arcus tadi, terjadi perebutan bola, berhasil direbut oleh Paqueta tadi, dibuang saja oleh pemain Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Langsung tendang bola kepada Casemiro, pindahkan ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Brazil. Kali ini Matheus Cunha tadi nampaknya, ataupun rapinya tadi, kali ini Gabriel Magalhães bermaksud mengirimkan umpan terobosan, namun tidak ada rekan-rekannya yang maju ke depan, sehingga bola dengan mudah ditangkap oleh Johnny Placide. Ya, baik sudah dengar, masih bersiap-siap Johnny Placide. Sementara di Stadion Philadelphia, legenda-legenda Brazil nampak hadir langsung untuk menyaksikan pertandingan. Ada Ronaldo, Luis Nazario, dan lima tadi ada Ronaldinho juga. Kali ini Brazil, hampir saja tadi sebuah serangan balik cepat, namun dihalau saja jauh ke tengah. Kali ini Brazil kembali menguasai bola. Casemiro, masih Casemiro, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Magalhães, masih Magalhães, ke tengah lagi kepada Casemiro, masih Casemiro, meliuk-liuk dia di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan bola kepada Danilo, ke depan kepada Matheus Cunha di sana, ataupun rapinya dibuang saja bola oleh Ricardo Ade tadi, tidak mau berpikir panjang tadi, langsung membuang bola untuk mengamankan jantung pertahanan dari Haiti, hanya menghasilkan tendangan sudut yang kedua bagi Brazil di pertandingan babak yang pertama ini. Bersiap-siap Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Rapinya nampaknya tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Ada Vinicius Junior, tendang langsung. Vinicius Junior tadi meliuk-liuk dia, langsung melakukan tendangan keras dengan kaki kanannya dari gawang ataupun dari sisi sebelah kanan gawang Haiti, namun bola membentur pemain Brazil dan hanya menjadikan tendangan sudut. Lagi-lagi Rafinha melambung memasuki kotak penalti dari Haiti, terjadi duel bola udara, dihalau saja bola jauh ke tengah, namun kembali berhasil dikuasai oleh para pemain Brazil tadi. Nampaknya umpan dari Casemiro tadi cukup deras hingga lebih dekat kepada kiper Johnny Placido.
3: Skor masih 0-0 bagi Brazil maupun juga Haiti. Kali ini memasuki menit 17 dan bola kali ini dikuasai penuh oleh Ade dari tengah. Back dari tim Haiti arahkan ke sebelah kiri tadi kepada Derfuna. Kali ini period, coba lagi period, umpan ke tengah lagi. Lah, satu aksi dilakukan tadi baik sekali oleh pemain Haiti di tengah, namun bukan sebuah pelanggaran. Alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Duverne, masih kali ini Arcus berbagi bola kali ini ke tengah, masih para pemain Haiti, geser lagi ke kanan Arcus, masih Arcus dorong lagi ke depan, satu pemain nomor 21 tadi umpan lagi ke tengah, masih terus bermain-main para pemain Haiti kali ini. Dan Jacques umpan lagi ke belakang, masih Duverne terus mengacak-acak pertahanan dari tim Brazil ke sebelah kanan kali ini. Nomor 1 Casemiro umpan lagi tidak jadi, mampu melewati dua pemain, umpan kepada Arcus, udah ke kotak penalti, hampir saja tadi disasar oleh pemain dari Haiti, namun offside terlebih dahulu. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Alejandro Jose Hernandez, menyatakan posisi pemain dari Haiti offside terlebih dahulu setelah tadi cocoran dari sebelah kanan dan Arcus tertangkap offside. Bagaimana Stadion Philadelphia ini juga pendengar dipenuhi oleh pendukung dari Brazil dengan jersey home-nya berwarna kuning sangat dominan. Brazil kali ini juga bangun serangan build up dari Marquinhos, umpan ke sebelah kiri kepada Magalhães, dorong lagi kan ini, masih Marquinhos ke sebelah kanan pada Danilo, pada Rapinha kali ini, bermain 1-2 bersama Casemiro, maksudnya tadi diarahkan kepada Cunha, tetapi lebih dekat kepada Ade, dibuang saja bola tanpa kompromi tadi oleh Ade, dengan rambut gimbalnya Ade, bermain tadi hampir sama looknya ataupun penampilannya bersama Duverne dengan rambut gimbalnya pemain Haiti ini. Geser lagi ke sebelah kiri kepada Magalhães, masih Magalhães, umpan ke tengah ke Casemiro, alirkan ke sebelah kanan kepada Rapinha, masih menggiring bola dengan kaki kirinya Rapinha, umpan lagi ke Casemiro, geser lagi ke sebelah kiri kali ini pemain nomor 3 Magalhães, lagi ke Paqueta, umpan chop kali ini ke dalam kotak penalti, itu juga adalah Vinicius Junior, tendangan kaki kiri tetapi masih bisa dihadang oleh pemain dari Haiti, arahkan lagi ke sebelah kirinya, masih Vini, oh baik sekali cocoran dilakukan tadi oleh para pemain dari Haiti, pemain nomor 20 Duverne terus memenangkan duel bersama pemain nomor 16 dari Brazil yakni Santos, sehingga akhirnya tadi mampu dibuang saja oleh Santos. Hasilkan lagi kali ini tendangan gawang atau lemparan saja dari sebelah kanan pertahanan Haiti oleh Duverne, angkat kedua tangan jauh kali ini, yang dituju tadi adalah Kasimir, arahkan ke tengah kali ini bermain Brazil melalui paket ataupun pemain lainnya kali ini, Danilo membantu serangan, umpan ke dalam kotak penalti melengkung, masih diusir tadi oleh pemain nomor 2 Arcus yang tidak mendengar bahwa instruksinya tidak ada pemain di belakangnya, sehingga agak sedikit berkomunikasi dengan kiper Plaisir tadi. Satu peluang lagi bagi tim dari Brazil di menit ke-21 ini, mendekati hydration break. Tendangan kaki kiri akan dilakukan oleh Rapinha dengan rambutnya yang kontrol dengan sepatu berwarna pink, meminta kali ini pemainnya untuk lebih dekat, melengkung ke kotak penalti, tapi jatuh lagi kali ini ke sebelah kiri, justru diambil oleh para pemain dari tim Haiti. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Haiti, dorong lagi ke tengah, Perot, tunggulkan, tapi masih bisa diantisipasi dengan baik tadi. Sekarang dari tengah Guelmas, umpan kali ini satu pemain kosong, dicop saja, gol! Offset juga ternyata sisi dari Cunha ataupun tadi Rapinha yang memang lolos dari penjagaan back dari Brazil dengan kecepatan tinggi tadi, hampir saja lolos Rapinha dengan chopnya yang manis padahal, tetapi masih digeser ataupun masih beberapa meter dari sebelah kanan gawang dari tim Plasib, membuat skor saat ini masih 0-0 bagi kedua kesebelasan dan memasuki hampir hydration break. Namun pertandingan dimulai terlebih dahulu kali ini, coba lagi Haiti dari belakang, Ade dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, masih kali ini Bellegarde, arahkan lagi ke sebelah kanan, yang tuju adalah Duverne. Duverne bermain ke sebelah kirinya, lagi-lagi pemain nomor 4 Ade memimpin barisan belakang, Ade dorong ke depan, berbahaya kali ini, bisa dicuri tadi oleh pemain lainnya atau Guelmas, arahkan ke sebelah kanan Vinicius Junior, kali ini Vinicius Junior umpan lagi ataupun masih terus melengkung, tangan kaki kanan, masih bisa ditepis, tetapi gol Cunha, guri. Bagaimana tadi umpan lezat yang dilakukan oleh Vinicius Junior, hampir saja memang tersentuh oleh para pemain dari tim Haiti, memasuki menit 23 Cunha langsung memecah kebuntuan dari Brazil, Matheus Cunha. Bung Jupri, golnya seperti apa, Bung?
4: Ya, ini kalau kita lihat memang berawal dari pergerakan ya. Kita lihat bagaimana Vinicius Junior yang memang terlihat sangat berbahaya di kotak penalti, mampu memperlihatkan ketenangan dia untuk bisa melewati satu pemain, mengecoh, dan kemudian sepertinya gol bunuh diri ya, Bung. Kalau kita lihat, bukan Cunha tadi kalau kita sentuhan terakhir dari sebelum gol terjadi. Oh, mengenai Cunha ya, tapi itu coba diblok oleh pemain Haiti, tapi kemudian mengenai kaki dari Cunha. Jadi golnya memang bisa dibilang agak abu-abu, tapi ya apapun, kalau kita lihat pada akhirnya Brazil ya, Brazil menciptakan gol yang mengubah kedudukan menjadi 1-0. Tapi kita lihat bahwa sebenarnya di 15 menit awal para pemain Brazil bisa dibilang temponya lambat. Itu yang membuat para pemain dari Haiti juga cukup nyaman tadi dalam bermain. Tapi setelah itu kita lihat bagaimana peluang-peluang datang dari Vinicius Junior, kemudian dari Rapinha, dan akhirnya tercipta gol. Ya, memang bukan gol yang indah, tapi ini gol yang penting buat Brazil, Bung Senpi.
3: Ya, Brazil yang sedang memang memburu kemenangan akhirnya mencetak gol. Apakah memang dicatatkan atas nama Cunha, tapi kita nantikan, karena kalau kita melihat memang tadi sentuhan akhir didapat oleh Cunha, meskipun tadi bola sempat disepak oleh pemain Haiti lainnya untuk dibuang. Nampaknya sudah sah gol dari Brazil. 1-0 kali ini unggul Brazil menghadapi Haiti. Sudah dilakukan kali ini dari sebelah kanan. Duvernay arahkan lagi ke tengah. Tertinggal kali ini Haiti. Coba lagi mengebrak bersama Arcus. Dorong ke depan. Lolos kali ini satu pemain dari Haiti. Disergap dengan baik tadi oleh Casimiro. Dorong lagi ke depan. Tetapi bola mengenai kepala terlebih dahulu tadi dari pemain Haiti. Menit 25, Bung. Hydration break dilakukan. Tapi memang betul, mungkin agak sedikit Brazil juga yang memburu kemenangan. Ini agak juga kaku nih di awal-awal laga, Bung.
4: Ya, ini sepertinya mirip ya, mirip dengan apa yang mereka tampilkan di pertandingan matchday pertama melawan Maroko. Mereka tampil bisa dibilang startnya lambat. Itu yang memang akhirnya membuat mereka kesulitan. Tapi kalau kita lihat perlahan ya, tadi memasuki menit ke-17 ada ancaman tadi dari Vinicius Junior, kemudian juga kemudian tadi ada peluang yang didapatkan oleh Rapinha lewat tendangan cungkil yang sayangnya memang masih mengarah di sisi kanan gawang dari Haiti. Kemudian akhirnya gol yang ditunggu-tunggu juga datang. Tapi di terlepas dari itu, saya kira bukan penampilan yang mengesankan ya sejauh ini dari Brazil, yang kita tahu memang sebenarnya sangat-sangat diunggulkan untuk bisa menangkan pertandingan ini. Karena kalau kita bicara rekor pertemuan dari kedua tim, Brazil sudah, mereka sudah 3 kali bertemu, dan ini pertemuan pertama di Piala Dunia. Brazil bisa menciptakan 17 gol dan hanya kebobolan 1 gol. Tapi di pertandingan ini kita lihat bagaimana skema 5 back yang dimainkan oleh Haiti mampu ya untuk bisa menghentikan pergerakan-pergerakan yang coba dibangun oleh para pemain dari Brazil. Jadi saya kira koleksinya adalah Brazil harus bisa lebih berani, terutama dalam hal bagaimana melakukan pergerakan tanpa bola untuk bisa masuk ke area kotak penalti dari para pemain dari Haiti. Karena kalau kita sangat menumpuk para pemain Haiti di area permainan mereka. Dan syukurnya ya, kalau kita lihat tadi ada gol yang dibuat oleh Matheus Cunha, dan ini saya kira paling tidak memberikan energi tambahan untuk para pemain dari Brazil.
3: Ya, saya ingin meng-highlight bahwa 5 back juga ya yang dilakukan oleh para tim-tim istilahnya underdog. Ya, ini apakah ini berpengaruh jika menghadapi memang tim-tim sebesar Brazil?
4: Ya, saya kira pilihan yang rasional ya. Artinya kalau kita lihat perbedaan rankingnya jauh, dan saya kira Haiti juga sadar bahwa Brazil ini kan bukan Skotlandia yang mereka kalah juga, tapi ini kan kekuatannya Brazil bisa dikatakan lebih di atas dari Skotlandia. Jadi mereka punya pendekatan yang berbeda, memilih untuk bermain bertahan dan menunggu. Dan kalau kita lihat juga beberapa kali ketika mereka membangun serangan, mereka juga shape-nya jadi berubah juga. Artinya mereka meninggalkan formasi 3-5-4-1 menjadi 3 pemain belakang, kemudian terlihat 2 back sayap juga naik membantu serangan. Jadi saya kira tidak benar-benar juga mereka sangat defensif, tapi saat menekan mereka mencoba untuk mencari solusi lewat pergerakan dari kedua sisi sayap mereka. Dan saya kira sejauh ini cukup berjalan. Sayangnya memang tadi ada momen ya. Ya, kita tahu Vinicius memang secara kemampuan individu memang punya skill yang di atas rata-rata, dan pemain-pemain seperti ini punya potensi untuk bisa mengubah hasil pertandingan. Kita ingat melawan Maroko juga Vinicius bisa menciptakan satu gol yang bisa dikatakan luar biasa. Jadi Brazil punya pemain-pemain yang bisa menentukan hasil pertandingan lewat yang detail kecil aja gitu. Dan ini yang saya kira memang harus diwaspadai terus oleh para pemain dari Haiti.
2: Ya, baik saudara pendengar, saat ini wasit Sebastian Magne asal Prancis bersiap-siap untuk memulai kembali jalannya pertandingan di babak yang pertama. Saat ini bersiap-siap Douglas Santos pemain Brazil dengan nomor punggung 16 akan melakukan lemparan ke dalam. Sementara bersiap-siap masih ada beberapa rekan yang mencoba mendekati, ada Paqueta di sana, namun bola ke belakang tadi berhasil dicuri oleh pemain Haiti, namun dihalau saja tadi, hampir saja mengagetkan tadi upaya dari Haiti. Kali ini bola berada di sisi para pemain Brazil. Lucas Paqueta tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, ada Rafinha di sana. Oh, tendangan langsung namun masih sangat pelan tadi, sehingga dengan mudah saja ditangkap oleh Johnny Placide tadi, kapten sekaligus kiper dari Haiti. Tendang bola jauh ke depan Placide. Ada tiga pemain dari Haiti yang sudah berada di depan, namun bola cukup deras dan lebih dekat kepada kapten dari Brazil, Marquinhos, yang langsung memindahkan bola kepada Gabriel Magalhaes. Masih mencari rekannya Gabriel Magalhaes, pindahkan lagi kepada Marquinhos. Kali ini ke sisi sebelah kanan ada Danilo, kembalikan bola kepada Marquinhos, pindahkan lagi kepada Gabriel Magalhaes, pemain Arsenal di Liga Inggris. Pendek kepada Vini tadi, kembalikan kepada Gabriel, pindahkan lagi kepada Marquinhos, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Cunha. Oh, sayang sekali. Cukup deras tadi umpan terobosan dari Marquinhos kepada Cunha yang lebih dekat kepada kiper dari Haiti, Johnny Placide. Masih siap-siap Placide, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul oleh pemain Haiti, namun bola berhasil dicuri tadi Lucas Paqueta dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior yang sudah datang menyambut bola. Oh, sayang nampaknya Vinicius Junior sudah berada dalam posisi offside. Sudah memasuki menit 30. Untuk sementara Brazil unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Matheus Cunha pada menit ke-23. Kali ini Brazil berusaha melakukan serangan cepat tadi, namun berhasil dicuri kembali. Lagi-lagi ada satu pemain Haiti nampaknya yang tergeletak di tengah lapangan pertandingan, alami cedera tadi setelah bertabrakan dengan Rafinha, pemain dengan nomor punggung 8 experience tadi. Masih kesakitan namun sudah mampu bangkit kembali. Ya, baik saudara pendengar, masih kita nantikan untuk dimulainya kembali jalannya pertandingan di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, bola berada di tengah lapangan pertandingan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Lucas Paqueta, kirim ke belakang kepada Gabriel, kembalikan kepada Paqueta, masih meliuk-liuk dia. Ada satu pemain yang berusaha merebut bola, namun bola kembali dikuasai oleh Douglas Santos. Kirimkan umpan kepada Paqueta, kepada Vinicius Junior, memasuki kotak penalti, maksudnya kepada Paqueta tadi, namun tidak akurat tadi umpannya, dibuang saja. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, Rafinha menguasai bola. Oh, berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Haiti experience tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi berusaha dihalau oleh Danilo, hanya menjadikan lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan Haiti. Kali ini Haiti kembali menguasai bola, pemain dengan nomor punggung 22 ada Arcus ataupun Duverne tadi. Masih kali ini Pierrot, Renzi Pierrot, pindahkan bola ke tengah kepada Delagret. Kembali ini dari sisi sebelah kiri, umpan crossing. Cukup tinggi tadi umpan crossing yang dilakukan oleh Providence tadi, yang tidak berhasil menemui kepala para pemain dari Haiti dan bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan gawang bagi Brazil. Pendek saja Gabriel kepada Alisson, kembalikan kepada Gabriel. Bermain lagi bola di lini pertahanan Brazil, kembalikan bola kepada Alisson, pindahkan kepada Marquinhos. umpan maksudnya kepada Rafinha, disundul saja namun bola jatuh di kaki Duvernay dari Haiti. Pindahkan bola kepada Dan Jacques. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan, kali ini dari sisi sebelah kiri. Ada Estrin, kirimkan umpan terobosan kepada Franzi Piero tadi maksudnya, namun sayang sekali bola tadi ataupun serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti tadi dipatahkan saja tadi oleh Bruno Guimaraes nampaknya, dan kali ini hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama bagi Haiti di babak yang pertama ini. Kali ini dari sisi sebelah kanan Brazil, siapakah yang akan melakukan tendangan? Ada Ricardo tadi, bola melambung tinggi memasuki kotak penalti, dihalau saja namun bola kembali jatuh di kaki Karlens Akuns dari Haiti, namun dengan mudah tadi dicuri oleh Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola, tendang bola jauh ke depan, membentur salah seorang pemain dari Haiti, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Brazil. Kali ini dari lapangan tengah atau tepatnya dari sisi sebelah kiri penyerangan Brazil, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Douglas Santos. Sementara itu di pinggir lapangan, Carlo Ancelotti nampaknya masih cukup tegang menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Kembali terjadi

0: Vinicius Junior mendekati kotak penalti dari Haiti. Carlos Cunha, Mateus Cunha, Mateus Cunha lagi-lagi berhasil memanfaatkan umpan terobosan dari Vinicius Junior dengan tendangan kaki kirinya mampu mengelabui kiper dari Haiti dan gol kembali terjadi mempertebal keunggulan Brazil atas Haiti pada menit ke-36. Gol yang cukup cantik tadi berawal dari Vinicius Junior kepada Mateus Cunha memberikan umpan terobosan dan mampu dengan mudah tadi pemain Manchester United tersebut menceploskan bola ke sisi sebelah kanan gawang dari Haiti. Bung Jupri, Anda melihat seperti apa gol ini?
1: Ya, ini berawal dari kesalahan ya yang kita lakukan terlalu lama tadi. Pemain Haiti menguasai bola, kemudian bisa direbut oleh, kita lihat Lucas Paqueta, kemudian bisa menciptakan sebuah serangan balik yang mematikan buat Brazil. Bagaimana lagi-lagi Vinicius kita lihat memberikan umpan terobosan, dan kali ini kita lihat Cunha lewat tembakan kaki kiri yang mengarah ke tiang dekat mengecoh kiper dari Haiti, Placide, dan mengubah skor menjadi 2-0, dan ini menjadi gol ketiga buat Mateus Cunha bersama timnas Brazil dan menjadi pembuktian bahwa keputusan Ancelotti untuk memainkan dia sebagai starter di pertandingan ini adalah keputusan yang tepat, menggantikan Igor Thiago yang kali ini harus duduk di bangku cadangan. Dan kali ini kita lihat bagaimana gol kedua, gol yang prosesnya memang jauh lebih baik kalau kita bicara dengan dibandingkan dengan di gol babak pertama, di pertama tadi yang diciptakan juga oleh Mateus Cunha.
2: Iya. Yeah. Ya, memasuki menit ke-37, skor menjadi 2-0 untuk tim Brazil. Kali ini serangan dibalikan untuk Haiti, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu ataupun offside. Asisten wasit satu tadi menyatakan offside terlebih dahulu posisi dari Arcus ataupun juga pemain nomor 21 ini, Casimir. Hasil ini memang membuat Brazil agak sedikit santai dengan 2-0, tapi waktu masih panjang di menit 37 ini. Kali ini Marquinhos ke depan lagi, umpan bermain-main tadi dari tengah para pemain Brazil, lagi-lagi Casemiro coba ke depan, diusir lagi oleh para pemain dari tim Haiti, diambil lagi tadi, satu pergerakan ilegal tadi dilakukan terhadap Cunha dari pemain nomor 2 Arcus terhadap Cunha, menarik sedikit tadi pergerakan yang dilakukan yang pemain ataupun striker yang sudah mencetak 2 gol hingga babak pertama ini, dekati menit-menit ataupun waktu normal di babak yang pertama ini. Sementara satu pemain ini Rapinya harus mendapat perawatan ataupun terlihat wasit menanyakan kondisi dari Rapinya. Dan Bung, kalau melihat sedikit Bung Jupri, bagaimana Rapinya dan Vinicius Real Madrid dan juga Barcelona kan, kalau dipasangnya ini wrong foot nampaknya ya, karena Rapinya kiri, Vini kanan ini. Jadi efektifkah untuk sampai babak pertama ini, Bung?
1: Ya, kalau kita tadi sebenarnya di sampai dengan 20 menit awal ya, kita bisa katakan sebenarnya Rapinya bermain lebih hidup ya dibandingkan Vinicius, karena kalau kita berapa kali bahkan dia ada gol yang juga offside tadi, kemudian peluang emas yang sayangnya memang tidak bisa dikonversi menjadi gol. Tapi setelah itu kita lihat perubahan ya, ada perubahan, kita lihat Vinicius juga bisa lebih berani kemudian melakukan apa, memberikan perbedaan di sisi kiri, dan akhirnya terlihat bagaimana pergerakan-pergerakan di Vinicius pada akhirnya menentukan ya. Kita lihat tadi bagaimana tembakan dia yang diblok oleh Placide, kemudian bola muntah bisa dikonversi oleh menjadi gol oleh Mateus Cunha untuk gol pertama, dan kemudian gol kedua tadi juga kita lihat bagaimana juga Vinicius memberikan umpan terobosan, umpan kunci yang akhirnya berbuah gol kedua buat Mateus Cunha. Dan kalau kita lihat ini di lapangan ya, Rapinya sepertinya mengalami masalah ya, Bung Senpi dan Bung Erik, sehingga memang diganti, harus digantikan oleh Ryan, pemain dari Bournemouth yang memang bisa dikatakan pemain muda, tapi dia memang digadang-gadang juga bisa jadi pemain besar di kuat timnas Brazil.
2: Iya, sayang sekali memang Brazil harus kehilangan satu penyerang sayapnya, yaitu Rapinya, digantikan oleh Ryan di sayap kanan. Sudah dilakukan kali ini pergerakan dibalik nampaknya sekarang, Vini sebelah kanan dan juga Ryan sebelah kiri. Semakin dekat saja waktu normal, memasuki menit 40 kali ini Brazil masih unggul skor dengan 2-0. Dari belakang kali ini Ade dorong lagi ke sebelah kanannya kepada Del Croix, bermain 1-2 bersama Gelbrein, arahkan ke sebelah kanan, maksud kami tadi ada Durfurne, berhasil dicocor tadi pergerakannya. Bagaimana

0: period yang dijatuhkan oleh Casemiro, yang terakhir memang berkostum Manchester United. 17 kali ini dari tim Haiti, ke belakang lagi kepada Ade, masih Ade, dorong lagi ke tengah kepada Bellegarde, umpan lagi ke belakang, masih Ade, didekati satu pemain dari Brazil, back pass jauh kepada Placide, kiper yang memiliki badan kekar hampir seperti Romelu Lukaku, arahkan ke sebelah kanan kepada Arkus, dorong ke depan, kali ini satu pemain dari Haiti lolos, kali ini dari sebelah kanan masih pemain Haiti, maksudnya tadi disodorkan kepada Pierre Riot, tetapi Casimir tidak mampu mengarahkannya dengan sempurna, diambil alih kali ini oleh pemain dari Brazil. Back pass kali ini kepada Marquinhos, kapten kesebelasan, bermain-main di kotak penalti, sementara satu pemain dari tim Haiti masih mengalami cedera, sehingga bola fair play tadi dilakukan oleh pemain dari Brazil, Malgahais. Dengan begini Bung Jupri, tadi Vini jadi ke kanan dan rampanya tadi yang masuk Ryan jadi ke kiri ya, kalau melihat posisinya tadi.
1: Kalau posisi sepertinya tidak ada perubahan ya Bung Senpi ya, artinya kalau kita lihat kan Ryan ini tipikalnya hampir mirip dengan Rapinya, artinya dia pemain yang berkaki kidal juga. Jadi pendekatannya adalah bagaimana menempatkan ya tadi seperti kata Bung Senpi, yang wrong footed ya, artinya kalau kita lihat menjadi inverted winger. Dan Ryan saya kira juga usianya baru 19 tahun, artinya kalau kita lihat tenaga baru, tapi memang kalau kita bicara pengalaman tentu Rapinya dan produktivitas ya, terlihat memang Rapinya lebih menonjol bersama Barcelona. Dan kalau kita lihat harapannya memang kehadiran Ryan juga tidak mengurangi eksplosivitas di sisi kanan, karena kalau kita lihat tadi Vinicius sudah tampil bagus terutama di 30 menit terakhir ya kalau kita lihat, tapi butuh keseimbangan. Dan kita lihat juga kerjasama di depan juga sudah berjalan lebih baik ya, pertama tadi kalau kita bicara setelah 20 menit ke atas bagaimana kerjasama yang dibangun oleh Vinicius, kemudian juga Matheus Cunha dan Rapinha juga pada akhirnya bisa ya memecah kebuntuan buat Selecao.
0: Ya, pertandingan sudah dimulai kembali dari belakang, kali ini Brazil coba lagi ke tengah kepada Marquinhos, masih Marquinhos, arahkan lagi ke sebelah kirinya, bermain 1-2 bersama Malgayo, sekolong kali ini kepada Lucas Paqueta, mencari kawan kali ini Paqueta, dorong kepada Santos tadi, bermain lagi kepada Vini yang kali ini memang cair posisinya, ke kanan ke kiri, di switch terus bersama Ryan, dorong kali ini pemain Brazil, hampir seluruh pemain dari Brazil berada di kotak pertahanan dari tim Haiti. Paqueta kali ini dari tengah, dorong dengan kaki kirinya ke Casemiro, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih kali ini Guimarães, dorong Ryan, back pass lagi Marquinhos, kapten kesebelasan, main-main kali ini mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri Paqueta, Paqueta dengan kaki kirinya kepada Vini, Vini masih mencari kawan, arahkan kepada Paqueta, bermain 1-2 kali ini para pemain dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik dari Arkus, lemparan ke dalam saja untuk tim dari Brazil, kali ini akan diambil oleh Santos, pemain nomor 16, agak sedikit melihat ke sebelah kanan Santos ataupun Douglas Santos, bermain-main bola dengan tangannya, umpan kepada Vini, dicocor tadi oleh pergerakan dari pemain nomor 17 dan Jacques dari Haiti, dorong ke tengah kali ini Marquez, Marquinhos maksud kami, umpan ke sebelah kanan, masih kali ini Danilo, bermain-main kali ini dari sebelah kanan, bermain 1-2 sama Ryan dari sebelah kanan, kali ini terus berdribbling bola, berbahaya kali ini, memasuki otak penalti, umpan kaki kanan, tetapi dihadang dengan baik tadi oleh experience, sehingga tendangan gawang justru untuk tim dari Haiti, karena tadi tendangannya dari Ryan mengenai tubuh Ryan lagi, sehingga tendangan gawang saja sudah dilakukan tadi. Placide dekat kali ini kepada Durven, umpan ke depan yang dituju adalah period, umpan tadi disundul lagi oleh para pemain Haiti, masih dikontrol kali ini oleh Brazil di sebelah kiri Paqueta, bermain-main terus, arahkan ke belakang lagi pemain nomor 3 Malgaes, tengah Marquinhos kali ini, dan tambahan waktu 6 menit cukup lama, kita nantikan apakah Brazil bisa menambah kedudukan atau Haiti bisa mengurangi ketertinggalannya. Masih kali ini Marquinhos Brazil memasuki waktu normal, masih kali ini Magaios dengan kaki kirinya ke tengah kepada Casemiro, Casemiro melirik ke sebelah kanan, coba lihat pergerakan dari para pemain timnya sendiri, masih Magaios, arahkan ke Vini, Vini geser ke sebelah kiri kepada Cunha, Masih Junya dihadang satu pemain dari Haiti, bermain kali ini 1-2. Coba kali ini keluar sehingga mampu kali ini menggeser lagi ke sebelah kanan melalui Marquinhos. Marquinhos melihat pergerakan Ryan tetapi geser kepada Gue Mares. Umpan lagi kan Gue Mares yang dituju ataupun masih mendribbling bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Magalhães. Magalhães bermain 1-2. Masih Magalhães dari sebelah kiri dihadang tadi, bukan sebuah pelanggaran kali ini. Vini bisa lewati satu pemain dari Haiti dari sebelah kiri, terus melangsung ke dalam kotak penalti. Masih Vini, masih terus mendribbling, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung. Masih dihadang tadi oleh para pemain dari Haiti. Arahkan lagi karena ini para pemain Haiti terus dipressing dan pelanggaran yang menyebabkan wasit asal Spanyol memberikan pelanggaran bagi Haiti.
2: Iya, baik saudara pendengar, saat ini tambahan waktu 6 menit yang diberikan sudah berjalan 1 menit 27 detik. Kali ini mencoba membangun serangan dari lini pertahanan, Ricardo Ade pindahkan bola kepada Experience, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Franci Piero tadi, namun berhasil direbut tadi oleh barisan pertahanan dari Brasil yang bermain cukup kokoh pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Gabriel Magalhães menguasai bola, umpan tarik ke belakang kepada kiper Alisson Becker, pindahkan kepada Marquinhos, kapten dari Brazil, tendang bola jauh ke depan kepada Lucas Paqueta, umpan terobosan, di sana ada Vinicius Junior, masih Vinicius Junior, terus Junior dengan skillnya tadi mampu mengelabui kiper dari Haiti untuk mencetak gol ketiga pada babak yang kedua ini. Vinicius Junior masih berselebrasi, langsung disambut oleh hampir seluruh pemain dari Brazil, di mana gol dari Vinicius Junior tersebut berawal dari umpan terobosan yang dilakukan oleh Lucas Paqueta. Dengan mudah Vinicius Junior masuk ke kotak penalti dari Haiti yang sudah tidak ada pemain bertahan mereka, hanya menyisakan kiper saja. Dan tadi dengan mudah Vinicius Junior melakukan tendangan placing dengan kaki kanannya yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Haiti, Johnny Placide, menjadikan skor 3-0 untuk keunggulan Brazil atas Haiti pada pertandingan pagi hari ini. Ya baik saudara pendengar, kembali kick off baru saja dimulai. Haiti Duverne tadi ke depan maksudnya kepada Pierrot, namun bola dihalau saja tadi oleh para pemain dari Brazil. Namun bersama dengan pemain tersebut tampaknya Gabriel tadi terjatuh setelah memberikan isyarat terkena sikutan di bagian wajahnya. Dan siapakah yang mendapat kartu kuning? Nampaknya ada Franci Piero tadi, striker dari Haiti, yang melakukan sikutan kepada Gabriel Magalhães. Langsung diberikan kartu kuning oleh wasit Alejandro José Hernández tadi. Sudah memasuki menit 29 detik tambahan waktu babak yang ke pertama ini. Saudara pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Vinicius Junior kembali kuasai bola, tendang ke belakang kepada Gabriel, pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Danilo, ke depan kepada Ryan, umpan tarik ke belakang kepada Marquinhos, pindahkan bola lagi ke tengah kepada Gabriel Magalhães, berikan umpan kepada Mateus Cunha, masih Mateus Cunha tadi maksudnya kepada Gabriel tadi yang sudah maju ke depan. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, oh mampu dipatahkan tadi oleh Lucas Paqueta. Kembali bola jatuh di kaki Mateus Cunha, namun berhasil dicuri tadi oleh Johnny Bellegarde dari Haiti. Masih Johnny Bellegarde, pindahkan bola kepada Dan Jacques, balikan kepada Bellegarde, masih Bellegarde, umpan terobosan kepada striker John Frenzy Piero tadi, namun serangan tersebut mampu dipatahkan. Kali ini Brazil langsung melakukan serangan balik cepat, maksudnya tadi kepada Vinicius Junior, namun mampu tadi dipatahkan serangan dari Brazil tersebut. Kali ini bola berada di kaki para pemain Haiti dari sisi sebelah kiri, pindahkan bola ke tengah kepada Jan Jacques tadi, umpan ke depan tadi maksudnya kepada Piero tadi, namun dihalau saja tadi oleh pemain dari Brazil Casemiro nampaknya, yang terjatuh sambil memegang mulutnya. Namun bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez sudah meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang pertama untuk keunggulan Brazil atas Haiti. Dan saudara pendengar, di mana saja Anda berada, kami akan kembali melaporkan jalannya pertandingan antara Brazil menghadapi Haiti nanti di babak kedua. Namun terlebih dahulu kami serahkan kembali kepada Bung Zainuddin.

0: Baik, Anda juga bisa memberikan komentar dengan pertandingan babak pertama tadi ya. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita review sedikit bersama dengan Bung Juprianto Alexander. Bagaimana Anda melihat pertandingan babak pertama ini, Bung Jupri?
1: Iya, sebenarnya kalau kita lihat sebelum gol pertama tercipta ya, Bung Zaini, terlihat memang Brazil agak kurang bergairah ya. Kita tidak melihat Brazil yang tampil menekan, bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Haiti. Kita lihat arelan bolanya juga cenderung lambat, kemudian juga terkesan sangat hati-hati. Itu yang membuat pertandingan akhirnya bisa dengan mudah ya dibaca oleh para pemain dari Haiti. Tapi setelah momentum tadi gol dari Matheus Cunha, semuanya berubah ya buat para pemain Brazil. Mereka terlihat lebih percaya diri dalam bagaimana juga memberikan umpan-umpan progresif yang akhirnya bisa membelah ya, paling tidak membuat bingung pertahanan dari Haiti yang kita tahu juga menerapkan 5 pemain belakang. Tapi kemudian ya, itu tadi bagaimana dengan umpan-umpan progresif pada akhirnya bisa merusak konsentrasi dari pemain Haiti. Dan kita lihat bagaimana 2 gol tambahan tercipta. Dan lagi-lagi kalau kita lihat Vinicius ya bermain sangat baik
0: saya, dan umpan-umpannya mematikan Vinicius ya.
1: Betul, tapi saya lebih ingin menyoroti soal bagaimana peran dari Lucas Paqueta. Karena kalau kita bicara tadi Bruno Guimaraes dan juga Casemiro, terlihat memang lebih kepada perannya adalah menjaga keseimbangan di tengah. Tapi Paqueta adalah bagaimana dia bisa bisa melihat rekan yang ada di depan punya ruang untuk bisa memberikan ancaman. Dan terlihat bagaimana tadi dua kipases yang diberikan oleh seorang Lucas Paqueta yang akhirnya berbuah 2 gol buat timnas Brazil.
0: Baik, kita ke pendengar dulu, ada Pak Putra di Flores dan Mbak Yanti di Toli-Toli. Pak Putra, pagi, salam olahraga.
2: Selamat pagi Putiga, salam olahraga.
0: Bagaimana Pak Putra melihat pertandingan babak pertama?
2: Ya, luar biasa ya untuk Brazil ya.
0: Ya,
2: dan kalau untuk menurut saya kayaknya 5-0 deh untuk
0: Brazil. Oh, 5-0 gitu ya.
2: Tinggal menambah 2 gol lagi nih untuk melengkapi kemenangannya itu.
0: Ya.
2: Oke, dan untuk pertandingan berikutnya yang disiarkan oleh RRI itu jam berapa, Kak?
0: Nanti jam 10, Pak.
2: Itu apa?
0: Turki dengan Paraguay.
2: Oke, itu disiarkan secara langsung
0: ya. Iya, kita siarkan juga nanti ya, Pak ya.
2: Oke,
0: baik. Terima kasih banyak ya, Pak Putra ya. Selamat pagi, salam olahraga Jaya. Ada Mbak Yanti di Toli-Toli, Mbak Yanti. Pagi, salam olahraga.
3: Selamat pagi Bung Jenny, salam olahraga dan Bung Jupri, salam olahraga.
0: Bagaimana melihat pertandingan babak pertama?
3: Sangat bersemangat sekali pastinya Brazil yang dengan pengalaman terus bermainnya sangat tenang tapi bisa menciptakan gol yang luar biasa. Kami berharap untuk para supporter Brazil ini berharap pastinya nanti ada di babak kedua ada
0: ada gol tambahan begitu. Berapa prediksi skor dari Mbak Yanti?
3: Nggak bisa memprediksi skor, tapi saya akan pastikan akan ada penambahan lagi.
0: Oh, gitu. Begitu ya.
3: Oke, terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Yanti.
3: Bung Jupri, selamat olahraga.
0: Jaya. Berikutnya ada Pak Udin Boyolali. Pak Udin, pagi Pak.
4: Pagi
0: Pak Udin. Waalaikumsalam. Bagaimana melihat jalannya pertandingan babak pertama Pak Udin?
4: Ya, saya pilih Brazil ya.
0: Oke. Jadi prediksi skornya bagaimana Pak Udin?
4: Ya, 2-1 gitu lah.
0: Sekarang udah 3-0 Pak, Brazil menang Pak.
4: Iya, saya nggak nyimak tadi. Iya,
0: okay.
4: Saya beli Brazil 3-0 gitu.
0: Oh, oke, okay. Baik. Terima kasih banyak ya Pak Udin ya. Pagi Pak. Berikutnya ada pendengar lainnya yang sudah bergabung bersama kita juga ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Ada Pak Divo nih, Pak Divo di Solo, di Solok ya, Pak Divo. Selamat pagi Pak, salam olahraga Pak Divo.
5: Selamat pagi.
0: Pagi. Ya, silakan Pak Divo.
5: Ya, mudah-mudahan yang terbaik yang termenang. Kalau menang kalah itu harus itu udah wajar dan kita harus sportifnya, namanya pertandingan itu udah biasa menang kalah. Mudah-mudahan dapat seri atau bertambah lagi lah golnya ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Divo ya. Pagi Pak Divo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain silakannya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jufri,
1: ya.
0: Apakah dalam pertandingan kali ini sudah terlihat bahwa Brazil memang sudah menunjukkan kualitasnya begitu?
1: Ya sebenarnya saya belum terlalu puas ya.
0: Belum terlalu puas ya.
1: Karena kalau kita lihat sama seperti di pertandingan pertama, agak lambat panas ya Brazil ini. Yeah. Saya ini situasi yang berbahaya saat nantinya mereka bertemu lawan-lawan yang jauh lebih berat.
0: Skotlandia.
1: Ya, artinya kalau nanti sampai ke babak fase gugur kan lawannya akan jauh lebih keras,
0: yeah,
1: berat. Jadi perlu bagaimana mereka bisa langsung nyetel di sejak kick off babak pertama dimulai. Jadi itu yang saya kira memang harus patut menjadi perhatian ya, karena setelah itu kita lihat perlahan mereka bisa tampil lebih baik. Dan akhirnya setelah gol tadi, kita lihat yang saya katakan tadi, gol dari Matheus Cunha membuat mereka bermain lebih pede lagi dan akhirnya bisa menciptakan 2 gol tambahan. Jadi itu saya kira koreksi di bawah pertama buat Brazil.
0: Ya, baik, ada Pak Rian di Palembang dan juga Pak Irfan di Makassar. Pak Rian, selamat pagi, salam olahraga.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Silakan Pak Rian.
6: Iya, saya juga sependapat nih dengan komentator kita ini.
0: Iya.
6: Kayak ini bukannya Jerman, tetapi Brazil seperti itu.
0: Iya.
6: Iya.
0: Jadi kayak belum puas dengan penampilan Brazil ya, Pak iya, Rian ya.
6: Itu, apalagi Neymar nih kayak itu lagi cedera kan, jadi nggak bisa.
0: Iya iya iya.
6: Iya, kayak kalau kita main hitung-hitungan kayak Brazil nih untuk skor terakhir nih 4-0 udah cukup.
0: 4-0 begitu ya. Baik, Pak Rian. Terima kasih, salam olahraga Pak Rian ya. Pagi, Pak. Berikutnya ada Pak Irfan di Makassar. Pak Irfan, pagi, salam olahraga.
7: Balang olahraga.
0: Iya. Gol gol gol gol gol. Kelihatannya pendukung Brazil berat ini.
7: Saya kasih sebentar ini.
0: Ya, silakan.
7: Saya 4-2 saja.
0: Oh, 4-2 begitu ya. Tapi kemana ya, melihat Brazil di penampilan kali ini, well, di babak pertama?
7: Betul-betul set pertama. Pertamanya main kok tidak ada bergairah ya?
0: Iya.
7: Iya, tidak ada istilahnya kalau masih masuk sampai 1 sampai 2, baru bagus permainan.
0: Iya. Jadi belum puas lah dengan penampilan Brazil begitu ya, Pak Irfan ya.
7: Nanti kasih masuk lagi barangkali bisa tambah 2 lagi.
0: Oke. Okay. Baik, terima kasih banyak ya Pak Irfan ya. Selamat pagi, Pak. Salam olahraga. Waalaikumsalam. Bung Jupri, apakah ada perubahan paling tidak dari taktik permainan ataupun juga mungkin komposisi pemain ya yang akan dilakukan Carlo Ancelotti di babak kedua nanti jika melihat skor yang sudah 3-0 ini?
1: Ya kalau kita tadi sayangnya ada Rapinha ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat Rapinha mengalami cedera, kemudian masuk Ryan, pemain yang masih muda usia 19 tahun. Tapi di luar itu kita lihat memang sepertinya mungkin tidak akan terlalu cepat melakukan perubahan ya. Artinya mungkin akan lebih mengamankan dulu bagaimana nanti pertandingan bisa berjalan sampai menit 60 atau 70 mungkin.
0: Yeah.
1: Karena kalau kita di bangku cadangan masih ada cukup banyak opsi juga.
0: Yeah.
1: Masih ada Endrick yang juga ditunggu-tunggu aksinya sebenarnya oleh pecinta sepak bola dunia. Karena kita lihat juga penampilan sangat baik bersama klub Prancis Lyon. Jadi kalau kita lihat Vini mungkin dengan sudah 2 gol ya di 2 pertandingan awal ini. Mungkin nanti kalau memang ada gol lagi tambahan mungkin Vini bisa istirahat untuk bisa menyambut pertandingan penentuan nanti lawan Skotlandia. Jadi kalau kita mungkin ada opsi rotasi kalau memang pada akhirnya nanti Brazil ya bisa paling tidak mempertahankan keunggulan mereka sejauh ini. Karena kalau kita lihat Haiti dengan ketinggalan 0-3 artinya kan nanti akan ada celah-celah yang ditinggalkan. Itu yang saya kira memang akan membuat Brazil bisa lebih nyaman lagi bermain di babak kedua.
0: Ya, tapi jika melihat pertandingan bergambar pada babak pertama ya, di mana posisi back yang banyak saja tidak bisa membendung serangan Brazil begitu terhadap Haiti. Apakah ada prediksi dari Bung Jupri bahwa ini akan ada perubahan lagi begitu dari strategi Haiti nanti?
1: Ya kalau kita lihat tadi ada beberapa kali kita lihat miskoordinasi ya.
0: Yeah.
1: Terutama kalau kita lihat bagaimana gol dari Vinicius, ada kelengahan kita lihat dari 5 pemain belakang dari Haiti yang agak bingung gitu kira-kira akan kemana arah bola ini dimainkan gitu. Dan itu yang akhirnya membuat situasinya menjadi berantakan ya buat pertandingan Haiti. Dan kalau kita secara koordinasi tadi memang sebenarnya baik ya, kalau kita lihat di menit 30 menit awal 25 menit saya kira koordinasi pertahanan mereka sangat baik, tapi setelah itu terlihat mulai ada celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Brazil. Ini juga tidak lepas dari pendekatan Brazil ya, tadi lebih banyak memainkan bola ke garis area pertahanan belakang lawan. Itu yang membuat situasinya menjadi tidak mudah karena perubahan taktikal ini membuat Haiti juga kebingungan juga. Itu yang saya kira memang taktik, secara perubahan taktik ini yang saya kira perlu dapat pujian adalah bagaimana Ancelotti ya melakukan pendekatan yang berbeda, akhirnya itu yang membuat situasi menjadi jauh lebih sulit. Buat Haiti sekarang dengan 0 poin, kemarin kalah dari Skotlandia, sekarang di babak pertama tertinggal 0-3, ya tidak ada pilihan.
0: Main mati-matian begitu ya.
1: Mati-matian, ya soal skor mungkin ya tidak ingin terlalu mencolok juga, tapi pilihannya adalah mereka harus bisa lebih berani untuk bisa memberikan tekanan lebih, bermain lebih keluar menyerang, mungkin bisa dengan opsinya menarik salah satu pemain belakang.
0: Ya, Vini tidak hanya sebagai mesin gol, tapi kalau kita lihat umpan-umpannya cukup mematikan di Bung Jufri. Itu bagaimana Anda melihat Vini?
1: Ya, ini saya kira sangat luar biasa ya. Kalau kita lihat Vini kan sebenarnya datang dengan beban besar juga.
0: Ya.
1: Nah, kalau kita lihat Brazil selalu punya pemain-pemain hebat, ada Neymar, Ronaldinho, bahkan dulu R9, bahkan kalau sebelum-sebelumnya ada Romario gitu.
0: Ya.
1: Tapi sekarang kita lihat Vini dengan usianya yang semakin matang dan terlihat mampu memberikan jawaban ya. Setidaknya kalau kita lihat dari 2 pertandingan awal ini, 1 gol melawan Maroko dan kemudian tadi 1 gol 1 asis. dan ada tembakan dia tadi yang bisa dimentakan oleh kiper dari Haiti Placide, kemudian bisa dikonversi jadi gol untuknya. Yeah. Artinya dia punya peran yang sangat besar atas andil gol-gol yang terjadi buat Brazil di babak pertama. Jadi harapannya tentu buat Vinicius adalah dia bisa tetap fokus ke pertandingan ya. Terkadang kan gangguannya adalah noise-nya buat seorang Vinicius adalah hal-hal yang justru non teknis. Ini yang saya kira memang harus bisa dipertahankan oleh seorang Vinicius, karena kalau kita lihat penampilan dia sangat baik di dua pertandingan ini.
0: Iya. Di pertandingan lawan Haiti. Tadi banyak pendengar kita memprediksi bahwa 5-0, 4-0, 4-1 begitu ya. Bung Jupri bagaimana?
1: Ya saya kira peluangnya ada ya, karena ya itu tadi pendekatannya tentu Haiti akan berubah, tidak lagi mungkin akan lebih banget bertahan, artinya mereka akan mencoba bermain lebih terbuka, lebih open. Ini yang saya kira membuat Brazil mungkin akan lebih nyaman dalam bermain, lebih enak, karena memang mereka butuh banyak space juga di area pertahanan lawan untuk bisa memperlihatkan kualitas terbaik mereka di lini depan.

0: Babak kedua nanti akan kami hadirkan kembali ya. Kelihatannya tidak lama lagi babak kedua akan dimulai. Seperti biasa nanti Bung Erik dan juga Bung Senvi akan tetap menemani Anda untuk memandu jalannya pertandingan tersebut. Kelihatannya pelatih Carlo Ancelotti juga sudah mulai bersiap-siap ya untuk memasuki lapangan kembali.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Kelihatannya pertandingan babak kedua akan segera dimulai. Bung Erik, Bung Senvi, silakan.
1: Ya, terima kasih Jaini. Saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua beberapa saat lagi akan dimulai. Sementara IT saat ini melakukan sejumlah pergantian, antaranya memasukkan dua pemain mereka, yakni nomor punggung 25 dan nomor punggung 18. Ditarik keluar Arkus dan Pierrot. Ada Simon nomor punggung 25 dan Isidor nomor punggung 18 yang dimasukkan menggantikan Pierrot dan juga pemain bertahan dari Haiti tadi. Siap-siap saat ini Brazil dan Haiti untuk mulai jalannya pertandingan babak yang kedua ini. Ya, baik saudara pendengar, saat ini Stadion Philadelphia di kota Pennsylvania nampak cukup penuh, terutama didominasi oleh para supporter dari Brazil yang menggunakan jersey berwarna kuning-kuning, meskipun timnya kali ini turun dengan jersey berwarna biru ataupun hitam bercorak biru. Bersiap-siap Haiti kali ini melakukan kick off. Pemain yang baru masuk Isidor tadi tendang bola jauh ke depan ataupun ke belakang kepada kiper dari Haiti, Placide, langsung ke depan, namun bola berhasil dicuri tadi oleh Douglas tadi. Tendang bola jauh ke depan, terjadi duel bola udara, namun berhasil dicuri oleh pemain dari Haiti dari sisi sebelah kiri. Tendang bola jauh ke belakang kepada Decloy, masih bermain-main di lapangan tengah. Pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, kali ini ada Arkus di sana. Masih berusaha dicuri oleh Vinicius Junior, namun ditendang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan
2: memasuki menit ke-46, skor masih 3-0 bagi Brazil, dan Brazil berada di sebelah kiri kami, sedangkan juga Haiti berada di sebelah kanan kami. Kali ini pergantian sudah dilakukan dua pemain dari tim Haiti, sedangkan tadi di babak pertama Brazil menggantikan Rapinha, masukkan Ryan. Kali ini bola dikuasai penuh dari sisi sebelah kiri oleh Magalhães. Brazil kali ini melihat ke sebelah kanan Magalhães, mencoba mencari kawan, masih terus mendribbling bola, arahkan kepada Marquinhos, kapten kesebelasan dari tim Brazil ini ataupun dari pemain PSG juga. Casemiro, umpan ke depan yang dimaksud adalah Rafan tadi, tapi coba lagi tarik para pemain Haiti, menjegal pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Brazil, arahkan ke sebelah kanan Duverne kali ini dan menjadi back sebelah kanan. Dengan begini mungkin formasi akan berubah bagi tim Haiti, karena menang ataupun kalah 3-0, 4-0 sama saja, jika harus mengejar ketertinggalan. Kali ini Haiti bagus sekali dari sebelah kiri, alaskan lagi kali ini pemain nomor 8 tadi, coba lagi ke sebelah kiri, tetapi masih dijaga pergerakannya oleh Marquinhos. Pemain nomor 15 ini Providence, hasilkan lempar ke dalam saja untuk Danilo, mantan pemain dari Juventus yang sekarang bermain di Flamengo. Angkat kedua tangan, taruh maksudnya ke depan tadi, diusir lagi dari tengah oleh pemain dari tim Haiti. Hasilkan lagi lemparan ke dalam dari sebelah kanan Danilo, arahkan ke belakang kepada Marquinhos, umpan lagi ke sebelah kiri ada Magalhães, sebarkan lagi ke jauh kepada Santos dari sebelah kiri, masih menggiring bola ke tengah kepada Paqueta. Masih bermain-main kali ini pemain Brazil di pertahanan sendiri. Marquinhos sodorkan lagi ke sebelah kanan kepada Danilo, mencari kawan, dicuri kali ini deh. Berbahaya pemain Haiti tadi, satu pemain yang baru masuk, tetapi masih tersentuh lagi-lagi oleh Magalhães. Tendangan kaki kanannya tadi Wilson Isidor, sebuah peluang bagi Haiti, namun berlalu saja. Kali ini serangan balik dilakukan oleh para pemain dari Brazil ke tengah lagi. Pemain yang memasukkan 2 gol, Junha, dorong lagi kepada Danilo, masih Danilo, giring lagi ke sebelah kiri, coba alihkan lagi kepada Magalhães, masih Santos kali ini, bermain 1-2 bersama Vini, maksudnya dicuri kali ini oleh Casimir dari sebelah tengah, masih Jan Jacques, umpan lagi maksudnya kepada Bella Gareth, tetapi dipotong kembali pergerakannya oleh para pemain dari Brazil. Casimiro kali ini dari tengah, masih Casimiro, dihadang tadi satu pemain dari Haiti, penganggaran kah? Ya, maksud kami nomor 8, Guimarães, didorong tadi sedikit saja oleh pemain nomor 25 yang baru masuk, yakni Dominic Simon. Masih kali ini Brazil, menit 49, skor masih 3-0 bagi Brazil. Danilo kali ini dari sebelah kanan, arahkan lagi ke tengah kepada Marquinhos, sodorkan ke sebelah kiri, yang dimaksud adalah Magalhães, back pass jauh kepada Alisson Becker yang tidak terlalu bekerja keras kali ini. Alisson dengan jersey berwarna pinknya. Marquinhos kali ini dari kanan ke sebelah kiri, langsung tuju adalah pemain lainnya, yakni Santos. Masih Santos, arahkan ke tengah Casimiro, dorong lagi kepada Magalhães, bermain 1-2 tadi bersama Cunha, bagi lagi Cunha, baik sekali pemain ataupun 1-2 yang dilakukan oleh pemain Brazil, umpan ke sebelah kanan kepada Ryan. Ryan kali ini dibantu oleh Danilo, masih terus, tetapi hadangan yang baik juga dilakukan oleh experience sehingga bola lepas tadi, tetapi berbahaya juga yang dilakukan oleh Haiti, bermain-main di kotak sendiri, umpan ke sebelah kanan kepada Duvernay. Kali ini Duvernay coba alirkan lagi dari tengah kepada nomor 10, yaitu Bellegarde, umpan lambung, geser ke sebelah kiri yang dituju tadi, maksudnya Providence, tetapi sayang kontrol yang tidak baik dilakukan oleh Providence.
1: Ya baik saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 50 detik 25. Untuk sementara Brazil unggul 3-0 atas Haiti pada pertandingan Grup C Piala Dunia 2026 ini. Kali ini dari pertahanan Brazil, Gabriel Magalhães alirkan bola ke sebelah kiri, kembalikan kepada Magalhães, masih Magalhães, cari rekannya Magalhães, berlari pelan dia sambil membawa bola, masih Magalhães, pan back pass jauh ke belakang kepada kiper Alisson Becker, balikan kepada Gabriel Magalhães, masih bermain 1-2 Alisson. Oh, berbahaya tadi Alisson, ada satu pemain Haiti yang berusaha merebut bola, namun masih sepenuhnya penguasaan bola dikuasai oleh para pemain dari Brazil. Tadi Paqueta berusaha melakukan serangan cepat ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, jadikan lemparan ke dalam bagi Haiti. Saat ini experience dari sisi sebelah kirinya masih membawa bola, ada pemain Brazil yang berusaha merebut bola, masih experience menguasai bola, alirkan atau pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya umpan terobosan tadi yang tidak akurat pada pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Casimir Joshua. Hampir saja tadi Haiti membuat pertahanan dari Brazil tadi keluar, ataupun hampir saja tadi menciptakan peluang yang cukup baik. Alisson Becker kali ini tendang bola jauh ke depan, di sana ada Vinicius Junior, namun dihalau saja oleh pemain Haiti, kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil kali ini, tendang bola jauh ke depan maksudnya kepada Vinicius Junior, namun bola berhasil ataupun lebih dekat kepada para pemain Haiti. Masih terjadi perebutan bola di sana, ada pemain dengan nomor punggung 22 tadi, Duvernay, nampaknya dilanggar tadi oleh Vinicius Junior setelah terjadi perebutan bola tadi. Tendangan bebas langsung saja dilakukan oleh para pemain Haiti. Oh, nampaknya masih bersiap-siap kiper Johnny Placide, lihat rekannya tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan, terjadi duel bola udara, dihalau saja tadi oleh kali ini Bruno Kali ini umpan kepada Vinicius Junior. Umpan terobosan tadi yang dilakukan oleh Paqueta hampir saja, namun bola lebih dekat kepada kiper Laside yang langsung menghalau bola. Kali ini experience dari Haiti. Dari sisi sebelah kiri menguasai bola, kirimkan umpan terobosan. Di sana ada Wilson Isidor, namun bola lebih dekat kepada Marquinhos yang langsung mengirimkan umpan back pass ke belakang kepada Alisson Becker. Namun nampaknya tadi bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan, oh maksud kami saat ini bola masih berada di sisi sebelah kanan dari Haiti. Verne kali ini umpan 1-2 dengan Danjakes. Balikan bola kepada Ricardo Ade, pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada De Kloet di sana. Pindahkan bola lagi kepada Providence. Masih Providence mendekati kotak penalti dari Brazil. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya dibuang saja tadi oleh Gabriel Magalhaes. Kembali bola jatuh di kaki kali ini Dominic Simon. Masih Dominic Simon di tengah lapangan pertandingan. Kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya, namun bola lebih dekat kepada para pemain Brazil. Kali ini Brazil coba kembali membangun serangan. Gabriel Magalhaes ke depan kepada Ryan tadi, maksudnya lagi-lagi bola meninggalkan lapangan pertandingan setelah tadi sempat membentur salah seorang pemain dari Haiti, De Kloet tadi. Hanya menjadikan lemparan ke dalam. Langsung saja dilakukan. Kali ini bola berada di sisi sebelah kiri Brazil. Masih Brazil. Dan bola jauh ke belakang kepada Marquinhos. Kirimkan umpan terobosan ke depan. Di sana ada Vinicius Junior. Masih Vinicius Junior menguasai bola. Ada dua pemain yang berusaha menghalau. Masih Vinicius Junior mengotak-atik bola dia, mendekati gawang dari Haiti. Oh sayang sekali Vinicius Junior, penguasaan yang terlalu lama tadi. Kali ini penyerangan dilakukan oleh Haiti dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor punggung 15, Providence, kirimkan umpan crossing. Terjadi kemelut di depan gawang dari Brazil. Oh sayang sekali tadi, dibuang saja bola oleh Bruno Guimaraes tadi. Menciptakan peluang di depan mulut gawang dari Brazil tadi. Pergerakan dari Providence tadi hampir saja. Kali ini mencoba kembali membangun build up dari belakang. Pemain dengan nomor punggung 10, Bellegarde, kirimkan umpan terobosan tadi, maksudnya kepada Wilson Isidor. Kali ini dari sisi sebelah kanan, Duverne, kirimkan umpan crossing. Masih membentur Lucas Paqueta yang sudah mundur ke belakang. Masih kali ini Danjakes pindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Ada Providence di sana. Masih Providence mendekati kotak penalti. Kirimkan umpan crossing, disundul saja. Oh mudah tadi undulan yang dilakukan oleh Wilson Isidor tadi. Dengan mudah tadi ditangkap oleh kiper Alisson Becker. Saat ini saudara pendengar, Brazil kembali membangun serangan. Matheus Cunha dari lapangan tengah kirim ke belakang kepada Casemiro. Pindahkan ke kanan kepada Danilo. Belakang kepada Marquinhos. Kembalikan kepada Danilo. Pindahkan ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Gabriel Magalhaes. Langsung umpan ke depan kembali. Bola dikuasai oleh Casemiro kali ini di lapangan tengah. Pendek kepada Lucas Paqueta. Kirimkan umpan pendek kepada Vinicius Junior. Kali ini masih Vinicius Junior menguasai bola. Mendekati kotak penalti dari Haiti. Umpan 1-2 dengan Lucas Paqueta. Kirimkan bola ke sisi sebelah kanan. Kirimkan umpan. Oh, Vinicius Junior tadi hampir saja umpan crossing yang berbahaya. Namun tidak ada rekan-rekannya yang menyambut. Dihalau saja bola oleh para pemain Haiti. Namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Brazil. Kali ini dari sebelah kanan ada Ryan ataupun Bruno Guimaraes. Kembali saat ini Casemiro menguasai bola. Pendek kepada Cunha. Cunha kepada Bruno Guimaraes. Kali ini sebelah kanan kepada Ryan. Kembalikan bola kepada Danilo, masih Ryan menguasai bola, umpan 1-2 dengan Cunha, kirimkan bola ke belakang kepada Danilo, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri. Kali ini ada Douglas Santos tadi yang sudah maju ke depan, namun sudah berada dalam posisi offset. Nampaknya Douglas Santos tadi coba melakukan tusukan dari sayap sebelah kiri. Bola kali ini dikuasai oleh Detroit, kirimkan kepada Jen Jacques. Masih Jacques menguasai bola di tengah lapangan pertandingan, pendek kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bellegarde umpan pendek kepada rekannya. Kali ini Haiti dari sisi sebelah kiri, Providence kirimkan umpan ke belakang kepada Decroix. Bellegarde pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana. Masih mencoba bermain-main di lapangan tengah kali ini Duvernay ataupun Ricardo Ade. Kali ini Ricardo Ade menguasai bola, umpan ke depan kepada Wilson Isidor yang sudah mundur jauh ke belakang. Wilson Isidor, kali ini Haiti memasuki kotak penalti dari Brasil, berusaha melakukan ataupun berupaya untuk melakukan tusukan, namun sayang sekali penguasaan bola yang tidak akurat. Kali ini Brasil berusaha melakukan serangan balik cepat. Cunha kali ini pindahkan bola kepada Casemiro di lapangan tengah. Dipatahkan saja tadi serangan yang dibangun oleh Brasil. Kali ini Casemiro kembali mencoba melakukan serangan dari sisi sebelah kanan, namun bola ditarik saja atau dipun diumpan ke belakang kepada Marquinhos yang kali ini memindahkan bola ke sisi sebelah kiri. Vinicius Junior umpan ke belakang kepada Gabriel, berikan kepada Bruno Guimaraes, umpan 1-2 dengan Paqueta, pindahkan bola lagi kepada Gabriel. Gabriel kepada Marquinhos, Marquinhos kepada Danilo. Danilo kali ini Ryan dari sisi sebelah kanan menguasai bola. Masih Ryan mendekati kotak penalti dari Haiti, umpan ke tengah maksudnya tadi kepada Bruno Guimaraes, namun tadi berhasil dicuri dan terjatuh salah seorang pemain dari Haiti. Providence tadi nampaknya didorong oleh Lucas Paqueta ataupun Cunha tadi. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sektor sebelah kanan. Verne kirimkan ke tengah kepada Jean Jacques. Masih Jacques menguasai bola, pindahkan bola ke kaki Casimir Joshua, umpan tarik ke belakang kepada Ricardo Ade, pindahkan bola lagi kepada Decroix. Dari sisi sebelah kiri Providence mendekati kotak penalti dari Brasil. Masih Providence diberusaha direbut oleh Bruno Guimaraes, pindahkan lagi bola ke tengah kepada Decroix. Kali ini Bellegarde menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Brasil. Masih Bellegarde, tendangan bola. Tendangan kaki kirinya tadi mampu dipatahkan tadi oleh Danilo. Selamatlah gawang Brasil. Masih belum kebobolan Brasil, sementara ada dua pemain Brasil yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Siapakah yang akan diganti, kita nantikan. Namun saat ini pemain dari Haiti Joshua juga ditarik keluar lapangan, digantikan pemain dengan nomor punggung 11 Luisius Detson. Kita nantikan tendangan sudut terlebih dahulu akan dilakukan Haiti dari sisi sebelah kanan gawang Brasil. Bellegarde bersiap-siap memberikan isyarat. Bellegarde tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brasil. Hampir saja tadi pemelu tercipta, sundulan dari salah seorang pemain Haiti mampu dihalau tadi ataupun ditepis tadi oleh penampilan yang cukup sigap dari Alisson Becker tadi. Sementara saat ini wasit Alejandro Jose Hernandez menghentikan sementara jalannya pertandingan. Nampaknya akan melihat tadi VAR karena nampaknya ada satu pemain dari Brazil yang kedapatan atau tanpa sengaja menyentuh bola. Masih kita nantikan apakah pertandingan dilanjutkan kembali. Oh iya, dilanjutkan kembali. Nampaknya Mateus Cunha mencetak 2 gol pada pertandingan pagi hari ini, ditarik keluar, digantikan oleh pemain dari Arsenal ataupun Endrick nampaknya masuk menggantikan Mateus Cunha. Kemudian Lucas Paqueta juga ditarik, digantikan oleh Gabriel Martinelli. Baik, saat ini Providence dari sisi sebelah kiri Haiti menguasai bola, kirim ke belakang kepada De Croix, pindahkan kepada Den Jacques ataupun Bellegarde di sana, pindahkan lagi ke tengah kepada Jacques, alirkan bola lagi ke kanan kepada Ricardo Ade. Kali ini Duverne dari sisi sebelah kanan, kirim lagi ke tengah kepada Den Jacques, ke depan kepada Bellegarde. Masih Bellegarde menguasai bola, terjatuh nampaknya. Bellegarde mengerang kesakitan sambil memegang kakinya setelah dilanggar tadi oleh Danilo Bellegarde. Ya, kita nantikan sudah pendengar apakah yang akan terjadi di babak yang kedua ini setelah Mateus Cunha dan juga Lucas Paqueta ditarik keluar, digantikan Martinelli dan juga Endrick yang bermain di posisi striker.
2: Memasuki menit 64 kali ini, peluang didapatkan oleh Haiti. Tendangan bebas dari sebelah kanan, mengarah memang agak sebelah kanan, tetapi ini akan menjadi peluang yang cukup baik bagi tim Haiti. Sementara satu pagar betis dilakukan oleh Brazil kali ini, coba dilakukan melengkung ke dalam kotak penalti, berbahaya, diusir tadi oleh para pemain dari Brazil, tetapi bola tidak henti di situ. Ada tendangan tadi dari Duverne dari sebelah kanan, menerima umpan ataupun bola mentah yang terjadi tadi. Beberapa pergantian dilakukan oleh Brazil maupun juga Haiti yang membuat memang Haiti kali ini mencoba keluar untuk mencetak gol. Tendangan gawang sudah pendek dilakukan Alisson Becker kepada Marquinhos kali ini dari sebelah kanan, arahkan kepada Danilo dari kanan, didekati satu pemain dari Haiti kali ini Marquinhos, terus dibuang saja ke depan tadi, maksudnya kepada Ryan, tetapi duel ataupun bukan sebuah pelanggaran pemain asal Bournemouth ini. Umpan lagi kali ini Haiti, back pass jauh kepada Placide, kiper mereka dengan jersey berwarna kuning, arahkan lagi kali ini pemain Brazil mampu mencuri bola, tetapi Ade juga sigap namun kakinya terlalu tinggi tadi Ade pergerakannya, dan pemain yang mengenakan ataupun berambut gimbal ini mengingatkan kita kepada Bio Paulin, legenda dari Persipura. Mirip sekali memang looks-nya kali ini. Tendangan bebas akan dilakukan dari Brazil, arahnya cukup agak ke sebelah kanan, meskipun jaraknya cukup jauh, tetapi bisa juga peluang menjadi tim dari Brazil. Akan diambil oleh pemain Brazil, sudah menyimpan bola kali ini. Sementara satu pagar betis akan dibangun oleh para pemain dari Haiti, nomor 11 ini Deson, nomor 8 akan diambil kali ini Guéremas. Akankah mengarah ke kotak penalti Guéremas, memberikan kode tangan kanannya kali ini Guéremas, umpan chop ke dalam kotak penalti, berhasil menemui kepala dari pemain Brazil, terus berada di udara, diusir tadi oleh pemain nomor 25 dari tim Haiti. Bola masih berada di tengah, lolos kali ini dari sebelah kiri Vini Junior, didekati, masih masuk kotak penalti, Vini Junior umpan ke tengah, menyentuh tadi kaki dari Duverne, diambil alih kali ini oleh Jean Jacques ke depan, maksudnya tadi, tetapi lebih dekat kepada penjagaan dari tim Brazil. Para pemain Brazil masih hati-hati juga untuk menambah keunggulan. Oh, baik sekali kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Vini. Vini masuki kotak penalti. Coba tendangan, tidak jadi. Dengan kaki kirinya, balik lagi ke belakang. Masih pemain nomor 22 yang baru masuk, Gabriel Martinelli. Umpan ke depan, masih 1-2. Gabriel tendangan ke kanan. Oh, menyentuh mister gawang. Ban offset justru terjadi tadi dari tim Brazil. Satu peluang lagi yang memang cukup sangat terbuka oleh Martinelli tadi di dalam kotak penalti dengan tendangan yang melengkung. Sayang posisi dari Vinicius Junior sudah tertangkap offside sehingga belum menambah keunggulan dari tim Brazil yang di babak kedua ini sudah unggul 3-0. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan oleh kedua kesebelasan karena memang terus menjadi permainan yang menarik, Bung Jupri. Bahkan tim Haiti ini merubah formasinya dengan formasi dengan 4-4-2 nampaknya, Bung.
3: Iya, iya, betul. Kalau kita lihat tadi keluar ya Arcus, kita lihat di awal babak kedua selain memang sudah terang kartu kuning, memang urgensinya adalah Haiti butuh ya, butuh gol karena memang mereka sudah tertinggal 0-3 dan berubah formasi jadi 4-4-2. Tadi termasuk masuk tadi Wilson Isidor, pemain dari klub Liga Inggris Sunderland yang diharapkan memang bisa memberikan perbedaan ya. Dan tapi sejauh ini kita lihat memang belum ada gol ya yang bisa diciptakan oleh Haiti, tapi ada satu peluang tadi kita lihat yang akhirnya bisa ditepis oleh seorang Alisson Becker lewat Ricardo Arde. Dan selebihnya kalau kita lihat memang ada penurunan ya intensitas permainan dari timnas Brazil, tidak lagi sebaik kalau kita lihat performa mereka saat menciptakan 3 gol tadi di babak pertama. Jadi ada drop penampilan yang itu akhirnya membuat situasinya menjadi bisa di, kita lihat Haiti bisa mengembangkan permainan. Dan lagi-lagi ada perubahan tadi coba dilakukan, masuk Endrick kemudian juga Gabriel Martinelli. Ya harapannya tentu buat Ancelotti adalah bisa untuk paling tidak meningkatkan ya, meningkatkan agresivitas untuk bisa menciptakan gol tambahan. Karena dengan Haiti bermain lebih terbuka dengan formasi 4-4-2, harapannya ada ruang ya, ruang yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Brazil. Tapi kita lihat sejauh ini memang seperti agak apa ya, kita lihat semangatnya agak berkurang ya, yeah, dari pemain Brazil setelah unggul 3 gol. Dan kemudian juga kalau kita lihat tadi keluarnya seorang Rapinha juga dan digantikan oleh Ryan. Ryan terlihat sejak masuk di babak pertama tadi performanya belum terlalu mengkilap juga di sisi kanan. Jadi memang butuh perimbangan saya kira, karena Vini tadi beberapa kali juga agak terlalu lama melakukan terlalu banyak goreng lah istilahnya gitu.
2: Tamat menggocek gitu ya.
3: Terlalu banyak menggocek sehingga banyak beberapa kali momentum menciptakan gol jadi hilang juga. Jadi itu yang saya kira memang menjadi pekerjaan rumah ya, bagaimana buat Brazil adalah mereka bisa konsisten ya bermain sama baiknya terutama di 90 menit pertandingan.
2: Kalau melihat dari daftar susunan pemain, siapa yang patut dimasukkan lagi di babak kedua ini, Bung? Bagi ya, Brazil atau Haiti juga?
3: Ya saya kira memang Haiti tidak terlalu banyak pilihan ya, tapi kalau kita bicara Brazil ya masih ada nama Igor Thiago. Sebenarnya memang performanya nggak mengkilap juga di pertandingan lawan Maroko. Ya mungkin kalau bisa dicoba ada pemain seperti Fabinho ataupun juga Luis Enrique yang saya kira juga butuh untuk dicoba ya. Dan juga ada Danilo yang kita tahu juga bisa menjadi tambahan di tengah, mungkin bisa menggantikan Casemiro atau Bruno Guimarães.
2: Kita nantikan menit ke-71 ini dengan beberapa perubahan yang dilakukan kedua kesebelasan, apakah memang dapat menambah gol atau justru Haiti akan memperkecil ketertinggalan dari sang raksasa Amerika Brazil. Tendangan gawang ataupun tendangan bebas dilakukan oleh kiper Placide, jauhkan ini melewati garis tengah, arahkan ke depan maksudnya tadi yang tujuh ada Wilson Isidor. Bermain kali ini Haiti bagus sekali, tetapi dicuri lagi oleh anak-anak dari Brazil. Terjadi duel tadi, bahkan kesakitan Martinelli mendapat kartu kuning langsung dari wasit dan Jakas karena pergerakan yang menghujam langsung kaki dari Gabriel Martinelli. Kita nantikan bagaimana wasit akankah mereview juga karena kartu kuning tadi cukup telak kepada kaki kanan dari Gabriel Martinelli yang masuk di babak kedua menggantikan Cunha yang sudah mencetak 2 gol tadi di babak pertama. Sementara masih kesakitan, kita nantikan. Kalau melihat Bung dari tadi Haiti juga ini nampaknya dengan pemain terbuka beberapa peluang juga didapat ya.
3: Iya iya, artinya kan kalau kita sebenarnya Haiti punya kemampuan ya, punya kemampuan menciptakan peluang, tapi lagi-lagi kalau kita bicara bagaimana timing ya, artinya kalau kita lihat peluang artinya kesempatan mereka bagaimana penyelesaian akhirnya juga terkadang memang agak terburu-buru, kemudian juga momentumnya berapa kali hilang juga. Jadi yang saya kira ini yang memang menjadi problem ya buat Haiti, karena kalau memang mereka tidak bisa memanfaatkan momentum ini ya ini akhirnya menjadi lebih sulit buat mereka. Dan

0: bakar tahan dada berbahaya tadi, tapi memang ketenangan kiper Liverpool ini mampu mengarahkan ataupun membuang bola. Masih kali ini Haiti coba lagi dari sebelah kiri, lemparan ke dalam lagi akan diambil oleh Experience ke tengah kepada nomor 10 Belgrade. Masih Belgrade dihadang oleh dua pemain dari Brazil dan hasilkan justru pelanggaran bagi tim Haiti tadi terhadap Belgrade. Pemain nomor 26 Ryan, pergerakan dari Belgrade dihadang saja, peluang kali ini bagi Haiti, tendangan bebas dari sebelah kanan, jaraknya masih jauh, tetapi peluang kali ini Belgrade akan menghadapi bola. Satu pagar betis berada di depannya, yaitu Vinicius Junior. Kita nantikan apa menjadi ancaman bagi Brazil atau tidak. Sudah dilakukan melangkah ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain dari tim Brazil. Arahkan kali ini kepada Experience, jatuh kali ini masih di sebelah kanan. Penyerangan dari tim Haiti, back pass lagi jauh kepada Experience, umpan lagi ke sebelah kiri, maksudnya tadi kepada pemain nomor 10 Belgrade, tetapi masih bisa dikontrol meskipun agak sulit tadi Belgrade. Umpan ke tengah, masih tadi Del Croix, kali ini Haiti dari tengah coba lagi, nomor 17 Denjakas masih menggiring bola, arahkan ke sebelah kiri kepada Belgrade. Nomor 16 kali ini Joseph, umpan melewati permainan tadi dari pemain Brazil, hasilkan tadi pelanggaran gak atau tidak, karena satu pemain dari Brazil sudah terjatuh tadi. Dan benar saja Guimarães mendapatkan pelanggaran setelah tadi posisinya dijegal oleh Josep.
1: Iya, baik, sudah pendengar, sudah memasuki menit 75 di babak yang kedua ini. Untuk sementara Brazil masih unggul dengan 3 gol yang semua dibuat di babak yang pertama. Kali ini Marquinhos di lini pertahanan memainkan bola, umpan kepada Alisson Becker, tengah kepada Bruno Guimarães, pindahkan bola ke kanan kepada Gabriel, kembalikan kepada Gabriel. Hendrik kali ini menguasai bola, umpan ke depan kepada Ryan, di sana ada Danilo, tendangan bola langsung. Douglas Santos tadi, maksud kami hampir saja tendangannya mampu mengecoh barisan pertahanan dari Haiti, namun sayang tendangannya masih melambung tipis di atas mister gawang Haiti. Haiti kali ini dari sisi sebelah kiri berusaha membangun serangan, pindahkan bola ke tengah kepada Bellegarde, pindahkan lagi kepada Experience, masih Experience menguasai bola, bawa bola ke tengah, kembalikan kepada Bellegarde, namun mampu dicuri tadi oleh Casemiro. Terjatuh Casemiro setelah dilanggar oleh Experience tadi. Sudah mampu bangkit lagi Casemiro, pemain senior yang kembali dipanggil untuk Piala Dunia oleh pelatih Carlo Ancelotti. Kali ini bola berada di lini pertahanan dari Brazil. Marquinhos pindahkan bola kepada Gabriel, tarik bola ke belakang kepada Alisson Becker, umpan pendek kepada Marquinhos, masih Marquinhos, pindahkan bola ke sebelah kiri, ada Santos di sana, masih Douglas Santos menguasai bola, pindahkan ke tengah kepada Gabriel Martinelli, pendek kepada Casemiro, umpan terobosan kepada Ryan, kepada Hendrik di sana, tendang langsung. Gol! Hendrik berhasil mencetak gol. Nampaknya hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera karena nampaknya Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Sayang sekali Hendrik, umpan yang cukup cantik sebenarnya tadi dari Ryan, umpan terobosan mampu menceploskan bola ke gawang Haiti, namun gol tidak disahkan karena Hendrik sudah berada dalam posisi offset. Kali ini di lapangan tengah Haiti menguasai bola, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Duvernay di sana, masih Duvernay kepada Denjakas, depan kepada Bellegarde maksudnya, namun berhasil dicuri tadi oleh Douglas Santos.

0: kepada Vinicius Junior, namun dipatahkan saja tadi serangan yang kembali coba dibangun oleh Vinicius Junior. Bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam dari Brazil. Kali ini lempar pendek saja pelan. Bola kali ini dikuasai oleh Marquinhos di dalam kotak penalti sendiri. Marquinhos masih mencari rekannya, pindahkan ke kanan kepada Danilo. Umpan ke depan, ada Martin Lee maksudnya, namun bola lebih dekat kepada Ricardo Ade dari Haiti. Kali ini Haiti melalui kaki Jean Jacques berusaha melakukan serangan, pindahkan bola kepada Bellegarde. Kali ini ke sebelah kanan, di sana ada Wilson Isidor. Masih kali ini Dominic Simon berusaha mengirimkan umpan crossing, namun dibuang saja tadi oleh Bruno. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan. Maksudnya tadi umpan terobosan kepada Bellegarde, namun dihalau saja bola jauh ke depan. Kali ini Haiti kembali mencoba membangun serangan dari lapangan tengah. Jean Jacques main 1-2 dengan Bellegarde ataupun Dominic Simon. Pindahkan bola ke kanan tadi, maksudnya kepada Datsun tadi, namun tidak akurat. Bola mengalir deras, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Brazil. Kali ini Brazil kembali melakukan pergantian pemain. Nampaknya Vinicius Junior ditarik keluar, digantikan pemain dengan nomor punggung 18, ada Danilo di sana. Sementara pemain dengan nomor punggung 2 juga disiapkan, ada Ederson di sana. Siapakah yang akan ditarik keluar? Oh, nampaknya Bruno Guimaraes digantikan Danilo. Sementara Vinicius Junior digantikan pemain dengan nomor punggung 18, Danilo. Masih sudah memasuki menit 80, saudara pendengar. Ederson Silva nampaknya tadi yang dimasukkan, pemain dengan nomor punggung 2. Sementara saat ini Haiti juga melakukan pergantian pemain. Bellegarde nampaknya yang ditarik keluar, dimasukkan Derek Etienne Junior yang berposisi sebagai striker. Kali ini Brazil menguasai bola di lini pertahanan mereka. Marquinhos maksudnya umpan ke depan, bola berhasil digapai oleh Ryan, kirim umpan ke depan, terobosan tadi, ada Martinelli, masih Martinelli menguasai bola. Martinelli kirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 2, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut di depan mulut gawang dari Haiti. Oh, terjatuh nampaknya. Siapakah? Nampaknya Ricardo Ade telah tadi bertabrakan dengan Ederson Silva tadi. Lagi-lagi jumlah peluang kembali diciptakan oleh Brazil di babak yang kedua ini. Memasukkan beberapa pemain tadi, ada Endrick, kemudian Gabriel Martinelli yang hampir saja atau menciptakan beberapa peluang yang cukup cantik tadi. Endrick juga sempat membuat gol namun tidak disahkan. Sementara Gabriel Martinelli sempat melakukan tendangan yang membentur mistar gawang dari Haiti. Kali ini Haiti kembali coba membangun serangan. Decloik, masih Decloik menguasai bola, pindahkan ke sebelah kiri, ada experience di sana. Alirkan bola lagi ke belakang kepada Decloik, pindahkan lagi kepada Ricardo Ade, depan kepada Datsun. Masih bermain dengan tempo yang lambat para pemain Haiti. Decloik pada Ricardo Ade, umpan jauh ke belakang kepada Johnny Placide, kiper sekaligus kapten dari Haiti. Pendek kepada Decloik, pindahkan ke sisi sebelah kiri kepada experience, umpan ke belakang kepada Decloik, berikan kepada kiper Johnny Placide, undang jauh ke depan, berhasil direbut tadi oleh pemain dari Brazil, ditendang namun membentur pemain dari Haiti. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan dari sisi sebelah. kanan pertahanan ataupun sisi sebelah kanan penyerangan mereka, namun tidak akurat tadi penguasaan bola. Bola kali ini berada di kaki para pemain Brasil tadi. Alisson tendang bola jauh ke depan, namun bola kembali dikuasai oleh para pemain Haiti. Kali ini dari sisi sebelah kiri, pemain dengan nomor punggung 7 kirimkan umpan terobosan kepada Experience, terjatuh tadi. Nampaknya back dari Brazil tadi yang berusaha menghentikan pergerakan dari Experience tadi hampir saja menciptakan kemelut tadi. Oh, nampaknya Casemiro tadi yang terjatuh setelah berusaha menghentikan pergerakan dari Experience tadi.
1: Memasuki menit-menit akhir di babak kedua, masih belum ada tambahan gol dari Brazil karena Brazil masih 3-0 kali ini unggul, sedangkan Haiti belum sama sekali mencetak gol. Bola kali ini berada di penguasaan tim Haiti, dibuang tadi dari belakang, masih jatuh di tengah pada pemain lainnya. Kali ini Haiti dari belakang, Ade, masih Ade dengan rambut gimbalnya. Ade kali ini arahkan lagi ke tengah, masih pemain Haiti, umpan lambung ke depan. Yang dimaksud tadi ada Wilson Isidor, kali ini jatuh kepada Derek. Coba lagi tadi maksudnya untuk bisa masuk ke kotak penalti dari Brazil, tetapi dihadang dengan baik oleh para pemain dari Brazil, yaitu Casemiro. Umpan lagi dari ke sebelah kiri, kali ini masih Brazil, masih kali ini dari sebelah kiri Gabriel Martinelli, dihadang terus pergerakannya, diikuti terus tadi oleh Duverne dari sebelah kanan, tidak mampu bergerak tadi Gabriel Martinelli. Hasilkan saja tendangan bebas bagi tim dari Brazil, akan diambil oleh Magalhães. Umpan kepada Marquinhos, arahkan kepada Danilo. Kali ini dari sebelah kanan terus mengalir kali ini para pemain dari tim Brazil, ke tengah lagi Casemiro, umpan lagi dicuri oleh Ade kali ini, ataupun ya Ade dorong lagi ke tengah, berbahaya tadi, tetapi Wilson Isidor tidak mampu mengontrol bola dengan baik sehingga ditangkap saja dengan mudah tadi oleh Alisson Becker. Back pass lagi kali ini Alisson Becker, masih tidak terlalu bekerja keras Alisson. Ke sebelah kanan lagi kepada Marquinhos, umpan lagi ke depan, pasu dari Danilo ataupun Ryan masih, tapi dijegal tadi pergerakannya oleh Experience sehingga terjatuh Ryan yang masuk di babak pertama tadi menggantikan Rapinha yang cedera. Tendangan bebas kali ini bagi Brazil akan diambil oleh Marquinhos, atau ya Marquinhos kepada Casemiro saja. Cepat dilakukan kali ini anak-anak dari Brazil, back pass jauh kepada Alisson Becker, masih Alisson Becker ke sebelah kanan kepada Marquinhos, bermain satu dua bersama Danilo, tetapi dihadang tadi dengan baik oleh Derek Etchen ataupun pemain nomor 11 ini Deadson. Hasilkan lemparan ke dalam dari sebelah kanan, akan diambil oleh Danilo. Angkat kedua tangan Danilo, sudah dilakukan kali ini cepat. Kali ini Haiti justru membangun serangan dari sebelah kiri. Kali ini terus masuk ke kotak penalti, pemain Haiti terangkat kaki kiri tadi. Wilson Isidor mampu sedikitnya mengguncang supporter dari Brazil. Deg-degan tadi memang dengan aksinya dari sebelah kiri. Tendangan sudut sudah dilakukan juga cepat tadi pemain nomor 11 Deadson, masih Deadson, umpan ke sebelah kiri kepada Derek. Kan ini Derek, umpan ke kotak penalti. Oh, masih liar tadi bolanya sehingga langsung diusil oleh Casemiro. Masih belum berhenti di situ Haiti kali ini, tiba-tiba menjadi para pemainnya untuk terus menyerang dari sebelah kiri. Masih Derek didekati satu pemain dari Brazil, dicuri tadi lagi-lagi oleh pemain dari Brazil, tetapi mampu dikuasai lagi penuh kali ini oleh pemain dari Haiti dari belakang Ade. Semua pemain Haiti kali ini kecuali kiper berada di pertahanan dari Brazil. Ariel akan ke sebelah kiri, pemain nomor 11 ada Deadson, melihat liuk-liuk tadi step over, tetapi dicocor saja tadi bolanya, dikeluarkan saja sehingga lemparan ke dalam lagi untuk Haiti. Deadson cepat dilakukan kepada pemain nomor 8 dari Experience, ke tengah lagi kali ini mengalir terus bola yang dilakukan oleh para pemain dari Haiti. Kali ini ada cobaan dari keluar kotak penalti, tetapi cobaannya memang tidak terlalu berat bagi Alisson Becker sehingga santai-santai saja Alisson Becker, karena tendangannya memang melenceng jauh dari gawang. Alisson Becker belum memberikan hasil lagi ataupun peluang emas lagi kali ini para pemain dari Haiti, meskipun tadi hampir ataupun banyak pemain yang dimasukkan oleh pelatih dari Haiti sendiri. Tendangan gawang kali ini bagi tim dari Brazil sudah dilakukan, melambung kali ini ke sebelah kanan kepada Ryan. Di duel tadi para pemain dari Brazil jatuh kepada Martinelli, diusir tadi oleh Duvernay. Kali ini masih coba tadi di sebelangkan ataupun disapu oleh para pemain dari Haiti mengenai pemain dari Brazil. Dari kanan lagi kali ini Ade menggiring bola pelan-pelan saja, Ade sambil melihat pergerakan pemain lainnya. Oh, sebelah kiri kali ini kosong, bahaya kali ini Derek. Derek dalam kotak penalti, pemain Haiti coba melihat-lihat dia, masih menggeser, coba lagi alihkan ke sebelah kanan, masih kali ini pemain Haiti coba lagi mengelit, tetapi penjagaan yang baik yang terjadi justru kali ini, meskipun terjatuh bukan sebuah pelanggaran, offset terlebih dahulu pergerakan dari pemain Haiti setelah tadi mampu menerobos langsung ke dalam kotak penalti, tapi belum bisa menambah ataupun mencetak gol di babak pertama ini karena memang penjagaan yang baik dilakukan oleh 4 back dari tim Brazil ini. Ada Danilo di kanan, Marquinhos, Magalhães, ada juga Santos di sebelah kiri yang membuat kali ini Brazil masih clean sheet ataupun gawangnya belum kebobolan di babak kedua ini.
0: Ya baik, saudara pendengar, saat ini memasuki menit-menit akhir waktu normal, masih belum bisa memecah kebuntuan para pemain dari Haiti. Sementara itu waktu yang diberikan ataupun waktu tambahan yang diberikan di babak yang kedua ini yakni sebanyak 5 menit. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil dipatahkan oleh rapatnya barisan pertahanan para pemain Brazil. Kali ini Ryan menguasai bola dari sisi sebelah kanan, pindahkan bola ke tengah kepada Casemiro, ke depan kepada Endrick, berikan bola lagi kepada Ederson, masih kali ini Martinelli, tendang langsung, oh, hampir saja tendangan langsung yang dilakukan oleh Martinelli masih melenceng, namun tadi hampir saja disambut oleh Ederson Silva, namun sayang sekali tadi tendangannya masih melenceng di sisi sebelah kiri gawang dari Haiti. Selamat Haiti, kali ini Brazil masih belum mampu menambah lagi gol di babak yang kedua ini. Kali ini saudara pendengar, Haiti kembali menguasai bola, ada Dominic di lapangan tengah menguasai bola, berikan ke depan tadi maksudnya kepada Wilson Isidor, namun berhasil dicuri oleh para pemain Brazil. Kali ini Casemiro alirkan bola ke sebelah kiri kepada Martinelli, berikan kepada Endrick, masih Endrick menguasai bola, terjatuh Endrick tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat, namun berhasil dicuri tadi melalui kaki Casemiro yang mengalirkan bola kali ini ke sebelah kanan. Ada Danilo kali ini, pindahkan lagi bola ke belakang kepada Marquinhos. Marquinhos kirimkan umpan pendek kepada Gabriel Magalhães, kembalikan kepada Marquinhos, masih Marquinhos, umpan ke depan tadi maksudnya kepada pemain Brazil. Ryan tadi nampaknya yang terjatuh tadi setelah dilanggar oleh Ricardo Ade tadi. Ryan cukup membahayakan lini pertahanan dari Haiti. Pemain yang masuk tadi menggantikan Rafinha yang mengalami cedera. Masih Ryan tengah lapangan. Oh, sudah mampu bangkit kembali. Dan kali ini tendangan bebas bersiap-siap dilakukan oleh Danilo Oliveira. Pemain yang masuk menggantikan Vinicius Junior siap-siap melakukan tendangan bebas dari luar kotak penalti Haiti. Langsung saja bola melambung memasuki kotak penalti dari Haiti. Dihalau saja kali ini Haiti berusaha melakukan serangan balik cepat melalui kaki Wilson Isidor. Masih Wilson Isidor menguasai bola. Isidor kirimkan umpan ke sebelah kiri kepada Derek tadi. Derek masih menguasai bola dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Haiti. Masih Derek kirim ke tengah kepada pemain dari Haiti. Tendang langsung. Oh, masih mampu ditepis tadi. Tendangan langsung yang dilakukan oleh Lenny Joseph tadi nampaknya, ataukah melalui kaki Dominic Simon tadi, namun masih dengan sigap tadi kiper dari Brazil Alisson Becker hanya menghasilkan tendangan sudut. Langsung saja Derek tendangan sudut melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Terjadi duel-duel bola udara. Wasit meniupkan peluitnya, nampaknya ada pemain Haiti yang sudah berada dalam posisi offside. Ya, baik saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit 35 detik tambahan waktu di babak yang kedua, di mana extra time atau tambahan waktu diberikan sebanyak 5 menit. Saudara pendengar, masih kita nantikan apakah Brazil mampu mempertebal keunggulan mereka atau Haiti justru mampu memperkecil ketinggalan mereka. Kali ini duel-duel bola udara di lapangan tengah. Ada pemain Marquinhos tadi, namun bola jatuh di kaki pemain dari Haiti. Halau saja tadi Marquinhos, lemparan ke dalam dilakukan oleh Experience dari sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Haiti, tindakan bola ke belakang kepada Del Croix, tindakan lagi kepada Ricardo Ade, kembalikan kepada Del Croix, tindakan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Experience yang berlari ke tengah membawa bola, masih Experience. Experience kali ini pindahkan lagi ke sebelah kiri, ada Dominic Simon tadi di sana. Dipatahkan saja tadi serangan oleh Danilo, lemparan ke dalam langsung dilakukan cepat oleh para pemain Haiti. Derek kali ini menguasai bola, maksudnya tadi umpan kepada Experience tadi, namun terjatuh Experience tadi setelah dilanggar oleh pemain Brazil, nampaknya oleh Ederson tadi. Derek yang hanya menjadikan tendangan bebas, atau Ryan tadi yang melakukan pelanggaran kepada Experience. Tendangan bebas dari sisi sebelah kiri, tendang bola melambung memasuki kotak penalti dari Brazil. Dihalau saja bola, meninggalkan ataupun menjauh dari kotak penalti Brazil. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Alejandro Jose Hernandez asal Spanyol meniupkan peluit panjang menandakan berakhirnya pertandingan di babak yang kedua ini untuk keunggulan 3-0 Brazil atas Haiti. Baik saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini, terlebih dahulu kami akan serahkan kepada Bung Zaini.
2: Baik, terima kasih Bung Erik dan juga Bung Senvi. Kita akan sedikit bahas ya soal pertandingan babak kedua dan seluruh pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti. Anda juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Bung Jupri, bagaimana jalannya pertandingan babak kedua ini?
3: Iya, kalau kita lihat di babak kedua Brazil terlihat seperti kurang bergairah ya.
2: Iya.
3: Artinya kita lihat menurunkan tempo dan ya bisa dikatakan memang ini membuat kesempatan ya, memberikan kesempatan pada
2: Haiti untuk menekan begitu ya.
3: Itu bisa mengembangkan permainan mereka, bermain menekan, dan terlihat kalau kita lihat bahkan Brazil total hanya ada 2 shots di babak kedua ini. Kemudian kalau kita lihat Haiti yang sampai 7, bahkan ada 3 on target tadi. Kalau kita lihat ada termasuk dari salah satunya dari ada dari Wilson Isidor, Ricardo Ade dan juga Dominic Simon. 3 on target tapi tiga-tiganya masih bisa dibendung oleh Alisson Becker yang kita lihat memang tampil cukup solid ya di posisi di bawah mistar dari Brazil. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya Bung Zaini, saya kira Brazil belum ya, belum menunjukkan bahwa mereka adalah tim yang saya kira layak untuk jadi unggulan di Piala Dunia kali ini. Karena ya itu tadi, kalau kita lihat mungkin praktis hanya 20 menit mereka main bagus, terutama mendekati akhir-akhir babak pertama tadi. Setelah itu kita lihat konsistensi ya, konsistensi masih menjadi problem buat Brazil, dan PR-nya belum selesai buat pelatih Carlo Ancelotti. Masih ada PR yang harus dikerjakan, bagaimana membuat timnya bisa tampil Spartan dari menit pertama hingga akhir pertandingan.
2: Iya. Nah, kita lihat jalannya pertandingan yang berlangsung pada hari ini antara Brazil dengan Haiti ya. Jika melihat komposisi permainan yang sudah diterapkan Ancelotti, kemudian juga pemain-pemain yang diturunkan.
3: Ya.
2: Kelihatannya apakah ini memang menjadi sebuah strategi yang bisa diterapkan lebih lanjut oleh Ancelotti untuk pertandingan berikutnya, apalagi lawannya Skotlandia berikutnya ya.
3: Iya, iya.
2: Ini kan bukan lawan yang enteng nih Skotlandia.
3: Betul, lawannya jauh agak bisa dikatakan lebih keras ya. Dan kemudian harus diingat juga, mudah-mudahan memang buat Brazil terapinya tidak mengalami masalah yang berat ya.
2: Ya.
3: Artinya kalau kita lihat mungkin Rafinha ada masalah, ada problem, tapi mudah-mudahan mungkin masih bisa bermain di pertandingan penentuan di melawan Skotlandia. Kemudian kondisi Neymar juga tentu akan terus dipantau juga
2: ya,
3: menjelang partai yang akan bisa meloloskan Brazil ya, nanti ke babak ke-30 besar. Tapi kemudian bagaimana juga, saya kira pakemnya sudah dapat ya di depan. Kita lihat Vinicius menjalin kerjasama yang cukup baik dengan Matheus Cunha. Bagaimana juga Rafinha lebih cair lah di depan ketimbang kalau kemarin, kalau kita lihat di melawan Maroko dimainkan Igor Thiago yang memang tipikalnya target man ya.
2: Sepertinya
3: memang Brazil ini butuh pemain yang bisa memberikan ruang untuk Vinicius bisa lebih leluasa di depan. Jadi terlihat permainan Vinicius juga jauh lebih hidup. Dan kalau kita lihat juga pergantian pemain tadi, Endrick dimasukkan, Gabriel Martinelli, ada juga Danilo tadi, kemudian Ederson, tidak terlalu banyak ya mengubah apa performa dari Brazil yang memang ya bisa dikatakan tadi agak-agak drop ya di babak kedua.
2: Iya. Jadi meskipun ini menang besar, Brazil kelihatannya memang belum menampilkan Brazil yang sesungguhnya begitu ya.
3: Iya, Sek.
2: Bung Jubri ya.
3: Belum bisa dikatakan penampilan yang luar biasa ya. Jadi kalau kita seharusnya di babak kedua tadi melihat bagaimana mereka begitu baik penampilan mereka di 20 menit terakhir.
2: Iya.
3: Saya pikir akan ada gol-gol tambahan Bung Zeni.
2: Iya.
3: Tapi memang
2: bahkan pikiran kita bisa 4-0 atau 5-0 atau 4-1 lah begitu ya. Iya,
3: justru gol-gol yang kita tunggu tidak kunjung tiba. Tapi kemudian kita lihat juga Haiti yang berubah formasi menjadi 4-4-2 justru yang lebih banyak memberikan ancaman di babak kedua tadi.
2: Ya, baik kalau begitu Bu Jepri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi, salam olahraga Bu Jepri.
3: Salam olahraga Bu Jenny, terima kasih.
2: Nanti kita hadirkan pertandingan berikutnya antara Turki melawan Paraguay, di mana Turki akan menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Levi's Santa Clara pada hari ini ya pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 1-4.

0: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Brazil versus Haiti.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: Persaingan Grup D semakin sengit di Pesta Bola Dunia 2026. Turki dan Paraguay akan saling berhadapan dalam laga penting menuju fase gugur. Turki mengandalkan semangat dan disiplin permainan khas Eropa, sementara Paraguay siap menghadirkan daya juang Amerika Selatan yang tak pernah menyerah. Siapa yang akan mengamankan poin berharga di Stadion San Francisco Bay Area, Amerika Serikat? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 20 Juni 2026, pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik pendengar, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Baru saja kita ikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia ya. Dan untuk saat ini sudah pukul 9.37 menit waktu Indonesia Barat. Untuk pecinta sepak bola, nanti pukul 10 kami hadir kembali menghadirkan pertandingan antara Turki versus Paraguay ya. Tentu Anda memiliki jagoannya masing-masing ya. Tadi mungkin yang Brazil juga sudah mendengarkan ya melalui Pro 1 RRI Ranai nanti jam 10 dalam waktu lebih kurang 20 menit ke depan kita akan menghadirkan kembali secara langsung sepak bola Piala Dunia antara Turki dan maksud kami Turki versus Paraguay. Baik, tetap bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik?
4: Baik pendengar, selanjutnya kita kembali akan mengikuti siaran langsung sepak bola Piala Dunia antara Turki versus Paraguay.
5: Kita akan ikuti juga ya pertandingan antara timnas Turki menghadapi Paraguay pada laga kedua grup D Piala Dunia 2026 di Stadion Santa Clara pada Sabtu hari ini pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini menjadi momentum penting bagi kedua tim yang sama-sama menelan kekalahan pada laga pembuka. Turki secara mengejutkan takluk 0-2 dari Australia, sementara Paraguay dihajar tuan rumah Amerika Serikat dengan skor telak 4-1. Anda juga bisa memberikan komentar silakan atau prediksi di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844445. Nanti jalannya pertandingan akan dipandu oleh Bung Yanto Prawiro dan juga Joko Saputra. Dan komentator kita di pagi ini, Bung Estu Santoso, pemerhati sepak bola nasional. Bung Estu, bagaimana Anda melihat pertandingan antara Turki melawan Paraguay hari ini?
6: Sepertinya seru, sepertinya akan seru.
5: Ya. Yeah.
6: Karena kedua tim yang pasti kalah di pertandingan pertama. Dan menariknya kalau kita dari Turki dulu ini, pertandingan lawan Australia itu mereka menguasai ball possession.
5: Yeah.
6: Bahkan sempat di babak kedua itu hampir 72% berbanding 28%. Artinya penguasaan bola itu milik mereka.
5: Yeah.
6: Tapi justru babak pertama dan kedua kebobolan sekali-sekali. Dan menariknya dia tuh cetak rekor, kalah tapi cetak rekor. Itu mereka tuh melakukan shoot itu, shootingnya itu jumlahnya 30.
5: Yeah.
6: Sejak 1974 tim yang tidak mencetak gol, dan dia menjadi Turki menjadi tim terbanyak shoot tapi tidak cetak gol, 30. Dan itu rekor itu dari 74 pecah.
5: Yeah.
6: Itu artinya tertinggi sejak 1974, artinya sejak berapa puluh tahun yang lalu. Dan yang menarik lagi, kedua tim ini sebenarnya juga jarang ketemu. Terakhir ketemu itu 95, itu yeah, laga persahabatan, seri lagi waktu itu. Terus kalau dilihat dari hasil dari susunan pemain, ya tentu nggak relevan kalau dibandingkan, karena akan kalau Naglu aja lain 94.
5: Yeah.
6: Artinya baru usia setahun pertandingan itu. Ada Guler 2005 lahirnya. Jadi 10 tahun setelah pertandingan itu baru lahir. Jadi artinya kalau di ngomong head to head, yang enggak head to head hasil ya enggak relevan, udah enggak relevan. Ini udah 95, berarti udah berapa puluh tahun yang lalu gitu, hampir 30 ya.
5: Yeah.
6: 30 tahun yang lalu, 31 tahun yang lalu. Artinya ini kalau ngomongin head to head tidak layak untuk dibahas lah.
5: Yeah.
6: Tapi kalau lihat dari Turki sendiri di pertandingan terakhir ini, kita bahas Turki dulu. Turki pertandingan terakhir ada satu sisi yang mungkin mereka harus benahi di pertandingan nanti, adalah di sisi kanan ya. Mereka punya beberapa kelemahan di sisi kanan mereka, dan yang pasti mereka harus maksimalkan tetap seperti kemarin shooting, walaupun memang waktu itu pertandingan pertama Australia itu kipernya 8 save.
5: Yeah.
6: Dan itu salah satu atau salah dua atau salah tiga mungkin dari Arda Guler ya. Dan yang menarik adalah salah satu pemain mereka yaitu Kenan Yildiz, itu sebenarnya pemain yang cukup mobile, tapi baru dimainkan di babak kedua, dan ini menurut saya agak mungkin di pertandingan ini akan dimainkan dari awal. Terus ada guler tidak terlalu mobile sebenarnya,
5: yeah.
6: Tapi justru dia pemain yang menurut saya paling efektif di pertandingan ini. Dan yang menarik sekali ada juga mereka pemain yang mereka mainkan, pemain nomor punggung 21 Baris Yilmaz ini menyerang di sisi kiri penyerangan mereka, dan itu akan ketemu sisi lemah Paraguay di sisi kanan. Ini pemain yang menurut saya paling mobile di pertandingan pertama,
5: yeah.
6: Cuma memang perpaduan antara seorang Yilmaz dan juga Guler ini di kanan di sisi kiri ini belum menghasilkan gol aja menurut saya. Bukan belum menghasilkan peluang tuh banyak sekali. Ruang tembak syuting ada
5: beberapa,
6: yeah. Bahkan kita tadi sebutkan 30, berarti kan lebih dari 10 itu cukup bagus, tetapi memang belum tercipta. Kurang laki lah,
5: yeah.
6: Saya seperti itu di Turki pada pertandingan pertama.
5: Bagaimana dengan Paraguay, Bung Estu?
6: Ya, kalau Paraguay, saya yang lihat Paraguay ini adalah tim yang menurut saya salah satu tim yang sebenarnya Paraguay ini bukan tidak di atas dan tidak di bawah gitu, di tengah-tengah sebenarnya. Tapi kekalahan 1-4 dari Amerika itu cukup mengejutkan,
5: yeah.
6: Apalagi gol itu, 3 gol itu di babak pertama. Jadi menurut saya catatan penting mereka adalah gol-gol mereka. Bahkan kalau kita lihat ya, dari catatan saya itu gol pertama dan gol kedua itu eksploitasi sisi kanan,
5: yeah.
6: Even gol pertama itu bunuh diri ya. Jadi menurut saya salah satu kelemahan mereka adalah di back kanan mereka. Dan nanti akan ketemu Baris Yilmaz. Ini menarik nih. Kalau mereka tetap memainkan Jose Caceres di situ, mungkin akan ada lebih disiplin lagi. Tapi sebenarnya mereka juga punya back berpengalaman yang mungkin bisa menjadi alternatif jika Caceres bermain tidak semaksimal kemarin. Jadi menurut saya ini juga penting, karena di situ ada Fabian Balbuena. Ini pemain yang mungkin bisa dimaksimalkan walaupun usianya jauh lebih tua ya, 34 tahun. Tapi balik lagi, beberapa sisi yang harus diperhatikan adalah sisi kanan,
5: yeah.
6: Terus dua gol berikutnya mereka memang tidak di sisi yang sama, tetapi mereka seolah-olah memberikan ruang bebas kepada Amerika kemarin waktu itu di sisi tengah, termasuk juga fokus mereka. Karena gol keempat itu tercipta di menit 90+7. Artinya even kebobolan udah tertinggal 3-1, ya kalau sebisa mungkin tidak kebobolan lagi,
5: yeah.
6: Dan itu menurut saya yang harus dijadi notif bagi para pemain dari Paraguay untuk pertandingan ini.
5: Ya, tapi jika dilihat dari line up yang sekarang diturunkan oleh Turki, adakah perbedaan dengan ketika mereka kalah di Australia, Bung Estu?
6: Sepertinya kalau saya lihat sih hampir sama ya. Mungkin dari Turki tetap kali ini Yildiz dimainkan.
5: Ya.
6: Iya, Yildiz dimainkan, tapi dia mencadangkan Yilmaz. Yilmaz juga dicadangkan. Ini menarik, segi dua pemain ini sebenarnya punya kecepatan yang sama, punya kemampuan yang sama, tapi memang seolah-olah memang posisinya sama, jadi memang harus bergantian.
5: Yeah.
6: Tapi kita tahu bahwa di pertandingan kemarin nomor 2 shooting setelah Arda Güler itu adalah Kenan Yildiz.
5: Yeah.
6: Dan walaupun shootingnya itu tidak ada yang on target ya. Nah, ini menarik sekali. Sedangkan Yilmaz mungkin tipenya lebih mobiling. Sebenarnya Yildiz dan Güler mungkin tipenya hampir sama ya. Pemain yang memanfaatkan momen melakukan shooting gitu. Beda dengan Yilmaz yang lebih mobiling gitu. Dan kita lihat perubahan ini seperti apa. Sedangkan dari lawan kita, Caceres di sisi kanan masih dimainkan. Lalu mereka juga tidak juga memainkan Mauricio yang kemarin, yeah, mencetak gol. Tetapi ini mungkin pilihan dari Paraguay dengan 4-4-2 mereka sepertinya coba untuk mengantisipasi kecepatan dari Turki.
5: Turki, yeah.
6: Yang pasti membuat Turki untuk bisa menutup ruang gerak dari para pemain Turki itu memang harus dilakukan oleh para pemain Paraguay. Tidak boleh leluasa untuk menguasai bola, dan itu yang terjadi kemarin. Waktu lawan Amerika, Paraguay itu selalu tertinggal, ball position kalah, shooting juga jumlah shooting kalah.
5: Yeah.
6: Artinya mereka tidak boleh mengulang itu lagi, dan itu perlu diproteksi dari awal agar kecepatan itu bisa di matikan, terutama yang saya katakan tadi, sisi pertahanan karena mereka yang diisi Jose Caceres.
5: Ya, nah ini kan Turki disebut memiliki kemampuan individu pemain yang cukup baik lah begitu ya, Bung Estu ya. Tapi ini kan permainan tim begitu. Nah, sejauh mana kemudian kemampuan individu dari para pemain Turki yang dinilai cukup bagus ini bisa berperan besar juga bagi keutuhan tim dalam bermain kali ini?
6: Menurut saya ini kan sepak bola memang seharga unit ya.
5: Yeah. Tapi
6: dengan individu-individu yang bisa punya kecepatan, individu punya keunggulan, ini berbahaya bagi lawan dan itu bisa dimanfaatkan ketika situasi penting, momentum penting atau ketika mereka dapat momentum. Contohnya Arda Güler kemarin, yeah, beberapa kali syuting Arda Güler itu membuat penjaga gawang dari Australia kesulitan. Tetapi baliknya lagi, lini belakang mereka tidak selalu klinis ketika menutup serangan balik dari Australia, dan makanya dua gol tercipta itu sangat cepat sekali, dan itu menurut saya salah satu yang harus diperbaiki oleh salah satu yang bakal diperbaiki oleh Vincenzo Montella.
5: Yeah.
6: Kita tahu Vincenzo Montella striker nomor 9, dan kalau kita melihat Turki depannya Montella sekali, tapi belakangnya ini yang harus diperbaiki. Ini harus filosofi Italinya Montella harus dibawa nih untuk lini belakang, karena yeah, ini berbahaya bagi Turki kalau seperti ini. Dan menurut saya ini juga dua tim ini sangat-sangat sama-sama punya catatan yang menarik di Piala Dunia. Jika mereka salah satu kalah kan langsung pulang.
5: Yeah.
6: Khusus untuk Paraguay ini berharapnya dia tidak pulang lebih awal, karena itu akan menodai rekor mereka, karena sebelumnya selalu lolos fase knockout
5: seperti yeah, itu. Baik, kelihatannya pertandingan babak pertama akan segera dimulai ya, antara Turki melawan Paraguay. Nah, seperti apa jalannya pertandingan untuk kali ini akan dipandu selengkapnya oleh Bung Yanto Prawiro dan juga Bung Joko Saputra. Bung Yanto, Bung Joko, silakan.
7: Ya, terima kasih Bung Jenny dan juga pendengar. Kita kembali menyiarkan secara langsung siaran Pandangan Mata. Kali ini babak penyisian grup D antara Paraguay menghadapi Turki. Pertandingan yang tentu sangat menentukan bagi kedua tim, di mana Paraguay dan juga Turki di laga perdana harus menelan kekalahan atas lawan-lawannya. Sementara itu saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Bay Arena. Kedua belasan dari Paraguay maupun Turki saat ini sedang berlangsung berkumandang lagu kebangsaan dari kedua negara. Sementara itu pada laga antara Paraguay menghadapi Turki akan dipimpin oleh wasit Ivan Barton asal El Salvador. Kita ketahui bersama Paraguay sebelumnya di laga perdana juga harus menelan kekalahan atas tuan rumah Amerika Serikat dengan skor 4-1. Sedangkan Turki juga di laga perdana harus mengakui keunggulan Australia dengan skor 0-1. Di pertandingan kali ini Paraguay untuk sama-sama menarikkan peluang untuk bisa meraih poin penuh. Dan tentunya di laga perdana ini ataupun di laga kedua kali ini Paraguay menggunakan kostum ataupun jersey baju hijau berliris biru dan celana hitam. Maksud kami baju hitam berliris biru, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sedangkan Turki menggunakan jersey kebanggaannya baju merah, celana merah dan juga kaos kaki merah. Saat ini sudah dilakukan toss for play bagi kedua kesebelasan sama wasit tentunya yang akan memimpin jalannya pertandingan pada kali ini. Sementara itu Stadion San Francisco Bay Arena sendiri berkapasitas 68.000 penonton akan menyaksikan bersama bagaimana keseruan pertandingan antara Turki menghadapi Paraguay. Kita lihat masih menantikan saat ini Turki dan juga Paraguay akan bersiap-siap mulai jalannya pertandingan. Kita masih menantikan seperti apa tentunya kedua kesebelasan pada pertandingan siang hari ini waktu Indonesia Barat. Ya.

0: hanya pertandingan dari room control untuk masukkan jika nantinya ada sebuah pelanggaran ataupun keputusan dari wasit di dalam lapangan. Inilah dia Ugut Chan Cakir, penjaga gawang turunkan, kemudian baik ada Perdi, Abdul Karim, Eri Demiral dan juga Mel. Kemudian Hakan, Ismail, Kenal Yildiz, Arda Guler, Yunus Agun dan juga Kerem Artukul Koglu. Skuad Turki dengan formasi 4-2-3-1 diturunkan oleh sang pelatih Vincenzo Montella, pelatih asal Italia. Dan memang Turki sendiri melakukan setidaknya ada 3 pergantian pemain dibandingkan pada starting line-up di laga perdana. Sementara itu Paraguay dengan formasi 4-2-3-1 juga menurunkan pemain terbaiknya, ada Orlan Gil, penjaga gawang, kemudian Junior Alonso, Omar Gustavo dan Juan Jose Caceres sebagai 4 back untuk menjaga lini belakang. Kemudian gelandang ada Matias Galarga, Andreas Kubas, Miguel Almiron, Julio Enciso, Diego Gomez dan Isidro Pita untuk lini depan Paraguay. Kita akan menyaksikan seperti apa keseruan jalannya pertandingan berlangsung di San Francisco Bay Arena. Saat ini Turki dengan kostum baju putih berliris merah, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, untuk memandu jalannya pertandingan di awal babak pertama ini akan saya serahkan kepada rekan saya Bung Yanto Prawiro Negoro.
1: Selamat pagi. Selamat pagi saudara-saudara berada di tanah air. Selamat berjumpa kembali dalam siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini akan mempertemukan kesebelasan Turki berhadapan dengan Paraguay. Yang tentu pertandingan ini sangat menarik karena kedua kesebelasan sama-sama menderita kekalahan pada pertandingan babak atau babak nomor awal. Di grup D kualifikasi Piala Dunia 2026 saat ini kedua kesebelasan sudah memasuki 8 pertandingan dan kick-off langsung saja sudah dilakukan oleh pemain-pemain Turki maupun pemain Paraguay. Ditantikan kini satu serangan dibangun lagi oleh pemain-pemain depan Paraguay, mencoba kirimkan bola kek cepat dia melewati garis tengah sudah, tetapi tidak ada kawan di sana, yang ada pemain belakang Turki dan selamatkan saja bola tadi, hanya berkasihkan lemparan ke dalam untuk Turki segera dilakukan Matt Muldur, pemain belakang dari Turki ini. Ditantikan dengan kostum putih kombinasi warna merah, sodorkan bola pengen ke depan, terjadi perebutan dari kotak penalti, mencoba berikan setipus pada penjaga gawang, ugurkan Cakir. Cakir dengan kostum hijau-hijau langsung sendang sudah ke depan, yang dituju adalah pemain depan di sana ada Kenan Yildiz ataupun Kerem Artukoglu, namun salah umpannya, tarik lagi ke belakang dia, kerjasama lagi dengan Abdul Karim. Abdul Karim lebar ke tengah lagi, terjadi lagi mundur ke belakang. Back kiri yang di sana ada Merih Demiral, tetapi salah pengertian, kini bola kembali suasana semula pemain Paraguay, lepas tembakan menuju utara. Oh, masuk saudara-saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 23 Matias Galarza dari jarak yang cukup jauh. Bola tadi persis akurat ke arah gawang, ugurkan Cakir. Dan kami lihat penjaga gawang ugurkan Cakir dalam posisi yang kurang menentukan atau kurang menguntungkan. Akhirnya bola tadi gagal diselamatkan dan meluncur menjebolkan jala gawang Turki pada menit ke-1 atau menit pertama. Babak yang pertama berubahlah kedudukan menjadi 1-0 untuk keunggulan para Kuai atas Turki. Dan gol tadi diciptakan oleh Matias Galarza yang mendapat umpan terobosan tadi dan langsung melakukan tendangan yang cukup keras dari jarak yang cukup jauh saudara-saudara, di luar kotak penalti. Tendangannya menyusur tanah, gagal diselamatkan dengan baik oleh ugurkan Cakir, dan memang bola tadi persis jatuh di sebelah kiri bagian dalam tiang gawang ugurkan Cakir. Ya, barangkali Bung Rustu sedikit memberikan ulasan terkait lahirnya gol yang begitu cepat, saya kira mungkin ini gol tercepat sepanjang Piala Dunia 2026.
2: Sepertinya seperti itu. Jadi kalau dilihat dari gol, proses golnya sebenarnya hampir sama dengan gol yang dicipta Mauricio di pertandingan lawan Amerika, tetapi kelihatannya bahwa Paraguay memang dari awal memblok untuk tidak memberikan ruang gerak lebih cepat permainan atau penguasaan bola Turki, karena Turki sebenarnya sebelumnya bermain selalu menguasai bola dan terbukti mereka masih bermain di tengah, mereka menjadi kejutan. Dan ini menurut saya salah satu kejeniusan pelatih yang cukup senior, Gustavo Alfaro, yang pernah membawa Boca Junior menjadi juara di Liga Argentina ini, melihat bahwa ada celah yang memang dimaksimalkan oleh pemain-pemain mereka ketika di awal-awal pertandingan dan menutup ruang para pemain Turki menguasai bola dengan cepat. Dan ini kelihatan sekali sampai menit ketiga ini, pressing-pressing ketat dilakukan oleh para pemain Paraguay tidak memberikan ruang penguasaan bola bagi pemain Turki yang sebelumnya selalu dikuasai ketika kalah lawan Australia.
1: Baik, Bung Restu, kami lanjutkan laporan pandangan mata. Saudara-saudara, menit ketiga 20 detik saat ini, kedua kesebelasan mencoba bermain di tengah lapangan, di lingkaran tengah, namun bersama dengan terjadi pelanggaran yang cukup keras nampaknya dilakukan oleh pemain Paraguay. Dan tentu saja wasit yang memimpin pertandingan pada pagi hari ini, yaitu wasit asal El Salvador, yang mencoba memberikan satu kartu kuning untuk pemain Paraguay karena dianggap melakukan pelanggaran atau tackling yang agak keras atas pemain Turki. Dan tentu saja kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Turki. Namun sampai saat ini kami lihat pemain nomor punggung 23 Matias Galarza masih mencoba memprotes kartu kuning yang diberikan kepadanya atau pencipta gol pertama pemain Paraguay ini. Ya, nampaknya sedikit tidak terima dengan keputusan wasit Elvan Bakhton ini dari El Salvador. Tetapi apapun saudara-saudara, ya keputusan wasit tentunya tidak dapat diganggu gugat, dan mau tidak mau tendangan bebas pun akan segera dilakukan oleh pemain Turki. Ya, kita nantikan saudara-saudara, 1-0 pertandingan antara Turki berhadapan dengan Paraguay dalam lanjutan babak kualifikasi Grup D Piala Dunia 2026. Ya, tendangan bebas nampaknya dihadapi oleh dua pemain kesebelasan ataupun tim nasional Turki ini di dekat lingkaran tengah daerah Paraguay. Ya, nomor punggung 3 menghadapi bola, Merida Miral ataupun kapten kesebelasan, kami kira ternyata kapten kesebelasan langsung saja Karim mencoba melakukan tendangan sudah ke depan yang dituju adalah pemain depan. Di sana terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, masih mencari yang berdebas, sodorkan bola pendek ke depan, salah umpannya tadi ke belakang lagi, ada di sana cepat menggiring bola, ada Abdul Karim melebar ke sektor kanan yang dituju adalah pemain depan sayap kanan, ada Yunus Al-Akun di sana, namun salah umpannya kini buat dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay yang menggunakan kostum biru-biru ini, sementara pemain-pemain Turki menggunakan kostum putih-putih. Cukup kontras perbedaan dua tim nasional ini. Ya, nampaknya kini terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay, segera dilakukan oleh pemain belakang serta tadi Ismail Yuksek melakukan pelanggaran. Tendangan bebas untuk kesebelasan Paraguay di sektor gelandang tengah daerahnya sendiri. Tendang sudah ke depan melambung tinggi oleh Gustavo Gomez. Gomez kirimkan ke depan. Terjadi perebutan di sana. Kuasa sepunya pemain-pemain Turki dengan kostum putih-putih kini mencoba merangsek ke jantung pertahanan Paraguay. Masih berhasil kuasa bola sepunya dia. Umpan ke depan terjadi perebutan. Kali ini patah di tengah jalan. Kuasai Andires tarik ke belakang dia, mencoba melakukan tekanan, dibayang-bayangi dua pemain Turki, akhirnya bola lepas dari jangkauannya, lemparan ke dalam untuk Turki, sudah dilakukan saudara-saudara. Pemain nomor punggung 20 lakukan lemparan ke dalam, cepat sekali menggiring bola kami lihat, yaitu Ferdi Kaldoglu, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan Matt Mulder umpan pendek saja kepada bek kiri dan Merih Demiral di sana, mencoba melakukan tekanan, ataupun Abdul Karim, atau juga pemain lainnya saudara-saudara, mencoba merasuk ke jantung pertahanan Paraguay, tiga dekat kiri, sodorkan bola pendek ke sektor sebelah kanan, ada di sana Gratibus Nadia, ada Yunus Akun tarik ke belakang lagi, mundur lagi jauh ke belakang dia, angkat ke sektor kanan pertahanan Paraguay, yang dituju adalah pemain nomor punggung 20 Ferdi Kaldoglu, tetapi salah umpadan, kini bola coba direbut pemain-pemain Paraguay, namun bersama itu terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan, bekan maju ke depan melihat garisnya sudah merasuk di jantung pertahanan Paraguay, dari sektor sekir jantung pemain Paraguay, umpan ke depan terjadi perban, berhasil pemain Turki lepas dari jangkauan pemain, angkat ke gawang, berbahaya, oh tidak ada kawan di sana, akhirnya disabu saja bola keluar kotak penalti oleh Junior Alonso, langsung ke depan
3: mencoba terobosan ke depan. Maksudnya yang dituju adalah pemain nomor punggung 10 Miguel Almiron, tetapi gagal. Lebih dulu bola mendekat ke arah penjaga gawang, ugurkan Cakir. Langsung saja Cakir berikan ke depan, tetapi salah umpan yang diserobot dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Kini umpan terobosan cepatnya menggiring bola, berikan pendek lagi kepada Matias Galarza. Umpan ke dalam kotak penalti, dihadang saja bola tadi keluar lapangan pertandingan, saudara-saudara, oleh pemain belakang Turki, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Paraguay. Ya, kita nantikan, saudara-saudara, lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Turki. Siapa yang akan melakukan lemparan ke dalam ini? Sudah dilakukan. Oh, ternyata sudah lempar melalui tiga jam perebutan. Kutakkan tinggi sebentar dia mencari kawan Dreves. Kini Turki mencoba serangan dari sektor bawah. Umpan terobosan berbahaya, serangan Turki dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Mencoba menggiring bola, dia ada di sana Kenan ataupun Karem, atau juga akan melihat Yunus Akun. Mencoba menggiring bola, mundur ke belakang dia, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, melebar ke sektor kanan yang dituju adalah Ismail Yusek. Mencoba tekan dia sektor kiri, bertahan lagi kembali Paraguay, turun ke bawah, hampir seluruh pemain turun. Namun ada di sana kebet Arda Guler melebar lagi ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay, dan akhirnya kandas, saudara-saudara. Berhasil pemain belakang Paraguay mencoba menghadang bola pemain nomor punggung

pertahanan pertahanannya sendiri. Siapa akan melemparan ini, saudara-saudara? Kita nantikan saja. Sudah dilakukan lambung tinggi, terjadi perebutan, sundul menyundul terjadi, namun disundul oleh pemain Turki dan lagi-lagi keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay dari sektor sebelah kanan daerahnya sendiri. Ya, siapa akan melakukan lemparan ke dalam ini, sudah dilakukan, dan lagi-lagi bola tadi gagal diselamatkan pemain-pemain Turki, dan kuasa penguasaan bolanya kurang sempurna, dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan pemain Paraguay, Juan Carques, lemparkan bola sudah melambung tinggi di arah kotak penalti, salah umpannya ada di sebelah kamera Matias Galarza. Galarza mundur ke belakang lagi kepada Juan Carques lagi, dengan kali-kali angkat mulut kawan, kop dua terjadi, disabu saja bola tadi oleh Matt Mulder, keluar kotak penalti, datang lagi serangan dari Paraguay, tendang langsung ke mulut kawan, berbahaya. Satu tendangan keras dari jarak yang cukup jauh, tendangan spekulasi kami kira dilakukan Diego Gomez, hanya dilirik saja oleh penjaga gawang ugurkan Cakir, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Andai saja pemain ataupun tim nasional Paraguay bisa menangkan pertandingan, ataupun sebaliknya Turki bisa menangkan pertandingan kedua ini, tentu saja peluangnya untuk lolos ke putaran berikutnya terbuka. Namun andai kata kembali kalah, tentu saja bagi tim yang kalah pada pertandingan hari ini atau pagi ini, tentu saja peluangnya untuk melaju ke babak berikutnya semakin sulit, karena pada pertandingan sebelumnya dua tim ini sama-sama menderita kekalahan, baik Paraguay maupun Turki. Turki dikalahkan Australia dan Paraguay dikalahkan Amerika Serikat. Kita nantikan, kini kembali serangan dibangun oleh pemain-pemain Turki dari lingkaran tengah darahnya sendiri. Kami lihat kapten kesebelasan nomor punggung 10 yaitu Hakam Al Homloglu, ya, sudah lakukan umpan ke depan yang dituju adalah siapa gerangan di sana. Kami lihat ada pemain Abdul Karim. Abdul Karim mencoba menggiring bola, dia mundur ke belakang sejenak, dia kepada Merih Demiral. Demiral kembali yang mencoba angkat ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah pemain Matt Mulder yang maju ke depan ini, namun salah umpannya, untung saja ada Arda Güler. Arda Güler gerak tembus dari sektor gelandang kanan, dia mencoba melakukan kanan, melebar ke sektor kiri, mencoba mendekat di kotak, bagus sekali umpan di belakang, mencoba bermain cantik dia dengan bola-bola pendek, melebar ke kotak penalti. Di depan kotak penalti pertahanan Paraguay masih bergulir pertahanan, tapi kali ini patah di tiga jalan, berganti tekanan. Paraguay kini mencoba serangan, umpan terobosan maksudnya diberikan ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Turki, dibantu lagi dari belakang, sodorkan bola pendek, maksudnya kirimkan kepada pemain depan, di sana ada Julio Enciso, tetapi sayang bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya menghasilkan tendangan bebas ya, ataupun lemparan ke dalam, saudara-saudara. Ternyata lemparan ke dalam sudah dilakukan, saudara-saudara. Kami lihat pemain nomor punggung 6 Junior Alonso, ya, Alonso tarik saja ke penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil umpan ke depan, yang dituju adalah Matias Galarza ataupun juga pemain depan lainnya di sana, ada Andres ataupun Julio Enciso. Terjadi perebutan, saudara-saudara, nampaknya Enciso yang mencoba bola sedang mundur ke belakang, dia jauh, yang dituju adalah Andres Cubas, tetapi salah umpannya. Kini Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor lusuh kiri, melebar ke kotak penalti, tidak ada konsernya, kembali ke rumah, mundur ke belakang, lepas tembakan, sayang-sayang, saudara-saudara, tendangan yang sangat jauh dari bidang sasaran, padahal umpannya cukup matang kami kira, dilakukan Karem Aktur Koglu tadi, namun sayang belum bisa dimanfaatkan dengan baik, padahal tendangan tadi berada di dalam kotak penalti. Tetapi sayang, seribu sayang, tendangan yang dipaskan pemain Turki tadi masih melambung di atas Mister Gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul. Dan kini nampaknya, saudara-saudara, kami lihat terjadi tendangan penjurukah, ya, pada kedudukan ataukah lemparan ke dalam, ya, kami lihat hampir seluruh pemain Paraguay turun, ya, Arda Güler yang akan melakukan tendangan penjuru nampaknya. Ya, kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain-pemain Turki berada kotak penalti, begitu juga hampir seluruh pemain Paraguay turun ke bawah, saudara-saudara, untuk menghalau atau menyelamatkan gawangnya yang memang saat ini ada tendangan penjuru dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ambil ancang-ancang kami kira Arda Güler, pemain nomor punggung 8. Ya, ayunkan dengan kaki kiri nampaknya. Ancang-ancang sudah lakukan melambung tikam dua terjadi kumpul gawang. Lepas dari pengawalan pemain belakang Paraguay. Datang pemain Turki mencoba menggempur dari sektor lingkaran tengah. Tetapi kali ini jauh dari jarak yang cukup jauh kami lihat. Pemain belakang Turki memberikan sedih besar penjaga gawang ugurkan Cakir.

0: belum merubah kedudukan masih tetap 1-0 Paraguay unggul dalam pertandingan babak penyisian grup D Piala Dunia 2026. Kita nantikan kini serangan dibangun. Pemain-pemain Paraguay berbahaya. Dia kena penalti, lepas tembakan. Oh, dihadang lagi. Datang lagi serangan dari belakang. Berikan lagi kepada Kapten Karim. Ataupun ya, tapi kali salah umpannya. Berganti tekanan. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kiri pertahanan Turki. Kirimkan bola pendek saja kepada Matias Kalerja. Kalerja berputar-putar dia. Mencari kemudian angkat mulut kawan. Berikan umpan. Tetapi kali ini bolanya tidak berhasil mengarah kepada pemain Julio Enciso karena dicegat sebelumnya oleh pemain belakang, saudara-saudara, pemain belakang dari Turki, dan langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang ugurkan Cakir. Cakir langsung kirimkan ke tengah. Sodorkan bola pendek saja dia. Kerjasama lagi dengan Matt Muldur. Matt Muldur tarik ke belakang lagi kepada PS, pada Mary Demiral ataukah juga Yunus Oku di sana. Mencoba melakukan tekanan dia. Berikan bola pendek ke depan. Cepat menggiring bola. Langsung tentu pertahanan lawan Adil Sirakamit Hakam ataupun Kenan Yildiz. Mencoba melakukan tekanan. Dibayang-bayang itulah keangkat ke gawang atau ke sektor sebelah kanan. Adil Sirakamit melihat pemain debuk 19 Yunus Akgun. Akgun umpan ke dalam kotak penalti. Tetapi kali ini sayang, meskipun ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 19, tetapi sayang, seribu sayang, bola tadi lebih dekat ke arah penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk keunggulan Paraguay. Sementara pertandingan babak yang pertama sudah berlangsung 16 menit 13 detik.
1: Ya, saat ini Turki mencoba membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Umpan saja kepada penjaga gawang ugurkan Cakir. Mencoba membantu arena ataupun pertandingan, di mana saat ini Turki mencoba menekan Paraguay dari sektor garis lingkaran atau pertandingan. Ini sang kapten mereka Hakan mencoba umpan satu ke sektor kiri tadi, maksudnya kepada Kenan, namun putus di tengah jalan. Kini justru Paraguay membangun serangan namun bisa dipotong oleh pemain dari Turki. Kini Abdul Karim umpan sodorkan bola ke area tengah lapangan pertandingan. Ada nomor punggung 3 di sana, ada Mary Demiral, umpan sepanjang pendek ke kiri, ada Abdul Karim, kemudian umpan saja ke sektor kiri. Di sana ada satu pemain dari Turki, tampaknya Arda Güler, tarik lagi ke belakang kepada Abdul Karim, belok kanan kepada nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek, menyisir dari sektor kanan, lini serang dari Turki. Pada kebalikan kepada Muldur umpan 1-2 tadi kepada Yunus, namun tarik lagi ke belakang kepada Demiral, melebar dari ke sektor kiri, serang dari Turki, nomor punggung 14. Sana ada Abdul Karim menyasuk bola umpan kepada Hakan, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Kini justru serangan balik coba dibangun, namun bisa patah di tengah jalan. Kembali dibangun oleh anak-anak Paraguay, Enciso dari sektor pertahanan tengah lini pertahanan Paraguay. Kotak-katik di satu, namun Almiron gagal tadi menguasai bola sepenuhnya. Kembali dicuri oleh pemain Turki, Hakan dari sektor tengah pertandingan. Saat ini umpan pendek ke kanan, Demiral melebar ke area kanan, serang dari Turki, namun balik lagi kepada Arda Güler. Tampaknya Turki masih menerapkan formasi ball possession. Kini merangsek melebar di sektor kiri, sana nomor 14 Abdul Karim pendek saja kepada Kenan, berbolak balik dia memutarkan badan sejenak, kembali lagi kepada Abdul Karim, umpan ke depan, bisa dapat dia, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diblok oleh back dari Paraguay tadi. Tampaknya sang kapten mereka nomor punggung 15 tampaknya tadi, Gustavo Gomez, dengan cekatan memblok tendangan dari Ferdi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Turki. Akan dieksekusi oleh sang kapten Hakan, nomor punggung 10, sudah bersiap-siap dia dari pojok kanan pertahanan Paraguay, sudah mundur 4 langkah dan meminta rekannya untuk berdebang, sudah angkat bola ke mulut gawang, namun bisa dimentahkan dengan pendulan pemain back belakang. Kini justru Almiron mencoba mengusir umpan pendek saja, namun bisa ditackle oleh pemain Turki, sehingga bola kini justru berbalik dikuasai sepenuhnya oleh pemain Turki, oleh Arda Güler. Namun ada gangguan dari pemain Paraguay terhadap Arda Güler tadi, sepertinya nomor punggung 10 Miguel Almiron dari sektor kanan pertahanan Turki. Kini kembali Turki menguasai bola sepenuhnya. Arda Güler arahkan ke kiri kepada nomor punggung 16, tampaknya di sana ada Ismail membantu lini serang dari Turki, arahkan ke sektor kiri kepada rekannya di sana Abdul Karim, umpan pendek saja ke depan kepada Muller, umpan lagi kepada Ferdi, tampaknya salah passing tadi. Kini Enciso Paraguay menguasai bola dan dibayang-bayang oleh 4 pemain sekaligus dari Turki. Tampaknya sangat sulit Enciso untuk keluar dari tekanan para pemain Turki. Kini justru dari sektor kiri pertahanan Paraguay, nomor punggung 19 di sana tampaknya menguasai bola sepenuhnya, namun balik lagi kepada nomor punggung 18 Matt Muldur yang mencoba membangun sektor kiri serang ataupun sektor kanan serang dari Turki. Matt Muldur tampaknya lemparan ke dalam. Muldur pada Hakan, tarik lagi, dorongkan bola ke belakang pada Medinal ataupun Merih Demiral. Umpan saja kepada Hakan, umpan ke mulut gawang. Di sana yang tuju adalah nomor punggung 11 Kenan, dikolase bola sepenuhnya, namun kembali diblok oleh Caceres. Main Paraguay ini sangat cekatan tadi, mencoba untuk menutup pergerakan dari pemain Turki, baik dari sayap sisi kiri maupun sisi kanan. Namun kini kembali serangan dari pemain Turki. Di sana ada Kenan merangsek dari kanan pertahanan Paraguay dan kembali mendapat gangguan ataupun hadangan dari para pemain Turki. Tampaknya cukup sulitan anak asuh Pizenzo Montella ini untuk bisa menyamakan kedudukan. Memasuki menit ke-20, tendangan sudut ataupun tendangan penjuru kembali diperoleh oleh Turki. Hakan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan penjuru ini. Sudah dilakukan ke mulut gawang, sana ada berbahaya. Oh, ada reguler mencoba untuk mengesebar sepenuhnya. Umpan ke sektor kanan, angkat bola saja. Ah, kembali digagalkan. Namun bola masih dikuasai. Kini Hakan langsung shooting. Oh, masih dikuasai lagi oleh Ferdi. Umpan saja ke sektor kiri serang dari Turki. Terjadi duel di udara tadi. Tampaknya Caceres, pemain asal Paraguay ini, bekerja ekstra keras. Sekali ini Turki masih terus menggempur lini pertahanan Paraguay. Nomor punggung 19, di sana ada Kenan ataupun Yunus dari sektor kiri serang Turki. Namun bola kembali diarahkan ke sektor kanan. Ah, salah passing. Kini justru Paraguay mencoba untuk membangun serangan balik. Ya, berhasil dia melewati satu pemain. Mulut nomor 25 ada Pita dari sektor kanan pertahanan Turki. Umpan ke dalam. Ah, sayang, beribu kali sayang. Umpannya kembali gagal. Kini Arda Güler mencoba untuk menguasai bola dan tampaknya ada gangguan dari nomor punggung 16 ataupun nomor punggung 14 tadi, ada Andreas Cubas. Kini Turki bangun serangan, ada Ferdi dari sektor kiri dan serang kembali kepada Kekenan, memasuki kotak penalti namun dibayang-bayang oleh Caceres. Ah, lagi-lagi terjadi pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Caceres. Main nomor punggung 4 ini kembali harus menjagal tadi. Bagaimana Kenan Yildiz, pemain Turki ini, meliuk-liuk dari sektor kanan pertahanan Paraguay dan harus mendapat pelanggaran dari para pemain Paraguay. Berjarak kurang lebih sekitar 4 hingga 5 meter dari area kotak penalti di sisi kanan pertahanan Paraguay. Saat ini sang kapten Turki Hakan sudah meletakkan bola di lingkaran garis. Siap-siap ada sekitar 5 pemain Turki yang berada di area kotak penalti, sementara ada 9 pemain dari Paraguay mencoba menghalau dari serangan ini. Sudah dilakukan umpan ke depan. Lagi-lagi beberapa kali penyelamatan dilakukan oleh para pemain Paraguay tentunya. Saat ini belum selesai, masih bertubi-tubi serangan melalui tendangan sudut kembali akan dieksekusi oleh Hakan dari sisi kanan pertahanan Paraguay. Sudah dilakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya, kembali diheading ataupun dimucakan oleh pemain dari Paraguay. Arda Güler menguasai bola dari sisi kanan serang Turki, namun sayang harus melakukan back pass jauh pada penjaga gawang. Ugurkan Cakir, sodorkan saja kepada Ferdi, umpan saja kepada Hakan ataupun Kenan, berhasil dicuri oleh satu pemain Paraguay. Di sana ada nomor punggung 10 kepada Almiror. Oh, gagal lagi. Kembali Turki dari sektor kanan, ada Matt Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Ismail. Ismail kepada Hakan, Hakan kembali kepada Ismail. Abdul Karim, Arda Güler dari sisi kanan kini membangun serangan. Ada Muldur, tarik lagi ke belakang kepada rekannya, ada Yunus. Kembali lagi kepada Hakan, melebar ke sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 14 Abdul Karim, mencoba merasa ke area kotak penalti. Umpan pendek saja kepada Ferdi, umpan lagi kepada Yunus, umpan closing ke mulut gawang. Ada satu pemain di sana, nomor punggung 14, umpan lagi. Ah, sayang, beribu kali sayang. Ternyata bertubi-tubi kembali digagalkan oleh rapatnya tembok pertahanan Paraguay. Arda Güler masukkan tendangan ke kiri. Ah, lagi-lagi kokohnya benteng pertahanan dari Paraguay ini memang sangat menyulitkan pertandingan antara Paraguay menghadapi Turki, dan Turki masih tertinggal 0-1 untuk mengejar ketertinggalan hingga memasuki menit ke-24 20 detik. Saat ini nomor punggung 16, di sana ada Ismail Yüksek. Pendek saja oper kepada nomor punggung 3 Merih Demiral dari sektor garis lingkaran tengah pertandingan. Nomor punggung 10 sang kapten Hakan melihat temannya yang berdiri bebas, gagal dia memberikan umpan ke depan, namun balik lagi back pass kepada Demiral, menahan bola sejenak dengan kaki kiri, umpan pendek lagi kepada Hangka dari sektor kanan. Arda Guler melihat rekannya yang berdiri bebas di sektor kanan, di sana ada nomor punggung 18 Mel Murder, tarik lagi ke belakang kepada Arda Guler dan back pass jauh kembali kepada Demiral dan melakukan umpan diagonal saja dari sektor kiri. Di sana ada nomor punggung 11 ada Kenal Yildiz. Ah, sayang gagal dia melewati satu pemain Paraguay, namun harus kembali mundur ke belakang. Namun umpan diagonal dari sektor kanan serang Paraguay, di sana ada Guler mencoba dia melikuluk dia untuk memberikan umpan ke belakang saja kepada Demiral. Demiral mengkitam bola sejenak, umpan lagi kepada Arda Guler, umpan lagi kepada Muldur, namun nampaknya wasit Ivan asal El Salvador bukan peluit sebagai tanda hydration break di menit ke-25 32 detik. Ya, Bung Estu Santoso, kita melihat bertubi-tubi Turki sejak tertinggal 0-1 tampaknya melancarkan serangan dari sisi sayap kanan dan juga kiri. Nah, seperti apa Bung lihat, tapi tembok pertahanan Paraguay ini sepertinya juga masih kokoh sejauh ini.
2: Ya, 20 menit awal ini ball position memang kembali Turki menguasai ball position. Mereka menguasai bahkan sampai baru saja mereka menguasai sampai 83 berbanding 17. Artinya hampir setengah lapangan, bahkan sepertiga pertahanan terakhir dari pertahanan dari Paraguay itu dikuasai oleh pemain Turki. Tetapi balik lagi di sejauh ini efektivitas Yildiz maupun Arda Guler belum terlihat memberikan sentuhan-sentuhan atau peluang-peluang yang lebih mematikan lagi. Mungkin ada beberapa kali ruang tembak bagi dia, tetapi memang duet lini belakang ada Gustavo Gomez dan Omar Alderete ini duet pemain yang menurut saya sangat disiplin, melakukan blok yang cukup baik. Belum lagi ada Jose Caceres yang ketika bermain di lawan Amerika bermain sangat buruk, bermain sangat bagus. Lalu mereka juga berhasil punya pemain-pemain yang dari tengah juga ikut membantu bertahan. Memang mau gak mau pemain seperti Miguel Almiron ini harus mengcover rekannya, terutama Caceres di sini. Tetapi balik lagi, Turki bisa jadi ini akan menjadi mereka akan frustrasi dengan cara seperti ini, sama dengan ketika lawan Australia. Ya. Tetapi bedanya Paraguay beberapa kali counter attack-nya kurang efektif. Itu sih yang membedakan. Beda dengan mungkin Australia. Di menit ke-18 tadi, di menit ke-22 tadi ada sebuah counter attack yang cukup bagus. Sayang sekali Pita yang seharusnya bisa memberikan bola ke rekannya yang lain, ke Galarza atau Enciso, tapi justru bola gagal dimaksimalkan umpan dengan baik oleh Pita dan bola direbut oleh pemain Turki lagi. Tetapi balik lagi ya, kalau kita lihat dari catatan duel, menang duel, memang Paraguay 22 menang 14 kali dan berbanding 14 kali, sapuannya 8 berbanding 6. Intercept jauh dimiliki oleh para pemain Paraguay 6 berbanding 3. Artinya memang mereka diserang, tetapi untuk sentuhan bola di sampai ke kotak 16 itu jauh sekali, memang 9 berbanding 1. Artinya pemain-pemain Turki ini sangat menguasai kotak sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay. Cuma mereka balik lagi, ketika masuk kotak 16 belum ada peluang yang bisa mereka maksimalkan. Bahkan mungkin kalau lihat dari catatan shoot on goal yang ada, shoot on goal mereka nyaris gak ada. Dari 4 shooting itu gak ada shoot on goalnya. Jadi menguasai pertahanan lawan, baik, tapi tidak melepaskan tendangan yang mengarah ke gawang.
1: Baik, saudara-saudara pendengar, kita terus melaporkan jalannya pertandingan. Kini sudah kembali bergulir di mana memasuki menit ke-28 43 detik, Turki masih membangun serangan dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Nomor punggung 16 tampaknya di sana Ismail, umpan saja pendek kepada Abdul Karim, Abdul Karim kepada Perdi, menusuk dari sektor kiri serang dari Turki tadi, namun bola berhasil diblok oleh pemain belakang dari Paraguay dan kembali mendapatkan tendangan sudut yang akan dieksekusi tampaknya oleh Hakan, sang kapten kesebelasan Turki, berkali-kali dari sisi kanan mencoba untuk memberikan peluang ataupun umpan ke mulut gawang dari pemainan Paraguay. Sudah dilakukan, berbahaya, namun bisa dimentahkan oleh pemain dari Paraguay. Satu lagi dari Kenan, umpan closing. Oh, bangan percobaan salto tadi tampaknya dilakukan oleh Kenan, namun bola masih lemah dan mengarah ke gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil. Kini kembali dari lini belakang, Ferdi menjemput bola umpan pendek saja pada rekannya di sana, ada nomor punggung Pak Abbas Abdul Karim. Umpan pendek kepada sang kapten Hakan, ke kiri lagi kepada Ferdi, mundur lagi ke belakang kepada Abdul Karim, umpan diagonal ke sektor kanan serang. Di sana ada nomor punggung 18 ada Mats Murlur dan diganggu tadi oleh Matias Galarza. Ini dia Matt Muldur yang di laga kedua ini menjadi starting 11 setelah sebelumnya di bangku cadangkan. Siap-siap ada dua pemain Turki dari sisi kiri pertahanan Paraguay, Arda Güler dan juga Hakan. Tampaknya Arda Güler siap-siap melakukan umpan crossing ke mulut gawang, berbahaya. Ah, lagi-lagi bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Arda Güler tadi, dan tampaknya apakah terjadi pelanggaran ataupun offside. Wasit Ivan menginstruksikan kepada penjaga gawang untuk melanjutkan pertandingan dengan melakukan tendangan ke gawang saja bagi Paraguay. Itu tadi tampaknya salah satu pemain dari Turki dalam posisi offside. Dan apa yang terjadi, kita masih melihat tampaknya jaga gawang dari Paraguay Orlando Gil masih bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan ke gawang. Sementara itu sejumlah pemain berada di sektor kiri serang Paraguay sudah dilakukan jauh saja ke daerah pertahanan Turki, namun bisa diamankan dengan sigap oleh pemain-pemain Turki tadi. Ada Demiral melakukan heading saja kepada Muldur, umpan jauh ke depan namun bisa dimentangkan kembali oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan dari lini tengah pertandingan. Nomor punggung 14 Abdul Karim, umpan pendek ke kanan kepada Kenan namun diblok oleh pemain Paraguay. Kembali lagi Kenan, Kenan umpan satu kepada Güler, masuk ke kotak penalti dan terdapat tadi sepertinya gangguan ataupun tidak. Ternyata bukan false tentunya, dan cukup baik tadi pemain belakang dari Paraguay untuk menyosor saja bola-bola ataupun tekanan peluang dari Turki, dan kembali amanlah kini, selamatlah gawang dari Paraguay dari tekanan pemain Turki. Kini lagi Kenan dari sisi kiri pertahanan sendiri, Ferdi diganggu lagi-lagi oleh pemain dari Paraguay, ada nomor punggung 25 Isidro Vita. Kembali pendengar memasuki menit ke-32 melalui sektor belakang, penjaga gawang harus keluar dari sarangnya, ugurkan cakir pendek umpan saja kepada Mary Demiral, umpan lagi kepada penjaga gawang, cakir pendek saja ke kiri kepada Ferdi, umpan ke depan, sodorkan bola kepada Kenan, meliuk-liuk melihat satu teman yang menjadi bebas, kembali kepada sang kapten Hakan dari sektor tengah. Kembali nomor punggung 14 tadi Abdul Karim kerjasama 1-2 dia dengan Hakan. Hakan berbelokkan bola, arahkan ke sektor kanan, jauh saja kepada Demiral, umpan saja, selodorkan ke depan kepada Yusuf, umpan pendek kepada Hanka, umpan lagi kepada Muldur ataupun rekannya di sana, Matt Muldur tarik lagi ke belakang, namun berhasil dicuri oleh pemain Paraguay, dan dalam penguasaan kurang sempurna tadi. Sementara itu tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Matt Muldur. Inilah Matt Muldur yang harus membantu lini serang sisi kanan dari Turki setelah timnya saat ini tertinggal 0-1. Ya, Paraguay mencoba membangun serangan, umpan saja ke mulut gawang namun sulit dijangkau tadi oleh nomor punggung 10 Miguel Almiron. Kini cepat Ferdi dari sisi kiri serang dari Turki, meliuk-liuklah, umpan sodoran di sodorkan, kembali dicocor saja satu umpan crossing ataupun umpan terobosan dari Turki. Tampaknya masih tangguh kini lini belakang dari Paraguay. Demiral umpan terobosan ke depan, ada Arda Güler, dan tampaknya lagi-lagi beberapa kali pelanggaran harus dilakukan oleh pemain-pemain dari Paraguay, dan terjadi sentuhan fisik tadi antara kedua pemain dari Paraguay dan juga Turki, sehingga wasit Ivan kembali memberikan tendangan bebas bagi Turki. Sudah dihadapi oleh pemain Turki, sang kapten Hakan bersiap-siap akan mengeksekusi tendangan bebas ini, saya rasa kurang lebih berjarak sekitar 35 meter dari garis ataupun dari gawang Paraguay yang juga dijaga oleh Orlando Gil. Sudah meniupkan peluit Ivan, bersiap-siap sudah lancarkan mulut gawang, lakukan sundulan. Apa yang terjadi? Sundulan dari nomor punggung 18 tadi, namun satu peluang lagi. masih bisa diamankan pemain belakang Paraguay. Bagaimana kita melihat tendangan bebas yang dieksekusi oleh Hakan tadi, disambut lagi ataupun umpannya diheading langsung oleh pemain nomor punggung 18 ada Matt Mulder, namun nampaknya arah bola masih membentur mistar gawang Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih aman lagi nih gawang Paraguay dan kedudukan masih 1-0 bagi Paraguay.
0: Ya, saudara-saudara, baru saja satu peluang emas tadi dari Turki, sundulan kepala pemain depannya sayang sekali membentur mistar gawang, sehingga digantikan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki, kini sektor sebelah kiri, tapi kali ini patah di tengah jalan dan bola keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Turki dari sektor sebelah kanan, sebelah kiri pertahanan Paraguay mencoba melakukan tekanan dari belakang. Dia kami lihat ada Matt Mulder tadi ke belakang jauh, dia kerjasama dengan penjaga gawang ugurkan Cakir kirimkan ke tengah, dia kerjasama lagi dengan Abdul Karim berikan pendek saja kepada Merih Demiral, masih bermain di receh sendiri, kembali kepada Abdul Karim lagi, umpan ke sektor kanan luar ataupun sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay, ada di sisi kilat Kenan Lidis berputar-putar, dia mencari ruang tembak di bawah pemain Paraguay, berikan lagi, berikan pendek, dia tembakan dulu kawan, oh masih membentur yang kedua kalinya, yang ketiga kalinya, namun kali ini bocah diburu lagi pemain-pemain belakang Paraguay dan akhirnya selamatlah gawang Paraguay, berhasil menyelamatkan bola dari serangan pemain-pemain depan Turki. Kini umpan terobosan kerjasama dengan pemain Galarza, Paraguay mencoba mengirim bola, berikan bola pendek saja, dia lepas tembakan ke mulut kawan, tidak ada kawan, disapu saja bola tadi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Turki, berganti tekanan, namun kali ini Paraguay berhasil menguasai sebelumnya, ada pemain belakang di sana, tiga dengan kaki kiri, berikan umpan maksudnya kepada Miguel atau Andreas Kubas, umpan ke dalam, tapi berbahaya, akhirnya bola tadi muntah dari pengawalan penjaga gawang, ugurkan Cakir langsung menjapu bola keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan, dan belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas pemain-pemain Turki pada pertandingan lanjutan babak penyisian Grup D Piala Dunia 2026. Bersenggan dengan itu kami lihat Elvan Bakton memanggil salah seorang, ternyata menegur sang pelatih dari Paraguay, ya, Gustav Aparo nampaknya sedikit mendapat teguran dari wasit yang membimbing pertandingan. Kita nantikan ternyata, ya, kami lihat kedua kesebelasan saat ini kembali mencoba melanjutkan jalannya pertandingan dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Turki yang berlangsung di Stadion San Francisco ini, stadion yang berkapasitas 71.000 penonton dan nampaknya hampir seluruh tempat duduk dipadati saudara-saudara oleh para pencinta sepak bola di kota San Francisco ini, termasuk penggemar ataupun penonton-penonton fanatik dari Turki maupun dari Paraguay. Kini Turki membangun serangan melalui Abdul Karim mengirimkan pendek di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, ada di sana kami lihat Kenan mencoba mengirim bola, dia mendirak kira penalti, berbahaya serangan Turki, sudah berada di kotak penalti, terjadi perebutan dengan pemain belakang Paraguay, tetapi kali ini bolanya mental lagi dari ujung sepatu pemain Turki, dan kini berganti tekanan, Paraguay mencoba bangun serangan cepat cuma mengirim bola, yang dituju adalah pemain nomor 17 yaitu Julian Enciso, melebar ke sektor kiri, berbahaya serangan dari Paraguay ini, berdarah kotak penalti, namun bukan pelanggaran, kembali lagi berhasil dihadang oleh pemain-pemain Turki, kini berganti tekanan, Turki bangun serangan cepat yang menggiring bola, dia berangsur untuk pertahanan lawan, ada Yunus Akgun di situ, tetapi kali ini tidak mampu Yunus Akgun menguasai bola sepenuhnya karena memang dia seorang sendiri tanpa ada bantuan dari rekan-rekannya yang berada di kotak penalti, dan akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh penjaga gawang Paraguay Orlando Gil. Ya, dengan demikian hanya menghasilkan tendangan bebas ataupun tendangan gawang, sementara kami lihat pemain depan Turki saat ini masih tergeletak apakah dapat melanjutkan pertandingan ataukah harus ditandu keluar lapangan pertandingan, karena memang dalam aturan FIFA sekarang ini bahwa tidak boleh ada pemain di dalam lapangan yang tergeletak ataupun kena cedera lebih dari 1 menit dan harus diangkut atau diangkat keluar lapangan pertandingan. Saudara-saudara pendengar, meskipun serangan demi serangan yang dibangun oleh Turki bertubi-tubi, namun sampai saat ini nampaknya peluang emas Turki belum satu pun yang berhasil melahirkan gol bagi kesebelasan Turki. Meskipun menit-menit akhir babak yang pertama ini Turki nampaknya terus mencoba mengurung pertahanan Paraguay, sebaliknya Paraguay mencoba terus bertahan dengan kekuatan yang luar biasa, dengan pertahanan yang sangat rapat, saudara-saudara, agak sulit untuk ditembus pemain-pemain depan Turki. Ya, kita nantikan. Saat ini kami lihat terjadi tendangan, ya, bola jambul ini sudah diberikan oleh wasit yang pertandingan, langsung diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil dengan kostum oranye, kombinasi warna merah, ya, ataupun oranye, dan agak tua, saudara, sudah dilakukan lempar ke tengah yang dituju adalah pendepan di sana, kuasa 10 ya, saudara-saudara. Pemain-pemain Paraguay tim bangun serang, umpan di kotak penalti berbahaya. Oh, umpannya terlalu cepat dan lebih dulu pemain belakang dari Turki, yaitu pemain Ferdi Kaglioğlu, langsung menguasai bola sendiri dan tendang sudah keluar, lemparan ke dalam untuk Paraguay. Dari setos belakang pertahanannya, pertahanan Turki sudah dilakukan. Sundu saja keluar kotak penalti belakang Turki, namun salah umpannya. Kandas di kaki Gustavo Gomez. Gomez tarik jauh ke belakang kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan. Yang dituju adalah Andres Cubas ataupun Miguel Almiron. Namun bersangan kita melihat terjadi offside ataupun ya, tendangan bebas untuk kesebelasan Turki di sektor gelandang kiri Daraja sendiri. Sudah dilakukan, berikan kepada Kapten Hakan. Akan tarik ke belakang lagi dia, kerjasama dengan Mary Demiral. Mary Demiral permainkan bola tenang-tenang saja dia. Good stopper yang bernomor punggung 3 ini melebar lagi ke sektor kiri. Ada Hakan di sana ataupun Karim. Mencoba melakukan tekanan dia, mencoba menggiring bola. Melihat 3 setengah sudah tarik lagi ke belakang kepada Mary. Mary Demiral umpan ke sektor kanan. Ada di sana Abdul Karim. Abdul Karim memberikan bola pendek saja dia. Kerja lagi dengan Matt Muldur. Pekanan yang berjumpa ini kembali Matt Muldur lagi. Tetapi salah umpannya. Kandas sikit pemain belakang Paraguay. Kini Paraguay membangun serangan. Ada Matias Galarza. Mencoba melakukan tekanan dia. Kerja sama dengan Gustavo Gomez. Tetapi kali ini pelanggaran nampaknya dilakukan pemain Paraguay. Tendangan bebas untuk kesebelasan Turki sudah lakukan, langsung berikan pendek jauh selakang kepada sana, pagarangan sana ada Kenan Yildiz dan bolanya disanggul saja keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk kesebelasan Turki sudah dilakukan, pendek saja kirimkan kepada Mary Demiral ataupun Hakan. Mencoba melakukan tekanan dia, tarik lagi ke belakang kepada Ferdi. Kuasa bola sepenuhnya dia kepada Hakan. Hakan melebar ke sektor kanan, ada Abdul Karim di kanan, dia maju ke depan ini umpan para ke sebelah kanan, kerja sama dengan Matt Muldur di sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay. Dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay, masih kuasa bola punya umpan bekan pendek di kotak penalti. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan, dan langsung saja kami lihat penjaga gawang Orlando Gil langsung menyelamatkan bola dari kaki lawan, dan dengan demikian selamatlah gawang Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 Paraguay unggul atas Turki dalam pertandingan lanjutan babak kualifikasi grup D Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion San Francisco Amerika. Ya, kita nantikan. Terjadi lempar ke dalam. Ya, siapakah yang kelempar ke dalam ini? Kami lihat wasit Elvan Bakton dari El Salvador sedikit memberikan teguran pada pemain Turki Karim Aktürkoğlu. Ya, nantikan. Ambil ancang-ancang lempar ke dalam untuk Paraguay. Dari setos belakang diraja sendiri sudah lahirkan tangannya, lempar sudah ke depan, salah umpannya. Kini Turki bangun serangan, namun patah di tiga jalan. Kuasai Gustavo Gomez, Gomez umpan ke depan dia, yang dituju adalah pemain depan di sana, ada Isidro Pita. Tetapi salah umpannya, untung saja kali ini terjadi, kami lihat sedikit salah paham ataupun salah pengertian kami kira, dan bolanya nampaknya sudah diberikan pendek saja kepada pemain Paraguay. Kini tindakan penyelamatan langsung diberikan pada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil langsung kirim ke depan, salah umpannya. Kini Turki mencoba serang cepat yang mengirim bola melalui Yunus Akun. Akun melebar ke kanan, tetapi kali ini bolanya kandas di pemain belakang Paraguay. Paraguay membangun serangan melalui Julio Enciso. Enciso kirimkan ke depan, masih permainkan bola dia, tenang-tenang saja Enciso. Sambil mencarikan diberes, berikan bola pendek saja dia, teruskan lagi pendek ke tengah. Ada di sana kami lihat pemain Gomez. Gomez mencoba tarik ke belakang lagi, kerja sama dengan Miguel Almiron. Melebar ke sektor kiri, kerjasama dengan Junior Alonso. Alonso menuju ke belakang, umpan ke arah kaki lawan, tetapi terjadi heading di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain-pemain Turki. Kini melakukan tekanan melewati 3.5 sudah, namun kali ini pelanggaran saudara-saudara dilakukan oleh Kapten Turki Hakan. Menggait kaki ataupun mengangkat kaki terlalu tinggi, tendangan bebas sudah dilakukan, langsung berikan pendek saja, kerjasama lagi dengan Gustavo Gomez ataupun Matias Galarza. Berputar-putar dia, masih permainkan bola, kerja Julio Enciso, lepas tembakan kemudian gawang, top 2 terjadi di sana. Oh, akhirnya selamatlah gawang Turki, dikuasai sepenuhnya pemain belakang Turki, dan namun bersama dengan itu terjadi pelanggaran saudara dilakukan oleh pemain Paraguay, ya, karena menggait tangan ataupun mengambil tangan pemain belakang Turki ini. Tendangan bebas untuk sebelah Turki sudah dilakukan, langsung cepat mengiring bola merangsek ke jantung pertahanan lawan, gerak tubuh sedak dia. Kini Turki mencoba menekan dari sektor belakang pertahanan Paraguay, ada di sana Kemlet Kenan. Kenan tarik ke belakang dia dengan Hakan ataupun kepada Mary. Mary mencoba kiriman pendek, lepas tembakan dari jarak jauh Hakan, namun berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Datang lagi serangan Turki, ada Abdul Karim, tetapi bersama dengan itu kami lihat pemain Paraguay tergeletak saudara-saudara, ya, namun kali ini terjadi sedikit agak salah paham antara pemain-pemain Turki dan pemain-pemain Paraguay, ya. Apakah ini sebuah pelanggaran untuk Paraguay? Kami lihat wasit yang berbit pertandingan Elvan Barton, ya, masih mendapat sedikit protes dari pemain-pemain Turki karena pemain Turki menganggap tidak melakukan pelanggaran, sementara pemain Paraguay Isidro Pita tergeletak tiba-tiba. Ya, kita nantikan apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya trik pemain Paraguay saja saudara-saudara, karena memang tadi sempat bola mengarah ke gawang dari Paraguay. Ya, kami lihat nampaknya wasit Elvan Barton menunjuk satu titik apakah pelanggaran ataukah hanya ball position saja. Ya, kita nantikan saudara-saudara. Ya, Bolton wasit dari El Salvador masih memegang bola musuh kami, memegang bola rapat. Ya, sementara pemain Paraguay maupun Turki masih belum memahami apa yang akan dilakukan Bolton, karena kedua-duanya baik Turki maupun Paraguay sedikit terus mencoba apakah ini sebuah bola yang tanpa hukuman, artinya hanya bola ulang saja, ataupun dalam istilah permainan, ya, bola mati sementara artinya dapat dilanjutkan kembali. Ya, kami lihat memang kedua kesebelasan bermain cukup tinggi temponya, karena memang pertandingan ini merupakan pertandingan hidup mati bagi kedua kesebelasan. Siapapun yang kalah, peluangnya untuk maju ke babak berikutnya akan semakin berat, atau maju ke babak 32 besar. Ya, kami lihat wasit yang berbit pertandingan masih mencoba menepi ke lapangan untuk melihat alat bantu wasit, ya, VAR, yang sering tentu ini menjadi salah satu alat yang bisa dijadikan untuk wasit memutuskan ataupun mengambil keputusan. Ya, ternyata kami lihat wasit sudah kembali ke dalam lapangan pertandingan. Ya, ya, kami lihat wasit memberikan kartu merah kepada pemain Paraguay, yaitu Miguel Almiron, pemain nomor punggung 10, dinyatakan mendapat kartu merah dari wasit Elvan Barton. Bung Estu, mungkin Anda bisa sedikit menggambarkan kenapa wasit sampai mengeluarkan kartu merah? Apakah ada sikap Almiron yang dianggap tidak sportif, atau melewati ataupun melanggar aturan yang dimiliki FIFA, Bung Estu?
2: Iya, sejak ada kasus di Champions League terhadap pemain Real Madrid Vinicius Junior waktu itu, memang ada aturan bahwa pemain ketika bicara atau menutup dengan mulutnya itu dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat, dan ya, Miguel Almiron tadi melakukan sesuatu yang konyol karena tidak ada duel, tidak ada tidak ada kontak fisik, tapi tiba-tiba dia bicara dan menutup dengan mulutnya. Akhirnya mau tidak mau dengan checking VAR dia harus menerima kartu merah, dan ini sangat merugikan timnya. Di saat sebenarnya Miguel Almiron ini cukup bagus ketika mengcover rekan-rekannya walaupun dia posisinya winger, dan ini sangat merugikan menurut saya.
0: Ya, baik saudara-saudara tegar, pertandingan babak yang pertama ini sudah berlangsung 45 menit dan saat ini sedang berlangsung tambahan waktu 6 menit dan sudah berlangsung 4 menit tambahan waktu. Dan kini kembali Turki mencoba menggeserangan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sedang sudah ke depan, tetapi kali ini dicabut saja bola tadi keluar kotak penalti, bahkan keluar lapangan pertandingan oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kembali Turki mencoba melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, mencoba menggiring bola, ada Mary de Mira di sana ataupun ada Guler Alcam akan melebar ke sektor kanan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 3 yaitu Demiral yang maju ke bawah pemain belakang yang mencoba turut membantu penyerang pada pertandingan akhir-akhir menit babak yang pertama ini. Kita nantikan lempar ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Karim, mencoba mengepung pertahanan pemain-pemain belakang Paraguay. Kini ada Abdul Karim di situ melebar ke sektor kiri, ada di sana gerak tembus Dakia sodorkan kepada Yunus Algun ataupun Arda Guler. Ada Guler tapi kali ini salah umpannya, kandas kipan Paraguay berhasil dijinakan. Kini kembali kali ini mencoba menggiring bola, berbahaya melepaskan ketika mencoba menggebung pertahanan di kotak penalti. Gerak tembus Dakia, ada Kenan tarik ke belakang lagi, umpan ke mulut kawan, berbahaya serangan Turki, mencoba melakukan tekanan di kotak penalti, ketua ketik sebentar dia lepas tembakan ke mulut kawan, oh tidak jadi, walaupun Abdul Kansu mencukupkan langsung mulut kawan. Oh, satu tembakan keras, satu tembakan spekulasi dari jarak yang cukup jauh dilepaskan Ismail Yüksek, tetapi sayang seribu sayang, sedangannya pun jauh saudara-saudara di atas mister gawang, penjaga gawang Orlando Gil. No problem, kata penjaga gawang Orlando, karena memang bola tadi jauh di atas mister gawangnya, hanya out gawang, tendangan gawang saudara-saudara untuk kesebelasan Paraguay. Kini Paraguay mencoba melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah, dia mencoba menggiring bola, kuasai bola sepenuhnya dengan bermain 10 orang. Nampaknya memang mau tidak mau Paraguay harus berjuang keras paling tidak untuk mempertahankan keunggulan 1-0 yang diraihnya pada menit yang pada babak pertama ini. Dan kini kami lihat pemain-pemain Turki dengan bermain, melihat permain 10 orang bagi Paraguay, tentu saja semakin bernafsu untuk melakukan tekanan ke gawang Paraguay, meskipun sampai saat ini kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Paraguay kini mencoba membangun serangan, tarik ke belakang tendangannya langsung kepada penjaga Orlando. Orlando berikan ke depan dia, yang dituju adalah Diego Gomez, di sana terjadi perubahan, coba diburu lagi terbelakang oleh Matias Galarza, angkat ke mulut kawan, oh ternyata jatuh di sebelah kanan tiang gawang, ogurkan Cakir, dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Tendang sudah ke depan, Cakir ke depan, yang ketiga adalah Kenan, di sana terjadi perebutan, dipuang saja bola tadi oleh pemain belakang yaitu Juan Carreques, dengan demikian lemparan ke dalam untuk Turki sudah dilakukan pendek saja, kerjasama dengan Demiral ataupun Perdi ataupun Karim atau juga Hakan, kapten kesebelasan akan mencoba melihatkan badan, tarik ke belakang dia, ada Ismail Yüksek, Yüksek melebar ke sektor kanan, yang ketiga adalah Matt Muldur ataupun kerjasama dengan Yunus Akun tarik ke belakang lagi kepada ada Matt Muldur, gratibus nak dia kembalikan kepada Algun lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki berakotap, tapi berikan bola pendek saja lagi kepada Abdul Karim, melebar kepada Yunan gratibus nak dia ataupun kepada Kenan gerak ke belakang, di belakang masih mencoba keseluruhan, berikan bola pendek, angkat mulut kawan, berbahaya, lepas tembakan, oh dihadang lagi saudara bola tadi, disabut saja ke belakang ataupun keluar lapangan pertandingan oleh Omar Alderete, dan tentu saja hanya makin lempar ke dalam Turki, sudah kependek di daerah kotak penalti, mengirim bola lepas tembakan, oh sayang saudara-saudara, tendangannya lemah dan masih melenceng di sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Dengan demikian saudara-saudara pregar, belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0, sementara waktu pertambahan waktu 6 menit nampaknya sudah terlewati, dan saat ini sudah 7 menit lebih saudara-saudara. Namun kami lihat wasit yang memimpin pertandingan Elvan Barton belum membunyikan flick. Kita nantikan saja, kini serangan dibangun pemain-pemain Turki dari sektor lingkaran tengah, dia ada di sana Ferdi Kaldioglu ataupun kepada pemain Arda Guler melebar ke tengah lagi, kerja sama dengan siapa kerana di sana masih menjadikan berlewas, melebar ke sektor kanan, yang dituju adalah pemain nomor 19 ada Yunus Akun kembalikan lagi kepada Guler, kerja sama lagi dia mencoba menggiring bola, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay, datang Kapten Hakan mencoba kutakkan sebenarnya, lepas tembakan dari jarak yang cukup jauh, tetap tapi dihadang saudara-saudara oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Paraguay, dan bola tadi mental dari ujung sepatunya langsung meninggalkan lapangan pertandingan. Namun lagi serang balik dibangun oleh Turki, bertubi-tubi dia langsung angkat ke mulut kawan, terjadi kebelo, oh sayang seribu sayang, tidak ada kawan di sana, yang ada penjaga gawang Orlando Gil langsung tendang sudah ke depan ke daerah lawan ataupun sudah melihat 3.5. Bola dikuasai sepenuhnya oleh ogurkan Cakir, kini kembalikan pemain-pemain Turki, ada di sana Arda Guler, ada Guler mulut ke belakang dia, mencoba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Turki langsung ke mulut gawang, lagi-lagi berhasil jinakan oleh pemain belakang Paraguay, dan saudara-saudara Bersamaan dengan itu kami lihat nampaknya terjadi pelanggaran ya di dekat pertahanan belakang atau bagian pertahanan kesebelasan Paraguay. Nomor punggung 15 tadi terjatuh kami lihat Gustavo Gomez. Ya, namun apakah ini sebuah pelanggaran? Kita nantikan saudara-saudara. Ya, ternyata kami melihat wasit yang belum dipertandingkan, Elvan Barton, masih belum ya segera memberikan bola pendek saja kepada Alkan karena tadi melihat tindakan sportivitas yang dilakukan oleh pemain Turki karena pemain belakang Paraguay sempat terjatuh dan tergeletak, namun bukan sebuah pelanggaran. Lempar ke dalam untuk pemain Turki, sudah dilakukan langsung ke belakang. Kini membangun serang lagi Turki, berikan kepada Hakan, kapten kesebelasan, melebar kepada pemain Arda Güler. Arda Güler merebar lagi, dia cepat menggiring bola, kerjasama lagi Yunus Akun. Akun tarik ke belakang Arda lagi, tetapi kali ini keluar dan belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0 untuk Paraguay. Dan bersamaan dengan itu saudara-saudara, wasit yang memberi pertandingan Elvan Barton dari El Salvador membunyikan peluit panjang pertanda pertandingan babak yang pertama telah berakhir dengan kedudukan sementara adalah 1-0 untuk keunggulan Paraguay atas Turki. Dan gol tadi tercipta pada menit kedua babak yang pertama melalui suatu tendangan yang keras dari luar kotak penalti oleh pemain Paraguay Matias Galarza, pemain yang bernomor punggung 23. Dan sampai menit akhir babak kedua kedudukan masih tetap 1-0 untuk Paraguay.
3: Baik, pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI.net, babak pertama usai antara Turki menghadapi Paraguay di lanjutan grup D di mana Paraguay untuk sementara unggul 1-0 atas Turki melalui gol Galarza di menit ke-1. Dan ada hal menarik bagaimana serangan yang dibangun oleh Turki dan juga pertahanan oleh Paraguay cukup menyulitkan dan menarik dalam satu babak pertama tadi. Bung Estu, penguasaan bola 77% untuk Turki, 23% untuk Paraguay. Anda melihat apa yang menjadi kesulitan Turki untuk mencoba melakukan serangan ke dalam barisan pertahanan Paraguay? Dan apa atau kenapa begitu mudahnya ke gol yang dicipta di menit pertama tadi oleh Paraguay ini, Bu?
2: Ya pasti gol pertama memang gol serangan cepat dan memanfaatkan celah ruang yang ada ya, dan itu sukses dilakukan oleh para pemain Turki. Tetapi sejauh ini ya, dengan goal position 77 berbanding 23%, ironi sekali, miris sekali buat Turki ya, dengan 12 shootnya mereka hanya satu yang on goal. Artinya tidak efektif mereka melakukan serangan, mereka mampu menguasai sampai ke pin sepertiga pertahanan lawan, tapi mereka tidak bisa membuat shoot on goal. Itu menurut saya agak miris. Itu berbeda dengan dibandingkan Paraguay. 4 kali shootnya mereka 2 kali yeah. 2 kali shoot on goal, lalu di foul memang Paraguay cukup banyak ya. Tetapi yang menarik di sini adalah catatan dari duel kedua pemain, kedua tim ini ya, para antar pemain itu berjumlahnya hampir jumlah totalnya itu menjadi 74, 31 dimenangkan oleh Turki, 43 dimenangkan oleh Paraguay. Nah, catatan ini membuktikan bahwa Paraguay, duet mereka terutama di lini belakang Gustavo Gomez dan juga Omar Aldrete, ini dua pemain yang menurut saya sangat tangguh sejauh ini. Dia mampu memblokir intercept dengan baik, termasuk catatan interceptnya walaupun 5-5, tetapi sapuan dari para pemain Paraguay ini mencapai 27 berbanding 16. Artinya lini belakang mereka cukup disiplin dengan cara bermain mereka. Sedangkan dari Paraguay sendiri memang mau gak mau ditekan, tetapi hal yang bodoh tadi dilakukan oleh Güler. Dia harus melakukan hal yang menurut saya konyol ya, dengan
3: menutup mulut.
2: Komentar dengan menutup mulut itu memang tidak boleh, aturan di mulai itu diterapkan mulai ketat sangat
3: sekali. Di UCL ya.
2: Tapi karena dia melakukan hal yang menurut saya tidak perlu dan itu merugikan timnya, karena sebenarnya Miguel Almiron cukup bermain bagus dia meskipun dia pemain sayap, dia berhasil mengcover cukup baik, bahkan dia beberapa kali mematikan peran seorang Kenan Yildiz ya. Jadi sayang sekali kekurangan satu pemain ini menurut saya di babak kedua ini akan sama ya, serangan atau penguasaan bola akan dikuasai oleh Turki karena selain unggul jumlah pemain, kita lihat dari pertandingan pertama tadi mereka sangat sangat jauh sekali dalam penguasaan bola, dan ini berbahaya bagi Paraguay. Tetapi balik lagi, kalau berkaca pada kekalahan sebelumnya, Turki juga melakukan hal yang sama, tetapi kalah lawan Australia dan di babak pertama kebobolan 1 gol, kebobolan 2 gol. Bedanya Australia lengkap sampai pertandingan selesai gitu. Dan Paraguay tidak lengkap, dan beberapa kali counter attack juga mereka lakukan, beberapa kali mereka buang. Mungkin menit ke 36 sampai ke 38 tadi ada counter attack yang cukup bagus, tetapi lini belakang pertahanan lini belakang dari Turki cukup gede mengamankan pertahanannya.
3: Ya, kita terima dulu pendengar ini, Bung Estu ya. Ada Pak Kendi dan Pak Atong. Pak Kendi di Toli-Toli. Selamat pagi, Pak Kendi.
4: Selamat siang.
3: Iya, salam olahraga jaya, Pak Kendi. Gimana, Pak Kendi? Turki, Paraguay. Jagoan Bapak yang mana ini?
4: Di babak pertama dari Fortuna belum berpihak, tapi saya punya keyakinan di babak kedua itu Turki akan menjebol gawang Paraguay. Dan prediksi saya 2-1 untuk Turki.
3: 2-1 untuk Turki. Oke, ya, Pak Kendi. Terima kasih. Salam olahraga. Kemudian Pak Atong di Pekanbaru, selamat siang Pak Atong.
5: Selamat siang Bung Rudi Zen.
3: Iya, Pak Atong.
5: Rudi Zen Bekam Putra nih.
3: Bekam Putra.
5: Kalau saya, Turki itu kekurangan, dia sudah tidak ada mempunyai sosok pembunuh seperti Hakan Şükür dan İlhan Manzis. Ketika kalau pemainnya dia udah komplit, ada Hakan Halanoglu, ada Güler. Jadi dia tidak punya sosok pembunuh striker seperti Hakan Şükür. Hakan Şükür itu bola kalau di umpan lambung itu kepalanya bekerja. Jadi Turki juga kehilangan sosok penjaga gawang sekelas Rustu Rekber. Jadi kekurangan Turki di situ. Ya. Itu saja. Kalau menang Paraguay kok.
3: Paraguay. Baik, Pak Atong. Terima kasih Pak Atong ya. Pak Upi di Bone. Selamat siang Pak Upi.
6: Selamat siang Mas Rudi.
3: Iya. Salam olahraga, Pak Upi. Gimana menurut Anda, Pak?
6: Begini, artinya saya oleh ke integritas, artinya menyerangnya tadi artinya cukup ya, mau hampir seimbang, tapi artinya mungkin De Fortuna lebih dulu berpihak kepada kepada Paraguay. Artinya mudah-mudahan artinya nanti lihat ke depannya kira-kira nanti apakah Turki bisa membalas kekalahannya atau malah De Fortuna akan berbalik seperti akan berbalik ke beruntungan. Itu aja Pak.
3: Baik. Terima kasih. Salam olahraga Pak Upi di Bone. Bung Estu, tidak adanya Hakan Şükür atau tidak adanya sosok bomber atau striker murni seperti Hakan Şükür menyulitkan untuk daya serang Turki yang selalu dikreasikan dari dua sayap mereka. Bagaimana ini menurut Anda, Pak?
2: Ya, mungkin kalau kita ngomong Hakan Şükür dan lain sebagainya itu kan memang komposisi berbeda ya. Tapi kalau kita lihat memang sebenarnya bukan hanya saja itu, tetapi seharusnya pemain-pemain ada Güler, Kenan Yildiz itu lebih kreatif lagi ketika sudah mendapatkan bola. Karena ketika bola sudah sepertiga pertahanan terakhir dari Paraguay, mereka itu kesulitan masuk ke kotak 16. Dan itu sebenarnya faktornya adalah back lawan juga cukup bagus, tetapi sebenarnya ada celah-celah yang bisa harus mereka lakukan. Mereka bisa mengambil dari sisi tengah, dan situ sebenarnya masih belum terlalu banyak yang coba dilakukan mereka, shooting dari tengah, membuka celah, dan ini sebenarnya memang harus dilakukan. Nah, ada satu pemain yang menurut saya bisa jadi salah satu solusi, ada Baris Yilmaz. Baris Yilmaz ini sebenarnya perannya hampir sama dengan Kenan Yildiz ataupun Güler, tetapi dia di pertandingan sebelumnya dia lebih bergerak ya. Bukan hanya menunggu bola, tapi dia lebih bergerak, artinya pemain lebih mobile sebagai seorang winger. Jadi ini mungkin salah satu yang harus dicoba, salah satunya. Kalau bicara di depan, memang Karim Aktürkoğlu memang salah satu striker yang sebenarnya bukan striker murni. Dia itu wide midfielder, jadi agak-agak ke tengah. Lebih ke nomor 10 sebenarnya, bukan
3: nomor 9.
2: Bukan nomor 9, tapi lebih ke nomor 10. Sebenarnya mereka punya Dennis Gül, tapi ini pemain masih belum terlalu dimaksimalkan, baru 9 kali caps-nya. Lalu ada Can Uzum. Can Uzum ini juga sebenarnya bukan striker murni, karena memang kalau ngomong era-era akan syukur dengan era sekarang berbeda ya.
3: Gaya sepak bola yang syukur udah berbeda.
2: Berbeda. Jadi tidak banyak pemain nomor 9 yang masih eksis dan tidak banyak negara yang punya pemain nomor 9 bagus gitu. Dan ini menurut saya setiap masalah setiap timnas, tapi dengan adanya turnamen seperti ini kan mau tidak mau harus ada solusi cepat seperti apa yang mungkin dengan memaksimalkan false nine. Tapi sekali lagi Turki dengan 12 kali shoot hanya sekali on goal itu menurut saya sudah usaha yang cukup bagus, tapi mereka belum pas saja ketika di kotak 16 dan itu mungkin persoalannya.
3: Sementara Paraguay 4 shoot 2 on goal. Kita ke peringkat lagi nih Bung Estu. Pak Doni di Banyuwangi. Selamat siang Pak Doni.
7: Halo, selamat siang Mas Rudy.
3: Iya Pak Doni. Kalau menurut Anda gimana nih kira-kira jalannya pertandingan di babak kedua ini, Pak?
7: Kalau saya nggak terlalu simak ya Mas, saya selalu ini aja kasih semangat sama Pak Estunya dan juga sama itu selaku
3: ada Bung Yanto dan Bung Joko Saputra ini sportcaster untuk siang hari ini.
7: Kasih semangat mudah-mudahan selalu sehat dalam memandu itu dan semuanya pokoknya sehat terus yang lagi bukan situasi
3: Baik Pak Doni, terima kasih.
7: Sama produknya telah karena sudah mengikuti ini Piala Dunia, jadi kita bisa menyimak di manapun kita berada.
3: Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Selamat mengikuti kembali nanti. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andi di Bengkulu Utara, selamat siang Pak Andi.
8: Iya, selamat siang.
3: Iya.
8: Bung Rudi.
3: Iya, menurut Anda gimana nanti jalannya pertandingan di babak kedua ini, Pak?
8: Saya pasti Turki tampil all out ya, apalagi memanfaatkan kondisi pemain dari Paraguay yang kurang satu ini ya pasti bisa dimaksimalkan. Jadi kemungkinan besar Turki bisa comeback gitu ya di babak kedua nanti dengan keunggulan gitu ya.
3: Itu
8: aja dari saya.
3: Baik, terima kasih Pak Andi. Bung Estu, babak kedua apa yang secara nyata nanti harus dilakukan oleh Montella ini?
2: Iya, yang pasti Montella harus lebih memaksimalkan. Dia striker, dia tahu harus bagaimana mencetak gol. Tapi yang paling penting adalah mereka dilarang untuk frustrasi. Seperti kemarin lawan Australia, mereka selus menyerang dan tidak berhenti. Dan itu yang paling penting dari Turki. Tapi perubahan mungkin dengan memasukkan Yilmaz mungkin salah satu solusinya. Sedangkan Paraguay, mereka harus lebih hati-hati. Matias Galarza tadi udah dapat kartu kuning, ada kartu merah tadi. Dan menurut saya mereka harus lebih hati-hati. Walaupun blocking mereka cukup bagus jauh ini.
3: Dan kalau melihat dari counter attack yang dilakukan Paraguay hanya sepersekian umpan bola, tetapi langsung masuk ke barisan pertahanan Turki. Itu sejauh mana itu juga perlu diwaspadai untuk barisan pertahanan atau barisan tengah Turki oleh Montella nanti ini?
2: Yang pasti sejauh ini sih kinerja mereka cukup bagus ya di lini tengahnya, dan support kepada pemain depan membuka ruang, memberikan ruang tembak cukup bagus. Tetapi catatannya adalah mereka belum pas ketika masuk kota 16. Jadi itu mungkin yang harus coba mereka harus kulik lagi, harus mencari solusi tepat. Dan mungkin dengan menurunkan dua pemain yang lebih cenderung menyerang akan lebih baik, walaupun tidak melupakan lini belakang. Tapi sejauh ini lini belakang Turki sudah cukup bagus.
3: Cukup bagus.
2: Kerjanya.
3: Yildiz, perannya harus ditambah seperti apa? Apakah yang seperti Anda tadi itu kreatif, lebih berani menusuk ke barisan pertahanan melalui sisi kiri mereka, atau rotasi yang harus dilakukan dengan cepat dengan barisan tengah mereka ini gimana?
2: Yildiz mungkin lebih bermain seperti Yilmaz kemarin, lebih mobile, energik, bukan hanya sekedar seperti ada Guler menunggu bola dan melakukan tendangan, walaupun Arguler juga cukup mobile ya. Tapi maksud saya ada dua hal yang berbeda dilakukan di sisi kanan, di sisi kiri, dan di belakang striker mereka.
3: Tempo permainan nanti di babak kedua akan seperti apa bagi keduanya ini?
2: Masih sama menurut saya, dan Turki masih akan menguasai ball position.
3: Hati-hati dari Paraguay akan itu artinya mereka akan lebih bertahan total untuk mempertahankan keunggulan?
2: Enggak ya, karena memang diserang ya. Tapi mereka harus fokus sampai akhir pertandingan. Ingat, gol terakhir mereka lawan Amerika itu 90.
3: Kira-kira akan terciptakah gol di babak kedua ini, Bung Estu?
2: Sepertinya masih akan ada gol lagi.
3: Akan ada gol lagi. Buat siapa itu?
2: Sabut.
3: Bung Estu, kita kembali ke teman-teman kita Bung Yanto dan Bung Joko Saputra untuk mengikuti jalannya pertandingan babak kedua antara Turki menghadapi Paraguay, di mana Paraguay untuk sementara unggul 0-1, gol yang tercipta oleh Galarza di menit ke-1 babak pertama. Silakan Bung Yanto dan Bung Joko.
1: Saudara-saudara pendengar Kita saat lagi akan menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua antara Paraguay menghadapi Turki, di mana saat ini skor sementara hingga babak pertama usai tadi 1-0 bagi keunggulan Paraguay. Dan saat ini dua tim sudah mulai memasuki lapangan pertandingan, dan tampaknya dari pinggir lapangan Vincenzo Montella sudah menyiapkan satu pemain untuk masuk di babak kedua ini, nomor punggung 21. Tampaknya di sana ada Baris Alver Yulmaz yang akan masuk.

Dengar bersama kami di 99,2 Persatu RRI Ranai. Selamat siang dan terima kasih Anda yang siang ini masih bersama kami. Dan sebelumnya kami mohon maaf untuk siaran kami sempat terhenti ya, pendengar, karena ada faktor cuaca tadi. Dan dengar bareng atau siaran langsung pertandingan sepak bola antara Turki versus Paraguay tadinya sempat terhenti, pendengar ya, di penghujung babak kedua. Dan hasil akhirnya tetap Turki kalah 0-1 dari Paraguay. Dan hasil ini membuat Turki saat ini berada di dasar klasemen di penyisian grup, pendengar ya. Sementara Paraguay ada di posisi ketiga dengan poin yang sama dengan Australia, cuma kalah selisih gol. Dan di peringkat pertama ada Amerika Serikat, pendengar ya, dengan poin sempurna 6, hasil 2 menang dari 2 kali pertandingan. Dan hasil ini juga membuat semakin bikin Turki berat untuk lolos ke fase gugur, pendengar ya. Dengan laga terakhir akan menghadapi tuan rumah Amerika Serikat di grup D. Nah, Turki harus menang dengan berharap tim-tim lain di peringkat kedua atau peringkat ketiganya tidak bisa meraih hasil maksimal ya. Baik pendengar, sudah pukul 12.50 menit waktu Indonesia Barat saat ini, bersama saya Adi di Ranai siang ini. Dan saat lagi kami sampaikan warta berita daerah. Tetap semangat pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 20 Juni 2026. Lumbung ikan nelayan Natuna terancam, kapal asing diduga gerus perairan Natuna Utara. Kantor pencarian dan pertolongan SAR Natuna terus melakukan upaya pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang kontak di perairan Kecamatan Subi, Natuna.

0: Dari Sepumpang Natuna bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Berita yang pertama pendengar, lumbung ikan nelayan Natuna terancam, kapal asing diduga gerus perairan Natuna Utara. Selengkapnya laporan reporter Marjani Aditya.
1: Spot atau lumbung ikan yang selama ini menjadi lokasi tangkapan nelayan Natuna disebut semakin sulit ditemukan akibat aktivitas kapal ikan asing yang diduga beroperasi di perairan Natuna Utara. Kondisi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini. Rahmat mengatakan hilangnya sejumlah titik tangkapan membuat nelayan lokal semakin kesulitan mendapatkan hasil laut seperti sebelumnya. Menurutnya, aktivitas kapal dengan alat tangkap yang merusak diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya potensi ikan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, nelayan Natuna saat ini banyak bergantung pada alat tangkap sederhana seperti pancing ulur karena keterbatasan penggunaan alat lainnya. Sementara penggunaan bubu maupun pembuatan rumpun ikan sulit dilakukan karena khawatir rusak akibat aktivitas kapal troll. Rahmat menilai keberadaan kapal ikan asing yang masuk dan mengambil hasil laut dalam jumlah besar dapat berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan kecil. Ia berharap pengawasan di Laut Natuna Utara lebih diperkuat agar wilayah tangkapan nelayan lokal tetap terjaga.
2: Hanya cukup untuk makan, karena memang dibantai habis-habisan oleh troll. Spot-spot mereka dulu ada karangnya, jadi hilang. Mereka juga sekarang hanya mengandalkan pancing. Kalau untuk bantu pakai bubu, nggak bisa. Bubunya dipasang hari ini, besok hilang, dibantai troll. Kalau untuk kerugian, ya rugi sekali, Bang. Memang kalau ada kerja lain, mungkin mereka udah pindah kerja. Cuman karena memang Natuna lapangan pekerjaan sulit, ya mau nggak mau mereka harus hadapi ini, gitu.
1: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPDP Kabupaten Natuna Cerman mengatakan penyelamatan lumbung ikan nelayan membutuhkan langkah yang terencana. Salah satunya dengan melakukan pemetaan wilayah tangkapan yang harus dikawal secara rutin oleh petugas. Cerman menilai pemetaan wilayah laut penting untuk mengetahui kondisi sumber daya ikan serta aktivitas yang terjadi di lapangan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, potensi pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dapat lebih cepat diketahui. Ia berharap pemerintah bersama aparat terkait dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan Natuna Utara. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga kawasan laut perbatasan.
3: Dianggap bagian dari NKRI, harga untuk suatu kedaulatan itu saya pikir memang tidak murah, tetapi di jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan internasional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
1: Persoalan kapal ikan asing di Natuna Utara sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah karena beberapa kasus penangkapan kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing telah dilakukan oleh aparat berwenang. Dengan pengawasan yang lebih kuat, nelayan Natuna berharap sumber daya laut dapat kembali menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Natuna menggelar kegiatan pelepasan 100 ekor anak penyu atau tukik di Pantai Pulau Senua Jumat kemarin. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi bersama pejabat utama Polres Natuna, Bayangkari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, serta komunitas pencinta alam. Pelepasan tukik dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan satwa yang dilindungi di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pulau Senua yang menjadi lokasi kegiatan dikenal sebagai salah satu kawasan habitat penyu yang memiliki nilai penting bagi kelestarian ekosistem laut di Kabupaten Natuna. Kapolres Natuna, KBP Novian Aris Effendi menyatakan pelepasan tukik ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap keberlangsungan populasi penyu yang saat ini menghadapi berbagai ancaman. Ancaman tersebut antara lain kerusakan habitat, pencemaran laut, hingga aktivitas manusia yang dapat mengganggu proses perkembangbiakan penyu di alam liar. Menurut Kapolres, pelestarian satwa dilindungi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar populasi penyu tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Yang menegaskan bahwa pelepasan anak penyu ini merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga dan memelihara ekosistem laut serta habitat satwa yang dilindungi. Selain sebagai upaya konservasi, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Satu persatu tukik dilepas menuju laut lepas sebagai simbol harapan bagi keberlangsungan hidup dan perkembangan populasi penyu di masa depan. Melalui kegiatan ini, Polres Natuna menegaskan bahwa peringatan Hari Bayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan keamanan kepada masyarakat, tetapi juga melalui aksi nyata dalam pelestarian lingkungan dan perlindungan sumber daya alam Indonesia.
4: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.
0: Pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna terus melakukan upaya pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang kontak di perairan Kecamatan Subi. Nelayan yang hilang kontak tersebut diketahui bernama Arif, berusia 26 tahun, warga kampung Teraya, Desa Teraya, Kecamatan Subi. Korban terakhir kali diketahui berangkat mengantar ransum menuju kapal Lengkong sebelum melanjutkan aktivitas melaut seperti biasa. Kepala Kantor SAR Natuna, Abdul Rahman, menyatakan pencarian pada hari Jumat kemarin difokuskan di sepanjang pesisir barat Pulau Subi. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran mulai dari wilayah Subi kecil hingga Subi besar untuk memperluas area pencarian. Dalam operasi ini, tim menemukan sejumlah petunjuk yang diduga berkaitan dengan keberadaan korban. Barang-barang yang ditemukan antara lain penutup mesin pompong dan jerigen minyak yang sudah dikonfirmasi sebagai bagian dari pompong milik Arif. Sebelumnya pencarian di laut juga sudah dilakukan oleh unsur SAR gabungan bersama masyarakat nelayan dan pemerintah Kecamatan Subi. Operasi pencarian hari pertama melibatkan berbagai unsur, di antaranya masyarakat Kecamatan Subi, Pos Angkatan Laut Subi, Polsek Subi, Dinas Perhubungan Subi, Satpol PP Kecamatan Subi, serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, HNSI Kecamatan Subi. Hingga menjelang tengah malam, upaya pencarian belum membuahkan hasil dan korban masih dalam pencarian. Kondisi waktu yang sudah larut menyebabkan operasi pencarian dihentikan sementara pada pukul 23.50 waktu Indonesia Barat. Tim SAR Natuna kemudian menjadwalkan kembali operasi pencarian di hari kedua pada Sabtu pagi. Kepala Kantor SAR Natuna menegaskan seluruh unsur yang terlibat akan terus berupaya maksimal untuk menemukan korban. Dan Abdul Rahman berharap Arif dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga. Beralih ke berita lain, Lanut Raden Sajat menggelar kegiatan nonton bareng bola gembira pertandingan Amerika Serikat melawan Australia di Pantai Piwang, Kota Ranai. Kegiatan ini dibuka untuk umum dan dapat dinikmati secara gratis oleh masyarakat. Acara yang dimulai pada Jumat malam pukul 23 waktu Indonesia Barat menggunakan videotron layar lebar di kawasan Pantai Piwang. Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gede Rai Aryadi menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi sarana untuk mempererat silaturahmi dan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan masyarakat Natuna. Yang berharap kegiatan ini dapat menjadi hiburan positif sekaligus memperkokoh kebersamaan, keamanan, dan keharmonisan di wilayah perbatasan NKRI.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita siang ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama. Di antaranya, lumbung ikan nelayan Natuna terancam. Kapal asing diduga gerus perairan Natuna Utara. Kantor pencarian dan pertolongan SAR Natuna terus melakukan upaya pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang kontak di perairan Kecamatan Subi, Natuna. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas.

Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami, dan berita selanjutnya nanti dapat Anda simak pukul 16 waktu Indonesia Barat berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Oke, sudah pukul 13 lebih 13 menit saat ini. Selamat siang semuanya. Masih semangat ya di siang ini. Baru diguyur hujan nih pendengar. Kalau di Sempang dan sekitarnya sudah mulai reda ya. Jadi yang akan berkendara ya tetap hati-hati. Ya semoga bisa selamat sampai ke tujuan pendengar. Baik, saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut. Tetap semangat ya. Dan yang ingin gabung nanti seperti biasa bisa di 0811 7033669.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Pro Dangdut hari ini. Jadi silakan nih buat yang ingin bergabung bisa langsung mendengar di 08 11 70 33 669. Tapi kayaknya yang bisa gabung yang memonitor siaran kami melalui RRI Digital pendengar ya, karena di pemancar FM 99,2 MHz saat ini lagi ada perbaikan.

0: Oke, silakan sekali lagi mendengar di 0817033669 sudah diawali dengan lagu dari Ayu Kartika, Kutahan-tahan ya judulnya. Lagunya spesial untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1 di siang ini. Semoga semangat di kesempatan kali ini pendengar dengan berbagai aktivitas dan kegiatan Anda, dan yang lagi istirahat juga selamat siang, menikmati waktu santainya di akhir pekan, malam minggu mungkin sudah punya rencana juga mau jalan-jalan atau stay di rumah aja nih pendengar. Tergantung ya, tergantung masing-masing lah ya, mungkin ada yang ingin fokus atau ingin menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah barangkali setelah seminggu atau beberapa hari disibukkan dengan berbagai aktivitas. Ya mungkin saatnya untuk menikmati waktu santai di rumah barangkali pendengar ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Hayuna Disual nih Bang.
0: Hayuna Disual?
1: Iya.
0: Apa kabar siang ini Kak Hayuna?
1: Baik.
0: Sehat di sana, hujan?
1: Hujan tadi itu, sekarang udah reda.
0: Sekarang udah reda. Apa lagu siang nih?
1: Cinta yang pudar Bang.
0: Cinta yang pudar, oke. Lagunya buat siapa nih Hayuna?
1: Aja Bang, dari awal sampai akhir nanti.
0: Naik terus. Oke.
1: Udah ya Bang.
0: Udah, salam-salam, tak ada.
1: Untuk semua aja.
0: Oke. Lagunya ditunggu ya Hayuna.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih juga buat Hayuna yang ada di Sual. Penelpon pertama kita di Pro Dangdut siang ini pendengar. Lagunya dari Elvi Sukaisih ya, Cinta yang Pudar. Oke, ditunggu di belakang Hayuna yang ingin gabung bisa langsung di 0811 7033669. Untuk sementara hanya bisa mendengarkan siaran kami melalui RRI digital pendengar ya, karena untuk pemancar FM-nya di 99,2 MHz saat ini sedang ada masalah tadi, jadi masih dalam proses perbaikan pendengar ya. Oke, kita masih di awal jumpa pendengar, silakan di 0811 7033669. Masih semangat di siang ini pendengar, di jelang malam minggu. Apalagi kita masih di ajang Pesta Bola Dunia 2026 ya, yang hobi-hobi nonton bola ini. Apalagi Piala 4 tahun sekali. Ya, jadi mungkin momen yang banyak ditunggu-tunggu ya buat para pecinta bola untuk mendukung tim favoritnya di Piala Dunia kali ini. Nah, tadi ada laga Turki berhadapan dengan Panama ya, di mana Paraguay. Akhirnya Paraguay berhasil menang 1-0. Dan untuk nanti malam juga atau pukul 00 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia akan kembali menyiarkan secara langsung melalui program Debar ya, Dengar Bareng. Ada laga Belanda yang akan berhadapan dengan Swedia. Wah, ini kayaknya seru ini pendengar ya. Pukul 00 waktu Indonesia Barat ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan Wanusu, apa kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Macam mana nih cuaca Abang di sana Wanusu?
2: Cuacanya panas berdengkang Bang Adi ga ini?
0: Iya, dengan Adi siang ini Wanusu.
2: Iya. Cuaca panas berdengkang Bang Adi.
0: Panas ya, tak ada hujan-hujan sedikit pun.
2: Iya.
0: Tak ada turun-turun gerimis pun sedikit.
2: Enggak, ini panas berdengkang ini masih ini dari pagi.
0: Oh, macam tuh. Nanti gantian lah ya, karena di Ranai baru saja reda hujan.
2: Baru berhenti hujan.
0: Baru reda. Tadi pun panas pagi. Silakan, Wanusuna, lagu apa siang ini?
2: Lagunya dari Nur Halimah, Tujuh Purnama.
0: Apa judulnya?
2: Tujuh Purnama.
0: Tujuh Purnama, oke. Dari Nur Halimah ya.
2: Iya, salamnya pertama buat Bang Adi yang lagi bertugas dan selalu. Pertama salamnya buat Bang Pitu, Bang Jai, buat Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Erwan Tima, buat Bang Adi Batam, buat Mbak Purnama Sari, buat Bunda Isal, buat Pak Tasim, buat Mak Ngah, Bang Idris, Mak Ngah Jai,
0: lanjut.
2: Mbak Yeni, Kakak Berlian, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wanusu jauh-jauh dari Sambas dah bergabung di Prodangdut siang ini ya. Saya kembali sapa di belakang Wanusu. Halo, selamat siang Prodangdut. Sayang sekali terputus ya. Bisa dicoba lagi pendengar di 0811 7033669. Oke.

0: Halo, selamat siang, Bro Dangdut.
1: Selamat siang, Bro Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dengan Pak Asri, betul?
1: Yang di Luxemoy, Bang.
0: Oh, Bang Iwan ya?
1: Iya, benar.
0: Bang Iwan, apa kabar siang ini, Bang Iwan?
1: Baik, Bang, sehat.
0: Sehat. Gimana tadi nonton bola? Turki?
1: Ada, Bang.
0: Tadi nonton ya?
1: Nonton. Semuanya kita ikuti.
0: Semuanya sebulan, nonton. Bang. Jagoannya siapa nih, Bang Iwan?
1: Inggris, Bang.
0: Inggris. Bang. Wih, ini salah satu tim favorit ini ya. Harry Kane. Silakan, Bang Iwan, mau request lagu apa sih yang ini?
1: Request lagu Joni Iskandar, Bang.
0: Joni Iskandar, judulnya?
1: Pantai Carita.
0: Pantai Carita. Oke. Okay. Ya. Salam-salamnya buat siapa nih, Bang Iwan?
1: Salam pertama buat Bang Adi. Salam sehat selalu.
0: Terima kasih. Amin.
1: Mudah rezekinya selalu dalam lindungan Allah
0: SWT. Sama-sama buat Bang Iwan juga.
1: Ada Ibu Wanusu barusan lewat. Salam sehat. Ada Bung Mario, Bung Luhut, Tasun, Bang Jumedi, Pak Matari. Asri, mana nih, Bamu? Ada Pak Kasim, Pak Sihirman, Pak Harun, Pak Idris, Mairona juga.
0: Mairona juga.
1: Ada semua saja lah tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
1: Terima kasih, Bang Adi.
0: Sama-sama, Bang Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iwan di Lok Semawe Aceh. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini ya. Lagunya dari Joni Iskandar. Salah satu legend ini ya. Dan masih aktif sampai sekarang nih pendengar. Dengan lagu yang berjudul Pantai Carita. Oke. Kami tunggu nih masih di Pro Dangdut untuk satu penelpon sebelum kita ke lagu nih ya. Nanti ada Joni Iskandar dengan Pantai Carita. Ada juga Tujuh Purnama dari Rita Sugiarto dan ada Cinta Yang Pudar dari Elvi Sukaisi. Oke, selamat siang juga buat yang sedang berkendara saat ini, tetap hati-hati pendengar ya. Jangan terburu-buru, jangan kebut-kebutan, slow-slow aja biar selamat, asal bisa sampai ke tujuan yang selamat ya. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Halo Bro Dangdut, selamat siang. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, siang
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa?
2: Dengan Joni di pulau.
0: Joni, pulau mana Joni?
2: Joni.
0: Iya, Bang Joni di pulau mana nih?
2: Pulau Tiga, Tanjung Kumbi.
0: Pulau Tiga, Tanjung Kumbi, apa kabar? Siang ini.
2: Baik, Bang.
0: Baik. Hujan sana?
2: Baik, Bang. Baru selesai, Bang.
0: Baru teduh. Oke, Bang Joni, nak request lagu apa siang ini?
2: Lagu Kehilangan dari Roma, Bang.
0: Kehilangan Bang Aji. Oke. Dari Roma. Salam-salam buat siapa nih, Bang Joni? Nah, benda bunyi dok?
2: Salam buat mak di pulau.
0: Iya. Yeah.
2: Kakak di pulau juga.
0: Kakak di pulau juga.
2: Bang Ita di Tanjung Balai. Apa lagi ya?
0: Siapa lagi? Nah, coba pikir-pikir.
2: Bang Johan di Pering.
0: Di Pering, Bang Johan di Pering.
2: Lah, Bang.
0: Udah. Oke, okay. Terima kasih Bang Joni.
2: Dah.
0: Oke.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Joni di Pulau Tiga, Tanjung Kumbi tepatnya ya. Terima kasih Bang Joni sudah bergabung. Terima kasih sudah bersama kami di Pro Dangdut siang ini, lagunya Kehilangan dari Romai Rama. Sehat-sehat terus buat Bang Joni ya, dan salam juga buat keluarga yang ada di Pulau Tiga Tanjung Kumbi. Tetap semangat. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Ada lagu apa-apa aja ya. Oke, kita cek sama-sama. Yang pertama ini dia, ada Cinta Yang Pudar, Elvi Sukesi.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dangdut, silakan yang gabung ya, bisa langsung di 0811 7033669. Sekali lagi informasikan bahwa saat ini Pro 1 RRI Ranai mengudara hanya melalui RRI digital pendengar ya, karena di pemancar FM 99,2 MHz saat ini sedang dalam perbaikan ya, karena ada sesuatu dan lain hal. Silakan yang gabung sekali lagi di 0811 7033669. Sudah ada lagu dari Joni Iskandar kolaborasi dengan Mega Mustika, Memori Pantai Carita. Ini lagu permintaan dari Bang Iwan yang ada di Lok Semawi Aceh ya. Oke, sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar. Selamat siang yang baru saja mendengarkan Pro 1, kita bersama dalam Pro Dangdut siang ini. Kagi yang bergabung pendengar bisa langsung di 0811 7033669 ya. Semangat di hari Sabtu jelang malam Minggu, mungkin sudah punya planning malam Minggu ini pendengar ya. Pastinya tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga pendengar di cuaca-cuaca seperti saat ini ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Tarmizi?
1: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Bung Adi?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih Pak Tarmizi? Piala dunianya sudah nonton?
1: Kak, minta lagunya Kak.
0: Oke, mau lagu apa nih? Langsung lagu ya.
1: Lagunya dari Asep Irama. Asep. Aku di barat, engkau di timur.
0: Oke, aku di barat, engkau di timur ya.
1: Salamnya buat Bung Iwan, siapa-siapa yang udah gabung Kak?
0: Ada Hayuna, Wanusu, Bang Iwan, ada Joni juga.
1: Salam kenal dari Wanusu, Bung Iwan, salam dari Bangka Belitung, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Dan juga Bung Andi yang ada di Batam, semoga sehat selalu.
0: Bang Andi
1: dan
0: di Batam.
1: Semua pendengar dimanapun berada.
0: Oke.
1: Yo, terima kasih Kak.
0: Terima kasih juga.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang Pak Tarmizi di Bangka. Terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini ya. Oke, ini dia lagunya dari Asep Irama, Aku di Barat, Engkau di Timur. Oke, ditunggu lagunya Pak Tarmizi ya.

0: Silakan pendengar di 0811 703 3669 di Prodang Dus yang ini, yang ingin salam-salam juga silakan pendengar ya. Halo, selamat siang Prodang Dut.
1: Ya, selamat siang Prodang Dut, dan Dut adalah kita.
0: Apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Sehat. Pak Asri, request lagu apa siang ini?
1: Request lagunya Lesti.
0: Lesti, oke. Judulnya apa nih, Pak Asri?
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Oke, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu gitu ya. Oke.
1: Ya, ya saya kirim dulu ya. Ada si Ganteng, Pak Sanyudin, ada Mama Tendar, Kedin dari Bogor, ada Mbak Tiana di Kupang, ada Ibu di Medan, ada Bang Putra, Bang Iwan, Bang Rio, Mairo dari Medan, Bang Masari di Sulawesi Barat, buat semuanya tanpa terkecuali. Alhamdulillah juga, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asri ya. Sehat-sehat terus buat Pak Asri dan keluarga yang ada di Sulawesi Selatan. Lagunya dari ini ya, dari Lesti yang kura-kura dalam perahu. Ini kayak pepatah lama ini pendengar ya. Silakan, masih ditunggu di 0811 703 3669. Yang ingin kasih lagu-lagu dangdut di siang ini pendengar ya, plus salam-salamnya juga. Oke, maksudnya semangat ya di siang ini pendengar, dengan berbagai aktivitas Anda, dengan kegiatan Anda juga, semoga semuanya lancar pendengar.

Oke, ini lagu requestnya Pak Asri, termasuk lagu baru rupanya ya. Wow. Gak nyangka ternyata Pak Asri update juga ini lagu-lagu baru ya. Oke, ditunggu nanti lagunya Pak Asri. Kayaknya kita ke lagu dulu ya. Sekali kami informasikan untuk Anda pendengar, saat ini Pro 1 RRI Ranai hanya mengudara melalui RRI Digital ya, karena ada saat ini sedang terjadi masalah di pemancar FM kami 99,2 MHz. Jadi untuk sementara saat ini siaran Pro 1 RRI Ranai hanya mengudara melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Oke, kita langsung ke lagu dulu. Nanti ada lagu Kura-kura dalam Perahu dari Lesti. Kemudian ada juga lagu Engkau di Barat, Aku di Barat, Engkau di Timur ya, dari Asep Irama. Dan ini dia lagu Kehilangan, Roma Irama. Lagu permintaan dari Bang Joni yang ada di Tanjung Kumbi, Pulau 3.

Daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026 Minggu 21 Juni 2026 pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dangdut pendengar, lagu dari Lesti, Kura-kura dalam Perahu. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Mario?
1: Hah?
0: Apa kabar siang ini Mario?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Apa suara lu nih, suara radio nih?
0: Gimana Mario?
1: Gak jelas suara dia.
0: Oh, lagi ada perbaikan Mario siang ini. Jadi kalau di... kalau di pemancar 99,2 saat ini belum bisa di monitor.
1: Tadi ramai orang gabung nih.
0: Ada dari Hayuna di Sual, Wanusu, Bang Iwan, Joni di Pulau 3, Pak Tarmizi, Bang Asri juga.
1: Apa Salman Pulau 3 ada?
0: Bang Joni tadi di Pulau 3.
1: Ada minta lagu nih.
0: Apa nih lagunya Mario?
1: Lagunya Surat Kesetiaan.
0: Surat Kesetiaan ya.
1: Dari Imam S. Arifin tuh.
0: Dari Imam S. Arifin. Oke.
1: Salam lah Pak Sherman. Pak Zainuddin nih gabung gak?
0: Belum.
1: Pak Zainuddin, Sherman, Kak Yarni, Mak Seri, Berlian, Bu Ketimah, Pak Tri, Bung Iwan, Bu Adi sama apa Sherman lah.
0: Ada Kak Peras yang ini.
1: Mbak Asrara, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mario. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang pada kurang, Bang.
0: Bang Zuhirman, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Bukan hujan. Habis diguyur hujan. Mandi hujan ke tadi?
2: Ya, tadi hujan, nanti hujan.
0: Oh, habis hujan. Kira mandi hujan tadi.
2: Udah selesai.
0: Silakan. Apa lagu siang ini? Imam S. Arifin-nya baru saja di request sama Mario.
2: Oh, dari Mario. Ya, seminta dari Hamdan ATT.
0: Hamdan ATT, apa judul? Ya,
2: Hidup Pas-Pasan.
0: Hidup Pas-Pasan, oke. Okay.
2: Salam untuk Badi sama Operator orang nak gabung juga ya.
0: Oke, Bang Zuhirman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuhirman di Padang ya. Di Padang Kura pendengar sudah bergabung di Pro Dangdut siang ini. Terima kasih. Lagunya dari Hamdan ATT ya, Hidup Pas-Pasan.

Silakan mendengar yang bergabung di 0811 7033669 di Prodangdut siang ini ya. Sudah ada dua lagu nih yang masuk list kita. Ada Surat Kesetiaan dari Imam S. Arifin, dan ada juga lagu dari Hamdan ATT yang judulnya Hidup Pas-Pasan. Kita langsung cek sound sama-sama lagu-lagunya pendengar ya. Yang ingin gabung nanti masih bisa tetap bersama kami di Prodangdut.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Ya apa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang nih tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Di Prodang Dutunegar dan masih bersama saya Adi di siang ini ya. Silakan di sesi terakhir ini kayaknya yang ingin gabung masih bisa pendengar di 0811 7033669. Ada Hidup Pas-Pasan, lagu dari Hamdan ATT ya, permintaan dari Bang Zirman yang ada di Padangkura. Selamat siang nih buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Saat ini pemancar kami di 99,2 MHz sudah mulai kembali on air pendengar ya. Ya tapi mungkin belum maksimal seperti biasanya ya. Jadi ya mungkin masih ada kurang-kurang jelasnya barangkali pendengar ya, kalau yang berada di agak-agak teman-teman yang agak jauh nih pendengar. Oke, silakan sekali lagi di 0811 7033669. Silakan yang ingin request lagu-lagu dangdut, salam-salam juga di siang ini, bisa langsung di 0811 7033669 pendengar. Dan kembali diinformasikan juga untuk Anda, untuk siaran langsung program Debar Dengar Bareng, siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia pendengar, nanti akan kembali hadir pukul 00 waktu Indonesia Barat atau jam 12 malam nanti ya. Nanti ada laga antara Belanda yang akan berhadapan dengan Swedia pendengar.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut dan kita.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dari Sami Andi Sambas.
0: Pak Sami Andi Sambas, apa kabar siang ini?
1: Sehat.
0: Oke, silakan Pak Samian. Mau request lagu apa siang ini?
1: Lagunya Durian Jatuh.
0: Lagu Durian Runtuh?
1: Nah, Durian Jatuh.
0: Durian Jatuh, oke. Dari siapa nih yang nyanyi?
1: Ya, sampainya kepada yang semuanya lah.
0: Oke, lagunya.
1: Ya.
0: Pak Samian.
1: Ya.
0: Kalau lagunya tidak ada diganti sama lagu apa nih?
1: Terserah lah, yang penting
0: lagu durian lagu ya.
1: Itu kan Imam Esa itu.
0: Oh, imamnya sudah nyanyi Pak Samian. Oh iya, lagunya ada sih, tapi ya. Sayangnya Pak Imam Esa-nya sudah nyanyi. Mungkin bisa diganti dengan lagu yang lain nih.
1: Terserah lah, pilihkan aja lah.
0: Oke, nanti saya belikan lagu buat Pak Samian. Terima kasih ya. Pak Samian. Oke, terima kasih sudah bergabung.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada Pak Samian di Sambas. Wah, satu kampung nih sama Wanusu ya. Lagunya tadi Durian Jatuh dari Imam S. Arifin, tapi sayangnya karena Imam S. Arifinnya sudah nyanyi, jadi ya diganti sama dengan lagu lain. Saya pilihkan lagu apa nih ya? Lagu dari, oke, nanti saya pilihkan lagu buat Pak Samian ya. Silakan mendengar. Masih ditunggu di 0811 7033669 di Pro Dangdut edisi hari ini, jelang malam minggu, malam yang ditunggu-tunggu biasanya. Yang ya biasanya malam minggu menjadi momen buat lebih dekat bersama keluarga barangkali ya, yang selama ini mungkin sibuk dengan berbagai aktivitasnya, kurang ya, mungkin kurang waktu bersama keluarga. Nah, di akhir pekan biasanya ini waktu untuk lebih ya bersama keluarga, atau yang akan biasanya ada kegiatan-kegiatan yang tertunda ya karena kesibukan juga. Nah, mungkin di akhir pekan waktunya menyalurkan hobi Anda barangkali yang tidak bisa Anda laksanakan atau Anda lakukan selama sepekan karena sibuk dengan berbagai aktivitas. Oke, yang penting semuanya lancar pendengar ya, apapun kegiatan Anda di akhir pekan ini. Sekali lagi silakan di 0811 7033669 yang ingin gabung pendengar di sesi terakhir Pro Dangdut siang ini. Nah, buat Pak Samian di Sambas tadi ya, saya belikan lagu dari siapa ya? Oke, dari Maggie Z saja ini ya, salah satu legend dangdut tanah air. Banyak lagu-lagu hits dari Maggie Z ya di era 90-an dan juga awal 2000-an ya. Bahkan di 80-an juga ada nih lagu-lagu hits dari Maggie Z. Saya pilihkan lagu yang judulnya, wah jadi bingung ya, karena lagu-lagu dari Maggie Z ini banyak lagu-lagu yang asik nih pendengar ya. Banyak yang sudah hits lagunya. Nah, saya pilihkan lagu yang ini judulnya, Terkaya di Dunia ya. Semoga suka dengan pilihan lagunya Pak Samian. Dan sampai di sini jumpa kita pendengar di Pro Dangdut edisi hari ini. Terima kasih banyak tadi buat yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: murid.
1: Iya, guru.
0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap, guru. Tapi buat apa, guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus?

0: Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu asar untuk hari ini.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Beranda Asta Cita untuk hari ini ya. Kami akan berbagi untuk Anda tentang manfaat hutan mangrove untuk lingkungan dan juga masyarakat. Nah, kita tahu bahwa di daerah kita ini juga banyak terdapat hutan mangrove ya. Dan hutan mangrove ini adalah jenis hutan yang umumnya dijumpai tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir. Biasanya pendengar didominasi oleh tumbuhan mangrove dan pohon bakau-bakauan, yaitu tumbuh-tumbuhan yang dapat beradaptasi dengan air asin berkadar garam tinggi. Jadi pendengar, mungkin banyak dari kita yang selama ini tahu manfaat hutan mangrove ini hanya sebagai pencegah abrasi di daerah pesisir. Padahal banyak manfaat dari hutan mangrove ini untuk lingkungan, flora, fauna, dan juga untuk masyarakat sekitar ya. Jadi pendengar, manfaat dari hutan mangrove ini untuk habitat ikan ya, salah satunya. Dan pendengar, beberapa jenis makhluk hidup dan organisme juga hidup di hutan mangrove yang menjadi habitatnya. Oleh karena itu, ketika hutan mangrove hilang dan mengalami alih fungsi lahan, maka makhluk hidup dan organisme yang menghuninya juga akan terancam. Selain itu juga pendengar, hutan mangrove ini juga berfungsi sebagai hutan bakau penyerap emisi karbon dioksida. Nah, banyak aktivitas di kehidupan kita yang menghasilkan emisi karbon dioksida sehingga membuat suhu bumi makin hangat dan mendorong terjadinya perubahan iklim. Dan pendengar, aktivitas tersebut bisa berasal dari asap kendaraan bermotor, kemudian juga penggunaan listrik hingga kegiatan industri. Oleh sebab itu, diperlukan upaya penyerapan karbon yang maksimal. Nah, selain itu juga pendengar, hutan mangrove ini manfaatnya untuk menjaga kualitas air ya, karena hutan mangrove ini memiliki kemampuan dan juga memiliki hal yang memiliki zat yang bisa menyerap dan menyimpan logam berat dalam jaringan tubuhnya seperti daun, batang, dan akar mangrove ini yang terbawa dalam sedimen ya. Jadi pendengar, sebagian sumber hara ini juga diperlukan untuk proses-proses metabolisme. Itulah mengapa hutan mangrove disebut sebagai agen bioremediasi alami, sebab dapat menyerap kandungan logam berat yang ada di alam ya. Nah pendengar, itu tadi beberapa manfaat dari hutan mangrove ya. Untuk selanjutnya kami masih akan berbagi untuk Anda apa saja manfaat dari hutan mangrove ini untuk lingkungan dan juga untuk masyarakat. Tetaplah di Beranda Asta Cita.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini. Cetar, emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: EGP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.

Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Beranda Estesita, masih tentang manfaat dari hutan mangrove ya, untuk lingkungan maupun untuk masyarakat. Nah, untuk masyarakat sendiri pendengar, hutan mangrove ini bisa sebagai sumber pendapatan nelayan. Masyarakat pesisir tentu akan merasakan manfaat dari hutan mangrove secara ekonomis ya, apalagi untuk mereka yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Aktivitas mencari ikan dan berbagai sumber daya alam lainnya sudah menjadi penopang perekonomian keluarga. Nah, pendengar, hutan mangrove bagi nelayan sebagai tempat yang sesuai untuk melakukan pembibitan ikan, udang, dan juga berbagai potensi habitat laut lainnya. Jadi kawasan hutan mangrove ini sangat membantu menjaga ketersediaan sumber daya ikan di laut yang tidak akan habis. Dengan demikian, nelayan bisa terus melaut karena tersedianya sumber mata pencaharian. Nah, pendengar, itu tadi beberapa manfaat dari hutan mangrove ya. Sederhana, tetapi ketika kita tidak jaga, maka hal ini akan menjadi punah ya. Tentunya akan merugikan kita semua. Jadi pendengar, lindungilah hutan mangrove karena dapat mencegah abrasi, dapat menjadi sumber pendapatan ya, sampai efektif menyerap dan menyimpan karbon, dan juga pendengar, masih banyak manfaat-manfaat lainnya ya. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat.

0: Sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Listrik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.
3: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
4: Hanya ada di Indonesia.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Mama, pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
4: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kita akan nantikan tanda waktu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan mengikuti berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar, berjumpa lagi bersama saya Yulis Hamzah. Kita bersama dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk edisi hari ini, Sabtu tanggal 20 Juni 2026.

0: Berita sore ini kita awali dari RRI Bukit Tinggi. Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang salurkan bantuan pemakaman dan sandang bagi penerima pelayanan kesejahteraan sosial kategori lanjut usia dan penyandang disabilitas. Lengkapnya dilaporkan Nofri.
1: Dinas Sosial PPKB P3A Kota Padang Panjang menyalurkan bantuan permakanan dan sandang. Bantuan diberikan kepada 5 penerima pelayanan kesejahteraan sosial PPKS kategori lansia dan penyandang disabilitas. Kepala Bidang Rehabilitasi Penanganan Dinas Sosial PPKB P3A Safriman Taib kemarin mengatakan penyaluran menyasar di 4 kelurahan. Penerima berasal dari Kelurahan Ekor Lubuk 1 orang, Kota Panjang 2 orang, Tanah Hitam 1 orang, dan Kelurahan Seleng Bawah 1 orang. Mereka warga kurang mampu yang membutuhkan dukungan sosial penuhi kebutuhan dasar dan aktivitas harian. Safriman Taib menjelaskan penyaluran dilakukan tim dinas sosial ke rumah masing-masing. Tim memastikan bantuan diterima langsung penerima atau keluarga. Dirinya menyebut jenis bantuan disesuaikan kondisi penerima. Bantuan berupa sembako, perlengkapan kebersihan diri, popok dewasa, kursi roda 3-in-1, dan walker atau alat bantu jalan.
2: Menyalurkan bantuan PPKS yang ada di Kota Padang Panjang. Alhamdulillah, baik lansia maupun disabilitas. Dibantuan itu kebutuhan dasar yang kita layani pertamanya. Banyak bantuan lain seharusnya yang dinikmati oleh KPM tersebut seperti jaminan kesehatannya, kemudian juga jaminan untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Safriman Taib berharap program bantuan sosial ini dapat terus dilanjutkan serta semakin tepat sasaran, sehingga benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan serta memperkuat semangat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Program ini jadi bentuk kehadiran Pemko di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Padang Panjang ingin memastikan kelompok rentan tetap terlayani serta tidak tertinggal. Nofri melaporkan.
0: Gerakan ASRI yang dicanangkan pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari Kota Payakumbuh terus digencarkan. Alwan Ahmad Pauzan melaporkan.
3: Pemerintah Kota Payakumbuh melalui pemerintah Kecamatan Lamposi Tigonagari atau Latina menyatakan dukungan penuh terhadap program Gerakan Indonesia ASRI, yaitu Aman, Sehat, Resik, dan Indah. Gerakan ini merupakan langkah nyata daerah dalam mensukseskan inisiatif nasional demi mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini diungkapkan Camat Lamposi Tigonagari Payakumbuh Ate Mugiarae, menerangkan bahwa Gerakan ASRI perlu dilakukan sebagai bentuk dukungan dalam upaya menciptakan lingkungan yang tertata rapi sekaligus mengatasi masalah darurat sampah. Dalam pelaksanaannya, Camat Lamposi Tigonagari Kota Payakumbuh juga menggelar berbagai aksi nyata yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, yaitu aksi plogging dengan bentuk kegiatan warga berolahraga jalan sehat sambil memungut sampah di sepanjang rute jalan. Lalu cek kesehatan gratis berupa layanan deteksi dini untuk mengetahui faktor resiko penyakit tidak menular secara cuma-cuma, serta edukasi sektor peternakan berupa sosialisasi aturan stop pemotongan ternak betina produktif untuk menjaga populasi hewan.
4: Baru saja kami melaksanakan rangkaian gerakan ASRI di Kecamatan Lamposi Tigonagari. ASRI, Aman, Sehat, Resik, dan Indah ini merupakan gerakan nasional yang kita tindak lanjuti di Kecamatan Lamposi Tigonagari. Acara hari ini diawali tadi dengan kegiatan apel pagi ASRI, dilanjutkan dengan jalan sehat, dibarengi dengan pemungutan sampah plastik di jalan, kemudian dilanjutkan juga dengan kegiatan cek kesehatan gratis yang didukung juga oleh Puskesmas Lamposi Tigonagari. Jadi alhamdulillah kegiatan kita berjalan lancar. Tadi sempat kita lakukan pengecekan kesehatan, dan memang dari teman-teman ini diberikan keluhan-keluhan kesehatan kita yang agar bisa kita antisipasi jangan terjadi resiko yang lebih tinggi lagi.
3: Dengan demikian, Camat Lamposi Tigonagari Latina Payakumbuh Ate Mugiarae mendorong adanya kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan warga, sehingga Gerakan Indonesia ASRI di Kecamatan Latina dapat menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Dari Kota Payakumbuh, Alwan Ahmad Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Dan selanjutnya pendengar, kita ke RRI Pekanbaru. Untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dibutuhkan pembangunan sekat kanal seluas 540 ribu kilometer, sehingga dibutuhkan peran serta seluruh pihak, termasuk masyarakat, Dan untuk informasi tersebut akan dilaporkan Femi Astiopani.
5: Indonesia merupakan salah satu negara yang setiap musim kemarau selalu terjadi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla karena Indonesia memiliki lahan gambut yang cukup luas yakni mencapai 13,36 juta hektar yang rentan terbakar saat panas yang terjadi. Menteri Lingkungan Hidup yang juga merupakan Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Muhammad Zumhur Hidayat mengatakan dengan kondisi itu maka perlu dilakukan pembasahan terhadap seluruh lahan gambut khususnya di provinsi yang rawan karhutla seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Kalimantan. Zumhur Hidayat menjelaskan untuk membasahi lahan gambut tersebut maka dibutuhkan sekat kanal seluas 540.000 km. Zumhur menuturkan dengan luasan tersebut, anggaran yang dibutuhkan sangat besar sehingga diperlukan peran serta dari perusahaan dan masyarakat dalam pembangunan sekat kanal.
6: Kalau kita bisa membangun ini, kita bicara Indonesia ya. Kalau bicara Indonesia, kita perlu membangun sekat kanal supaya kebakaran sama sekali katakanlah bisa direduksi mendekati nol, dibutuhkan membangun sekat kanal seluas 540.000 km.
7: Sekat kanal?
6: Sekat kanal, oke. Okay. Nah, kita baru membangun sekarang total sekitar 50 ribu lah. Jadi masih sekitar baru 10%. Tentu perlu pembiayaan, perlu edukasi, perlu penggantian kemungkinan tiga terganggunya masyarakat kalau dibangun sekat kanal. Itu kan perlu bagian daripada yang harus dipikirkan. Dan itu memerlukan anggaran dan sebagainya. Nah ini bagian daripada yang tentunya kita mengundang siapapun untuk bisa ikut serta dalam mempercepat, memperbanyak pembangunan sekat kanal di Republik Indonesia.
5: Sementara Direktur Rumus Bengkalis Ismail menyebutkan sekat kanal sangat membantu dalam membasahi gambut sehingga dapat mencegah kebakaran. Namun Ismail mengungkapkan ada kendala di lapangan terkait dengan sekat kanal yang tidak terawat dengan baik. Padahal sekat kanal penting untuk menjaga kelembapan tanah gambut.
8: Masih rendah kesadaran untuk merawat karena menganggap ini misalnya ini yang ngebangun BRGM gitu untuk MPA. Nah dianggap itu hanya MPA saja yang bertanggung jawab untuk merawat, padahal desa masyarakat lain ini juga bertanggung jawab karena MPA itu kan hanya apa namanya penanggung jawab utama untuk operasinya sekat kanal, tapi perawatan dan sebagainya itu menjadi tanggung jawab bersama karena kalau rusak sekat kanalnya pasti fungsinya juga akan rusak.
5: Ismail mengimbau masyarakat yang di kawasannya terdapat sekat kanal untuk menjaga dan merawat karena keberadaan sekat kanal penting untuk mencegah kebakaran di lahan gambut. Femi Astiopani, RRI, Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, masih kita simak berita dari RRI Pekanbaru terkait dengan Satlantas Polresta Pekanbaru melakukan aksi bagi-bagi air bersih kepada warga yang tinggal di sepanjang aliran Sungai Sia. Selengkapnya Santiunas melaporkan.
10: Dalam rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Satlantas Polresta Pekanbaru menggelar aksi sosial yakni menyalurkan bantuan sarana air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, AKP Satrio Wicaksana mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Tidak hanya membawa mobil tangki air, kehadiran para personil Satlantas Polresta Pekanbaru juga dimanfaatkan untuk memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada warga setempat.
11: Kami dari Satlantas Polresta Pekanbaru melaksanakan kegiatan rangkaian hari ulang tahun Bayangkara ke-80 melalui program Polantas Menyapa. Kali ini dengan bentuk bantuan sarana air bersih sebanyak 10.000 liter kepada warga di Jalan Tanjung Batu, Kelurahan Pesisir, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Jadi kegiatan ini adalah salah satu bentuk nyata kepedulian kami, Polri khususnya, untuk hadir di tengah-tengah masyarakat dan memberikan manfaat langsung, khususnya bagi warga yang sedang membutuhkan pasokan air bersih. Kemudian selain memberikan bantuan air bersih, kami juga selalu memanfaatkan keadaan ini dengan memberikan edukasi keselamatan kepada warga setempat. Kami juga menyampaikan berbagai tips berkendara yang aman untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, sekaligus mengingatkan pentingnya kewaspadaan juga budaya tertib lalu lintas saat mengemudi di jalan raya. Alhamdulillah, warga setempat menyambut dengan antusias terkait dengan bantuan air bersih.
10: Sementara itu, warga menyambut antusias bantuan air bersih dan edukasi yang diberikan. Ketua RT 01 RW 01 Zulfikar mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.
12: Selamat ulang tahun Pak Polisi yang ke-80 Pak. Saya ucapkan terima kasih banyak bahwa sudah membantu air bersih untuk warga kami. Dan kami sukarela senang hati menerimanya. Semoga Pak Polisi kedepannya makin maju dan dicintai masyarakat.
10: Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80 ini, Polresta Pekanbaru berharap hubungan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat dapat terus terjalin.
0: Mendengar, dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton yang diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai kalangan. Acara dibuka secara resmi oleh Kapolres pada Rabu malam. Dari RRI Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis menggelar turnamen badminton Bayangkara Cup 2026 yang berlangsung di lapangan badminton Rabit Jalan Bangdes, Kota Bengkalis. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Kapolres Bengkalis pada Rabu malam. Turnamen yang diikuti ratusan atlet dan juga pecinta bulu tangkis dari berbagai kalangan menjadi salah satu rangkaian kegiatan Polres Bengkalis dalam menyambut hari jadi Kepolisian Republik Indonesia. Selain sebagai ajang kompetisi olahraga, kegiatan ini juga bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara Polri dan masyarakat. Ketua Panitia Pelaksana AKP Sandra Amelia yang juga menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Bengkalis menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan hingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
14: Turnamen

0: Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
1: Tahun 2026 ini Basnas Riau masih melanjutkan program rumah layak huni Basnas dengan tambahan anggaran menjadi Rp75 juta rupiah per unit rumah dan Rp25 juta rupiah untuk rehab rumah. Untuk penerima manfaat tentu saja bekerja sama dengan Basnas Kabupaten dan Kota Seriau. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan Muhammad Fiza.
2: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Provinsi Riau terus memperkuat program Rumah Layak Huni Basnas atau disingkat RLHB sebagai upaya membantu masyarakat kurang mampu memperoleh hunian yang aman, sehat, dan layak. Pada tahun 2026, Basnas Riau mengalokasikan program pembangunan sebanyak 10 unit rumah layak huni dan 6 unit rumah rehabilitasi untuk setiap kabupaten dan kota di Provinsi Riau. Ketua 1 Basnas Provinsi Riau, Dr. Yahnan, mengatakan pelaksanaan program tersebut dilakukan melalui sinergi dengan Basnas Kabupaten dan Kota. Kerjasama itu dilakukan untuk memastikan calon penerima bantuan atau mustahik yang diusulkan benar-benar memenuhi kriteria dan ketentuan yang telah ditetapkan.
3: 2026 kita sudah menganggarkan setiap kabupaten kota itu ada 10 kita bangun, kemudian sekitar 6 juga ini untuk rumah kita rehab. Nah ini di 2026 dan ini sebenarnya sudah berjalan, tapi kita bekerja sama dengan Basnas Kabupaten Kota. Kita sampaikan kepada mereka bahwa kita punya program ini, silakan Basnas Kabupaten Kota untuk mencari mustahik penerima manfaat dari program. Jadi ini sudah berjalan, ada yang sudah masuk ke kita, berkasnya ada juga yang sedang berproses.
2: Selain menambah jumlah bantuan, Basnas Riau juga meningkatkan nilai anggaran pembangunan rumah layak huni. Jika pada tahun sebelumnya bantuan pembangunan rumah sebesar Rp70 juta rupiah per unit, maka pada tahun 2026 meningkat menjadi Rp75 juta rupiah per unit. Sementara untuk program rehabilitasi rumah, nilai bantuan tetap sebesar Rp25 juta rupiah per unit. Salah seorang mustahik penerima manfaat dari lingkungan Politeknik Negeri Bengkalis, Sahrizal, mengatakan masyarakat yang ingin mengajukan bantuan rumah layak huni Basnas cukup menyampaikan proposal kepada Basnas untuk selanjutnya dilakukan proses verifikasi.
4: Maksudnya kalau ada keluarga yang layak dibantu, khususnya di program rumah layak huni, boleh mengajukan proposal. Kami cobalah membuat proposal itu berdasarkan aturan-aturan yang dibuat Basnas, baik berupa foto rumah, kemudian surat tanah, berapa ukuran tanah, dan sebagainya.
2: Program RLHB merupakan salah satu program unggulan Basnas Riau yang telah berjalan di berbagai daerah. Selain membantu menyediakan hunian yang layak, program ini juga mendukung upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat serta menjadi bagian dari langkah pencegahan stunting melalui penyediaan lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Reporter RRI Mugasma Fiza melaporkan.
5: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar dari RRI Batam, kami kabarkan Polda Kepri ajak warga dan penampung barang asongan cegah praktik rayap besi demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selengkapnya, laporan Sarah Melina.
6: Polda Kepulauan Riau menghimbau masyarakat dan pelaku usaha penampungan barang bekas untuk ikut berperan dalam mencegah pencurian fasilitas publik yang dikenal dengan istilah rayap besi. Himbauan itu disampaikan menyusul pengungkapan kasus pencurian besi penutup drainase di Batam yang sempat viral di media sosial. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol Priscilia Ohei, mengatakan pemberantasan pencurian fasilitas publik menjadi perhatian bersama, terlebih setelah adanya nota kesepahaman antara Polda Kepri dan pemerintah Kota Batam dalam menekan praktik rayap besi yang merugikan masyarakat.
7: Dapatnya menjadi atensi kita semua, tidak lagi ada peristiwa rayap-rayap besi, termasuk untuk lebih berhati-hati kepada para penampung besi yang ada. Kami rasa itu dari kita supaya kita bersama untuk menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Polda Kepri ini tetap aman dan kondusif.
6: Kombes Pol Nona juga mengingatkan para penampung asongan agar lebih berhati-hati dalam menerima barang yang diperjualbelikan dan memastikan asal-usul barang tersebut jelas. Peran masyarakat dan pelaku usaha sangat penting untuk memutus rantai pencurian fasilitas umum yang kerap berakhir di tempat penampungan barang bekas. Nona menegaskan, Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, namun juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Polda Kepri meminta masyarakat segera melaporkan kepada aparat apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan pencurian fasilitas publik maupun perdagangan yang diduga berasal dari tim.

0: tindak kejahatan. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
1: Dan pendengar, pemerintah Kota Batam menegaskan arah pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi pada terwujudnya kota yang inklusif, berkeadaban, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
2: Pembangunan Kota Batam terus diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah menilai keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari tingginya investasi atau laju pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat. Melalui penguatan kemandirian masyarakat dan pemerataan pembangunan, Batam diharapkan mampu berkembang menjadi kota yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh warga untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidupnya. Wali Kota Batam, Amsaka Rahmat, mengatakan visi pembangunan Batam ke depan adalah menciptakan kota yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
3: Dengan memperkuat kemandirian masyarakat dan menjamin keadilan pembangunan, kita optimis Kota Batam tidak hanya tumbuh sebagai pusat ekonomi dan investasi, tetapi juga berkembang sebagai kota yang berkeadaban, inklusif, dan menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan.
2: Pemerintah berharap arah pembangunan tersebut dapat memperkuat posisi Batam sebagai kota modern yang tidak hanya unggul dalam investasi dan industri, tetapi juga mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
1: Dan mendengar, kita ke RRI Ranai. Lumbung ikan nelayan Natuna terancam. Kapal asing diduga gerus perairan Natuna Utara. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
4: Spot atau lumbung ikan yang selama ini menjadi lokasi tangkapan nelayan Natuna disebut semakin sulit ditemukan akibat aktivitas kapal ikan asing yang diduga beroperasi di perairan Natuna Utara. Kondisi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Aliansi Nelayan Natuna Rahmat Wijaya dalam keterangannya kepada RRI belum lama ini. Rahmat mengatakan hilangnya sejumlah titik tangkapan membuat nelayan lokal semakin kesulitan mendapatkan hasil laut seperti sebelumnya. Menurutnya, aktivitas kapal dengan alat tangkap yang merusak diduga menjadi salah satu penyebab berkurangnya potensi ikan di wilayah tersebut. Ia menjelaskan, nelayan Natuna saat ini banyak bergantung pada alat tangkap sederhana seperti pancing ulur karena keterbatasan penggunaan alat lainnya. Sementara penggunaan bubu maupun pembuatan rumpun ikan sulit dilakukan karena khawatir rusak akibat aktivitas kapal troll. Rahmat menilai keberadaan kapal ikan asing yang masuk dan mengambil hasil laut dalam jumlah besar dapat berdampak langsung terhadap kehidupan nelayan kecil. Ia berharap pengawasan di Laut Natuna Utara lebih diperkuat agar wilayah tangkapan nelayan lokal tetap terjaga.
5: Hanya cukup untuk makan, karena memang dibantai habis-habisan oleh troll. Spot-spot mereka dulu ada karangnya, jadi hilang. Mereka juga sekarang hanya mengandalkan pancing. Kalau untuk bantu pakai bubu, nggak bisa. Bubunya dipasang hari ini, besok hilang, dibantai troll. Kalau untuk kerugian, ya rugi sekali, Bang. Memang kalau ada kerja lain, mungkin mereka udah pindah kerja. Cuman karena memang Natuna lapangan pekerjaan sulit, ya mau nggak mau mereka harus hadapi ini, gitu.
4: Sementara itu, Ketua Lembaga Pengelola Sumber Daya Pesisir LPDP Kabupaten Natuna Cerman mengatakan penyelamatan lumbung ikan nelayan membutuhkan langkah yang terencana. Salah satunya dengan melakukan pemetaan wilayah tangkapan yang harus dikawal secara rutin oleh petugas. Cerman menilai pemetaan wilayah laut penting untuk mengetahui kondisi sumber daya ikan serta aktivitas yang terjadi di lapangan. Dengan pengawasan yang berkelanjutan, potensi pelanggaran seperti penangkapan ikan ilegal dapat lebih cepat diketahui. Ia berharap pemerintah bersama aparat terkait dapat meningkatkan patroli dan pengawasan di kawasan Natuna Utara. Menurutnya, keberadaan nelayan lokal juga memiliki peran penting dalam menjaga kawasan laut perbatasan.
5: Dianggap bagian dari NKRI, harga untuk suatu kedaulatan itu saya pikir memang tidak murah, tetapi dia jangka panjang, ya saya pikir solusi salah satunya kita petakan lumbung-lumbung ikan internasional. Ya kalau memang setahun kita bisa selamatkan satu lumbung, ya 10 tahun kita udah punya 10 lumbung. Daripada sekarang, satu lumbung pun tidak ada yang bisa kita selamatkan.
4: Persoalan kapal ikan asing di Natuna Utara sebelumnya juga menjadi perhatian pemerintah karena beberapa kasus penangkapan kapal asing yang diduga melakukan illegal fishing telah dilakukan oleh aparat berwenang. Dengan pengawasan yang lebih kuat, nelayan Natuna berharap sumber daya laut dapat kembali menjadi tumpuan ekonomi masyarakat pesisir. Demikian Marjani melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Pendengar dari RRI Padang, kami kabarkan untuk Anda, Museum Aditya Warman Padang kembali melaksanakan program belajar bersama sebagai upaya memperkenalkan sejarah dan kebudayaan kepada generasi muda. Program ini menjadi salah satu kegiatan edukasi yang rutin digelar museum setiap tahunnya. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan Fabian Safitra.
7: Dalam rangka mendekatkan generasi muda ya, terutama anak-anak sekolah ke museum.
8: Kepala Museum Aditya Warman, Tuti Alawiyah, pada RRI pagi tadi mengatakan kegiatan itu bertujuan mendekatkan pelajar dengan koleksi-koleksi yang dimiliki museum. Melalui kegiatan tersebut, peserta diajak memahami nilai sejarah dan budaya yang terkandung dalam setiap koleksi. Menurut Tuti, koleksi museum merupakan representasi perjalanan masa lalu yang menyimpan berbagai informasi penting tentang kehidupan masyarakat. Karena itu, museum berupaya menghadirkan metode pembelajaran yang menarik agar generasi muda lebih mengenal warisan budaya daerahnya. Tuti menjelaskan, peserta tidak hanya menerima materi di dalam kelas, tetapi juga mengikuti kegiatan praktik yang disesuaikan dengan tema pembelajaran. Untuk mendukung kegiatan tersebut, museum menghadirkan narasumber yang memiliki kompetensi di bidang masing-masing, termasuk akademisi dari perguruan tinggi.
7: Tujuan kita agar mereka mengenal koleksi-koleksi yang ada di museum, yang itu merupakan representasi dari yang melambangkan masa lalu, dari yang ada nilai sejarahnya, kemudian ada unsur kebudayaannya gitu kan. Nah, jadi kita bentuk satu kelompok belajar, ada pematerinya, biasanya kita hadirkan pemateri punya kompetensi di bidang itu. Nah, tetapi bukan hanya itu aja ya, ada juga yang praktek misalnya.
8: Tuti mengatakan sasaran peserta disesuaikan dengan tema yang dirancang dalam setiap kegiatan. Jika materi dinilai cocok untuk siswa sekolah dasar, maka peserta akan berasal dari tingkat SD, sedangkan tema tertentu dapat melibatkan mahasiswa. Pada tahun 2026, Museum Aditya Warman menargetkan pelaksanaan 10 kegiatan belajar bersama. Setiap kegiatan diikuti sekitar 20 peserta agar proses pembelajaran dapat berlangsung lebih efektif dan interaktif. Menurut Tuti, hingga pertengahan tahun ini, museum telah melaksanakan 2 kegiatan belajar bersama. Salah satu kegiatan yang telah berlangsung mengangkat tema konservasi atau perawatan koleksi museum dengan melibatkan mahasiswa sebagai peserta. Fabian Cefitra melaporkan.
1: Dan pendengar, Debarkasi Haji Padang secara resmi menutup rangkaian pemulangan jemaah haji tahun 1447 Hijriah setelah kedatangan kloter 14 atau kloter terakhir di Bandara Internasional Minangkabau, Kabupaten Padang Pariaman pada pagi tadi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Iwan Setiawan melaporkan.
9: Sadi Bumi dari di Padang pagi tadi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhas Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki mengatakan sebanyak 286 jemaah haji tiba kembali di tanah air melalui kloter 14 atau kloter terakhir. Jemaah tersebut berasal dari 12 kabupaten kota di Sumatera Barat serta 2 kabupaten dari Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan jemaah yang kembali bersama kloter 14 sebanyak 286 orang. Angka tersebut berkurang 1 orang dari jumlah keberangkatan awal yang mencapai 287 orang karena satu jemaah lainnya wafat di Arab Saudi. Menurut Rifki, hingga berakhirnya proses pemulangan kloter 14, masih terdapat sebanyak 7 jemaah Debarkasi Padang yang belum dapat kembali ke Indonesia karena kondisi kesehatan mereka yang belum memungkinkan untuk melakukan perjalanan udara. Namun demikian, pihaknya memastikan proses pemantauan dan penanganan jemaah terus dilakukan.
10: jam 6:30 tadi kita telah menerima kedatangan jemaah haji kembali ke tanah air TDG 14. Ada 12 kabupaten kota yang tadi hadir, 2 dari Bengkulu, 2 kabupaten, dan 12 kabupaten kota dari Sumatera Barat. Jumlah yang datang itu 286. Awalnya berangkat 287, satu orang itu wafat. Ada 7 lagi jemaah kita yang belum pulang ke tanah air walaupun sudah selesai kloter 14. Dan untuk terkait dengan yang 7 jemaah yang sakit ini, proses akan terus berlangsung. Ketika jemaah ini sehat, mungkin akan diberangkatkan melalui kloter-kloter lain, misalnya di Jakarta, Riau, atau Medan, dan seterusnya.
9: Muhammad Rifki menambahkan apabila hingga berakhirnya seluruh operasional haji, para jemaah tersebut masih belum layak terbang, maka mereka tetap mendapatkan perlindungan asuransi dan pemantauan kesehatan hingga 6 bulan ke depan. Pemulangan nantinya akan didampingi oleh petugas kesehatan dan petugas haji dari Arab Saudi. Dengan tibanya kloter 14, kata Rifki, maka seluruh rangkaian operasional penyelenggaraan haji di Embarkasi Padang pada tahun 2026 resmi berakhir. Atas nama penitia penyelenggara ibadah haji PPIH di Embarkasi Padang, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyukseskan penyelenggaraan haji mulai dari keberangkatan hingga pemulangan jemaah haji. Iwan Setiawan melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Dan pendengar, selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Selengkapnya, Febriansah melaporkan.
11: Penguatan posyandu menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung transformasi pelayanan kesehatan primer yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Posyandu kini melayani seluruh siklus kehidupan masyarakat mulai dari ibu hamil, bayi, balita, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia. Sehingga posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bintan Hafizah Rahmadani Putri mengatakan, sejumlah tantangan kesehatan yang masih dihadapi Kabupaten Bintan berdasarkan data tahun 2025, yakni masih terdapat sebanyak 4 kasus kematian ibu hamil, 21 kasus kematian bayi, serta 305 kasus stunting. Data tersebut menjadi pengingat masih diperlukan kerja keras dan kolaborasi ke seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan demikian, pencegahan stunting juga menjadi perhatian serius dari pengurus Posyandu.
12: Semoga di sini bisa turun ya Bu ya. Nah, bisa di sini nggak ada stunting-stunting lagi. Nah, untuk mencegah stunting bagaimana Ibu caranya? Kita harus memberikan tablet tambah darah dari remaja, dari SMA, SMP sudah mulai. Nah, terus cara mencegahnya lagi apa? Sanitasi, hidup bersih dan sehat.
11: Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bintan Hafizah Rahmadani Putri menambahkan, Posyandu saat ini telah mengalami transformasi yang signifikan. Tidak lagi hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan dasar bagi ibu dan balita, Posyandu kini berkembang sebagai wadah pelayanan terpadu berbasis masyarakat yang mendukung pelaksanaan 6 standar pelayanan minimal SPM, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sosial perumahan rakyat, dan pekerjaan umum. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
1: Wisata mangrove di Kawal memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Selengkapnya dilaporkan Garda Ramadan.
13: Wisata rumah Bintan Mangrove di Kelurahan Kawal, Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Kehadiran wisatawan domestik maupun mancanegara turut meningkatkan pendapatan warga yang berjualan makanan dan berbagai produk lokal di kawasan tersebut. Owner rumah Bintan Mangrove, Rizal, mengatakan masyarakat sekitar wisata mangrove merasakan manfaat langsung dari aktivitas wisata yang terus berkembang. Menurutnya, wisatawan yang datang tidak hanya menikmati wisata mangrove, tetapi juga berbelanja kuliner khas dan oleh-oleh kerajinan tangan masyarakat setempat. Ia menjelaskan, daya tarik utama wisata rumah Bintan Mangrove adalah keberadaan kunang-kunang di kawasan hutan mangrove. Fenomena tersebut dinilai cukup langka hingga menarik perhatian wisatawan asing untuk datang berkunjung.
14: Alhamdulillah mereka dengan adanya mangrove yang di Kawal ini, mereka mendapat juga penghasilan dari tamu. Dalam arti tamu setelah mangrove dia belanja makanan, tota, yang di sinilah. Iya, jadi jualan-jualan para masyarakat di sini juga, alhamdulillah mendapat juga keuntungan dari situ.
13: Selain menikmati wisata mangrove, sunset, dan kunang-kunang, wisatawan juga diajak melihat kehidupan masyarakat nelayan yang tinggal di rumah di atas laut. Keunikan tersebut menjadi pengalaman menarik yang turut mendukung perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat setempat. Reporter Kaca Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar informasi tadi sekaligus menutup berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

0: Nah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP 2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP 2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BP aja mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondok.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP 2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar gek kepotongan mah.
0: Ha, pandai ya Wak Pia. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak, oi, ni kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP 2 ndok lah.
0: Ha, ndok deh. Ayo lah kita manfaatkan program ini sekarang, Gek.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4: Ranai sore ini.
5: Ranai sore ini.
6: Bete banget sih. Pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
7: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
6: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
7: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
6: Masa sih?
7: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
6: Kalau kuliner?
7: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
6: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
7: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
1: Ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong
1: Ma.
0: Bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Ubur-ubur, Dek.
1: Baru kali ini opa lihat.
0: Comel kan, Dek?
1: Iya.
0: Coba setiap hari kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita. Supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik. Dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut. Sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
2: 2 hours later.
1: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
3: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

pada program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Dan tadi siaran kami sempat terjeda karena salah satu peralatan kami adanya gangguan ya. Dan saat ini pendengar sudah pukul 17.18 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore untuk Anda. Apa kabarnya di sore hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Dan pendengar, di sore hari ini mungkin untuk Anda yang melakukan kegiatan olahraganya ya, selamat berolahraga, mudah-mudahan sehat dan kita bisa merasakan manfaatnya. Dan untuk Anda yang mungkin berkumpul bersama keluarga menikmati teh, kopi hangat ya, atau juga cemilan, nah mudah-mudahan kehangatan dan juga silaturahmi bersama anggota keluarga atau juga orang-orang terdekat kita ini tetap terjalin. Nah, salah satu makanan atau juga cemilan yang bisa dicoba untuk sore hari ini mungkin kue bingke ya. Ini adalah salah satu kue Natuna. Ini juga merupakan warisan kuliner tradisional masyarakat Melayu ya. Jadi kue bingke ini juga erat dengan adat Melayu ya. Jadi pendengar, ini juga merupakan salah satu warisan kuliner tradisional dari Natuna. Jadi di setiap kecamatan yang ada di Natuna ini pasti ada kue bingkenya ya. Dan pendengar, ini juga merupakan salah satu kuliner tradisional atau kue tradisional yang cukup populer di Natuna, bahkan juga di Kepulauan Riau. Ini salah satu penganan khas Melayu yang memiliki cita rasa manis, teksturnya lembut, aroma daun pandannya ini sangat khas ya, yang membuat kue bingke ini menjadi familiar. Dan untuk Anda pendengar, tentunya apapun cemilan ya, apapun kue yang kita nikmati, kita harus bersyukur dan juga kita harus menikmati suasana yang tentunya membuat atau membangun kehangatan di antara keluarga. Dan untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami di program

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk selanjutnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu Islami. Jelang nantinya kita ikuti program Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi jelang masuknya waktu sholat fardu maghrib.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami juga informasikan untuk Anda bahwa masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk hari ini pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat nanti. Dan selanjutnya kita akan simak Gema Wahyu Ilahi Surah Yasin ayat 12 yang dibacakan oleh Nabila. Kemudian akan dirangkaikan dengan Mutiara Senja petang ini dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur, yang akan disampaikan oleh penceramah Hajah Siti Asmah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Summa istawa ila sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Wahuwa bikulli say'in alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pendengar Mutiara Senja dimanapun siaran ini dapat didengar. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu di acara Mutiara Senja. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mencoba diri saya untuk menyampaikan acara Mutiara Senja kali ini dengan judul Pahala dan Nikmat Kubur. Para pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, sebelum saya menguraikan pembicaraan saya hari ini, terlebih dahulu mari kita kirimkan ucapan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan seluruh keluarganya, seraya mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Pada kesempatan yang mulia ini, saya mengajak para pendengar sekalian untuk selalu waspada dalam kehidupan yang penuh dengan berbagai macam godaan dunia, agar kita tidak terpedaya oleh rayuan syaitan dan pujukan hawa nafsu yang akan menghancurkan seluruh amal ibadah yang kita kerjakan selama ini. Dengan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin wal muslimat yang berbahagia, memang sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini selalu berpasang-pasangan, seperti adanya langit dan bumi, siang dan malam, besar dan kecil, baik dan buruk, dosa dan pahala, surga dan neraka, juga siksa kubur dan nikmat kubur. Bagi seorang yang selama hidupnya selalu berbuat maksiat dan selalu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya di dalam kuburnya ia akan merasakan apa yang dinamakan siksa kubur. Dengan berbagai kesengsaraan dan kepedihan, demikian pula sebaliknya bagi seseorang hamba yang selama hidupnya di dunia senantiasa berbuat kebaikan dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di dalam kuburnya pasti ia akan merasakan kenikmatan, pahala yang ia terima dari segala kebaikan yang ia lakukan selama hidupnya, yang dinamakan dengan nikmat kubur. Para pendengar yang dirahmati Allah, yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan siksa atau mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur, itu adalah karena amal perbuatannya. Amal perbuatan sewaktu mereka hidup di dunia. Dalam suatu hadis Nabi terdapat keterangan bahwa di antara amalan-amalan yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang hamba di dalam kubur adalah sebagai berikut. Sab'u tajri lil abdi wa huwa fil kubri. Man amala ilman au qara nahron au ghafra au kharafa au kharara bi'ron au asara najlan au bani masjid au warasan mushafan au tarakan waladu lahu ba'da mautihi. Rawahul Tirmizi. Artinya, ada 7 macam pahala yang akan terus didapatkan pahalanya oleh seseorang hamba di dalam kubur, yaitu 1. Orang yang mengajar ilmu agama. 2. Orang yang mengalirkan air sungai. 3. Orang yang menggali sumur. 4. Orang yang menanam pohon yang berbuah. 5. Orang yang membangun masjid. 6. Orang yang mewariskan Al-Quran. Dan 7. Orang yang meninggalkan anak soleh yang selalu membacakan istighfar untuk kedua orang tuanya yang sudah meninggal. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menyatakan bahwa ada 4 macam pahala yang tetap mengalir terus kepada si pelakunya setelah ia meninggalkan dunia. Hadis tersebut berbunyi arba'atun tajri alaihim
1: wujurahum ba'dal maut. Man mata marabita fi sabilillah wa man 'allama ilman ajra lahu ilmuhu wa man tasaddaqa bi shadaqatin fa ajruha tajri lahu ma wujidat wa rajulun taraka waladan salihah fa huwa yad'u lahu.
0: Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Artinya, ada empat macam pahala yang terus mengalir setelah pelakunya meninggal dunia, yaitu pertama, orang yang meninggal dunia selagi ia sedang giat-giatnya berjuang di jalan Allah. Dua, orang yang mengajarkan ilmu-ilmunya yang bermanfaat, maka senantiasa mengalirkan pahala baginya. Tiga, orang yang bersedekah dengan suatu sedekah, maka akan mengalirlah pahala baginya di mana saja sedekah itu berada. Empat, orang yang meninggalkan anak soleh dan ia senantiasa berdoa untuk kebahagiaan kedua orang tuanya. Dalam hadis yang semakna dengan pembahasan di atas, Rasulullah SAW bersabda,
1: "Iza mata binil insanu inqata'a amaluhu illa min salasi shadaqatin jariyah al ilmi yantafa'u bih aw waladin shaliha yad'u lahu."
0: Rawahul Muslim. Artinya, jika seseorang itu meninggal atau mati, maka putuslah amalnya kecuali tiga macam. Yang masih tetap mengalir pahala baginya, pelakunya, yaitu satu, sedekah jariah yang terus-menerus berjalan, dua, ilmu yang diajarkan dan bermanfaat, tiga, anak yang soleh yang mendoakan baginya. Hadis riwayat Muslim. Hanya tiga amalan itulah yang masih dapat memberikan manfaat atau pahala bagi si pelakunya, sekalipun ia sudah meninggal dunia. Maka dari itu, para pendengar sekalian, sebelum nyawa direnggut oleh malaikat Israel, maka persiapkanlah diri kita dengan amalan-amalan yang soleh, yang dapat mengantarkan kita di alam kubur kelak, sehingga kita bukan mendapatkan azab kubur, tetapi insya Allah kita akan memperoleh pahala atau nikmat kubur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Para pendengar yang berbahagia, demikianlah uraian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf, semoga bermanfaat bagi kehidupan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan kumandang azan, tanda masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk Kataranai dan daerah yang sewaktu, pukul 18.02 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، innaka la tuhliful mi'ad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang engkau telah janjikan.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Insight.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia Ranai. Saat ini sudah pukul 18.27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam untuk Anda. Apa kabarnya di kesempatan malam hari ini? Doa dan harapan kami kita semuanya sehat selalu ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan kita. Nah pendengar, salah satu cara kita yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan adalah membiasakan atau rutin mengkonsumsi rebusan air serai ya, karena rebusan air serai ini diyakini memiliki beragam manfaat untuk kesehatan kita. Apa saja manfaatnya? Untuk Anda pendengar, kami akan bagi informasinya. Tetaplah di program Satu Kanal Inspirasi.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari

0: rupiah. Nasi sop daging 35 kak. Teh manis dingin 5 kak. Kok ditulis kasih?
1: Pasti pendengar tidak asing lagi dengan huruf K yang menjadi pengganti bilangan angka ribu di menu restoran atau barang. Tapi tahukah Anda kenapa K dijadikan pengganti bilangan ribu? Berdasarkan dari laman Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo digunakan sebagai unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya, dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Sedangkan, untuk mengukur berat, 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Kilo sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu chilioi, yang berarti ribuan. Digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai
2: sekarang. Pendengar dimanapun Anda berada, manfaat dari air rebusan serai ya, jika kita konsumsi. Nah, serai ini tidak hanya dikenal sebagai bumbu dapur, tetapi banyak dimanfaatkan sebagai minuman herbal ya. Jadi pendengar, serai ini mengandung berbagai senyawa aktif yang memiliki sifat antioksidan, antibakteri, anti jamur yang baik bagi tubuh. Dan pendengar, serai dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks ya. Jadi aroma khas dari serai ini dapat memberikan efek menenangkan, sehingga minuman serai ini banyak dikonsumsi untuk membantu mengurangi stres dan memberikan rasa nyaman. Kemudian juga pendengar, kandungan anti radang pada serai ini juga dipercaya dapat membantu meredakan peradangan ringan pada tubuh. Dan sejumlah manfaat dari air rebusan serai ini juga diingatkan ya, walaupun banyak manfaatnya, tentunya efektivitasnya pada setiap orang itu dapat berbeda-beda ya. Jadi konsumsilah secukupnya, jangan berlebih-lebihan ya. Karena sesuatu yang berlebihan juga tidak baik untuk kesehatan kita. Baik untuk Anda pendengar, selamat malam, salam bahagia untuk kita semuanya. Dan tetaplah di program A1, Kanal Inspirasi.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi.
2: Seluruh peserta maupun peninjau ataupun tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, yaitu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi.
0: KPK sita barang bukti elektronik dan dokumen dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Kediri kerahkan 400 personil pengamanan. Amerika Serikat dan Qatar kaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 20 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. KPK menyita barang bukti elektronik dan dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi WNA di Kementerian Keimigrasi dan Pemasyarakatan. Penyitaan dilakukan usai penggeledahan di 3 lokasi di Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Selengkapnya, Khairul Umam melaporkan.
1: Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penyitaan barang bukti elektronik dan sejumlah dokumen dalam penyidikan dugaan pemerasan pengurusan dokumen keimigrasian bagi warga negara asing. Penyitaan dilakukan usai penyidik KPK melakukan penggeledahan di 3 lokasi yang berlokasi di wilayah Bali, termasuk kantor imigrasi kelas 1 TPI Denpasar. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan berlangsung dari tanggal 17 hingga 19 Juni di 3 lokasi yang berada di Bali. Ketiga lokasi tersebut yakni kantor PT Visa M4 Bali, CV Visa Agung Bali, Teratai Promanende, dan kantor imigrasi kelas 1 Denpasar Bali. Menurut Budi, barang bukti yang disita akan dianalisis lebih lanjut untuk mendukung pembuktian perkara. Penyidikan berupaya mengungkap secara terang dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemerasan maupun gratifikasi.
1: Lanjutan penyidikan perkara terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, pemerasan dalam pengurusan dokumen keimigrasian. Pada hari Rabu sampai dengan Jumat pekan ini, penyidik melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan di wilayah Bali, di mana dalam penggeledahan ini ada 3 titik lokasi. Yang pertama PT VEB, kemudian CV VAB, dan titik ketiga yaitu di kantor imigrasi Denpasar. Dalam serangkaian kegiatan penggeledahan ini, penyidik mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan beberapa dokumen. Tentunya barang bukti yang diamankan dan disita tersebut nantinya akan dilakukan analisis oleh penyidik untuk membantu mengungkap perkara ini menjadi terang.
3: Sementara itu, Silmi Karim yang diperiksa KPK pada Jumat kemarin memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait dengan hasil pemeriksaan penyidik KPK terhadap dirinya.
4: Halo Pak Silmi, selamat siang Pak Silmi.
5: Soalan yang 100 juta per bahkan itu benar nggak sih Pak?
4: Sampai sana apa Pak?
3: Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 8 tersangka. Tak hanya Silmi yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka. Satu adalah Silmi Karim selaku Wamen Imipas, Safar Muhammad selaku PLT Dirjen Imigrasi tahun 2024-2025, Jaya Saputra selaku Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat, Tesar Bayu Setiaji Kasubdit alih status izin tinggal, Bagus Pramantya Kasubdit Direktorat Izin Tinggal, Ronat Arman Abdullah selaku Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat, Juniadi Sri Prambyodi Ketua Tim Alih Status ITAS, dan Gusti Bernardiansah selaku staf Subdirektorat Izin Tinggal. Kedelapan tersangka dijerat dengan pasal 12 huruf E kecil tentang pemerasan dan atau pasal 12B tentang gratifikasi dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengantisipasi kerawanan, panitia pembukaan musyawarah nasional dan konferensi besar atau Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
6: Sebagai bentuk antisipasi terhadap berbagai potensi kerawanan, panitia pembukaan Munas Konbes NU di Kediri mengerahkan 400 personil pengamanan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Koordinator Keamanan Musyawarah Nasional dan Konferensi Besar Munas Konbes Nahdlatul Ulama tahun 2026, Muhammad Nabil Harun atau Gus Nabil, pada konferensi pers hari ini. Ia menyebutkan bahwa ratusan personil tersebut meliputi anggota Banser, Ansor, Pasukan Inti Pagar Nusa, CBP IPNU, KPP IPPNU, dan Garda Fatayat. Tak hanya itu, agenda juga diperkuat dengan bantuan pengamanan dari anggota TNI dan juga Polri.
2: Seluruh peserta maupun peninjau atau tamu undangan semua akan dibekali dengan ID card yang tentunya ada barcode-nya masing-masing, ya itu akan menjadi screening atau seleksi ketika peserta masuk ke lokasi. Dan sejauh ini sudah terdata dengan baik. Ada 4 ring pengamanan, mulai ring 4, ring 3, ring 2, dan ring 1 tentunya di lingkungan proses sendiri.
6: Pada Munas Konbes NU kali ini juga dilakukan sistem pengamanan yang dirancang ketat, mulai dari pengamanan terbuka dan tertutup. Bahkan tercatat ada 6 titik pos pengamanan yang tersebar di beberapa wilayah di Kediri. Sementara itu, Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 dan Sekjen PPNU, Saifullah Yusuf, mengatakan bahwa dalam Munas Konbes ini, sesuai rencana akan dihadiri ribuan masyayikh NU dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan termasuk pada acara pembukaan dan kegiatan penutupan yang digelar di Bangkalan Madura akan dihadiri langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
7: Pada dasarnya, di samping ada undangan-undangan ke dalam, undangan-undangan dari daerah, pengurus-pengurus NU, tapi juga ada undangan-undangan untuk tokoh-tokoh, ormas-ormas yang mungkin punya kesempatan hadir di pembukaan.
6: Lebih lanjut, para peserta yang tiba di Kediri ini bisa melakukan registrasi di 5 hotel yang telah disiapkan panitia sesuai dengan pembagian kamar mereka. Ayu Citra melaporkan.
0: Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kembali menggelar IKA Luin Award 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Berikut laporan Eliana Zahra.
8: Sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, untuk mendapat.
9: Ketua Umum Ikatan Alumni UIN atau IKAL UIN Syarif Hidayatullah Jakarta TBAC Hasan Syadzili mengatakan, IKAL UIN Award 2026 merupakan penyelenggaraan ketiga setelah sebelumnya digelar pada 2022 dan 2024. Menurutnya, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi kepada alumni yang dinilai memiliki prestasi dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ia juga menyebut banyak alumni IAIN dan UIN yang bekerja tanpa publikasi, namun memberi manfaat bagi bangsa dan kemanusiaan.
8: Tetapi juga banyak di antara alumni-alumni IAIN, alumni UIN yang bekerja secara tanpa pamrih, tanpa publikasi, tetapi justru mereka sangat bermanfaat, bukan saja bagi bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan.
9: Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Profesor Asep Saipudin Jahar menyambut baik pelaksanaan penghargaan tersebut dan menilai kegiatan itu menjadi momentum penting bagi kampus maupun alumni. Rektor juga mengajak para alumni memperkuat kolaborasi untuk mendukung pengembangan keilmuan, usaha, serta program beasiswa bagi mahasiswa.
8: Semoga ini bisa kita wujudkan ke depan, karena alumni memiliki peran penting di dalam konteks pengembangan UIN. Dan kita insya Allah sebentar lagi juga akan bertransformasi menjadi lembaga yang tentu berada di dalam wilayah publik, sebagaimana harapan kita ke depan kemajuan UIN terus berada di garis terdepan.
9: Adapun ratusan nominasi dari publik masuk dalam proses seleksi IKAL UIN Award 2026. Mengusung tema Inspiring Legacy Empowering Nation, penghargaan ini diharapkan dapat mendorong alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, bangsa, dan kemanusiaan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pelaku usaha kecil, menengah, dan juga besar diminta untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026. Laporannya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi
11: pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendorong pelaku usaha kecil, menengah, dan besar untuk berperan aktif dalam menyukseskan sensus ekonomi 2026 atau SE 2026. Keterlibatan dunia usaha dinilai sangat penting karena data yang dihimpun akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan arah pengembangan ekonomi daerah maupun nasional. Ajakan tersebut disampaikan oleh staf ahli Bupati Kota Waringin Timur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik, Rapik Rizwandi. Lantaran keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi para pelaku usaha dalam memberikan data yang lengkap dan akurat. Data tersebut nantinya menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi.
10: Ini tentu sangat luar biasa dampaknya bagi ekonomi Kota Timur. Karena bagaimanapun suatu daerah untuk melakukan suatu kebijakan, baik perencanaan maupun pembangunan, tentu memerlukan data yang akurat.
11: Sementara itu, Ketua Pelaksana SE 2026 BPS Kalimantan Tengah Silvia Sari mengungkapkan, berdasarkan hasil sensus ekonomi pada 2016 lalu, tercatat sebanyak 237.912 usaha di Kalimantan Tengah, di mana mayoritas terkonsentrasi di Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, Kapuas, dan Kota Palangkaraya. Uniknya, sebesar 98,42% dari total tersebut merupakan skala usaha mikro kecil atau UMK yang menjadi roda penggerak utama ekonomi Bumi Tambun Bungai dengan dominasi pada sektor perdagangan.
12: 27.092 usaha itu 98,52% itu ternyata berskala UMK, mikro kecil. Jadi usaha-usaha berskala UMK itu yang menggerakkan perekonomian Kalimantan Tengah. Berskala menengah besar hanya.
11: Sedangkan salah seorang pelaku UMKM bidang kuliner di Kota Palangkaraya bernama Lia mengakui mendapat sejumlah pertanyaan dari petugas sensus ekonomi saat proses pendataan berlangsung. Pertanyaan yang diajukan mencakup identitas usaha, jumlah tenaga kerja, omset, hingga kondisi usaha yang dijalankan.
13: Saya mulai melakukan UMKM itu dari tahun 2017. Asal awal mula saya mendirikan usaha itu awalnya pesanan-pesanan catering atau ini pokoknya yang berbau dengan kuliner begitu.
11: SE 2026 dilaksanakan pada tahun 2026 dengan pendataan lapangan berlangsung Mei hingga Agustus 2026 oleh petugas BPS, mencakup berbagai jenis usaha di luar sektor pertanian. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Tari Pagelu Tua menjadi tari pembuka dalam event Toraja Magelu yang berlangsung 19 hingga 20 Juni di alun-alun Kota Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Karnila Kandi.
14: Kekayaan budaya Toraja tercinta.
15: Ratusan penari yang terdiri atas para pelajar se-Kabupaten Toraja Utara mulai tingkat TK hingga SMA dengan gemulai menarikan tari Pagelu Tua di alun-alun Kota Rantepau. Tarian ini menjadi pembuka event Toraja Magelu yang dilaksanakan Masata dan Pemda Toraja Utara. Selain para pelajar, nampak Ketua TPPKK, anggota DPRD Toraja Utara, serta sejumlah kepala OPD turut menari dengan mengenakan pakaian adat Toraja lengkap. Ketua Masyarakat Sadar Wisata Masata Toraja Utara, Damayanti Bati, saat ditemui RRI di alun-alun Rantepau, menuturkan, tarian ini dihadirkan sebagai pengingat bagi generasi muda.
16: Ya, sengaja kita tampilkan di awal sebagai pembuka, supaya mengingatkan generasi muda, supaya tidak meninggalkan tradisi budaya yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita. walaupun generasi muda boleh berkreasi, membuat tarik kreasi, tapi harus ingat akarnya dari mana, yaitu dari Pak Gelitua.
15: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Toraja Utara Frederick Victor Palimbong mengatakan event Toraja Magelu yang masuk dalam karisma event Nusantara Kementerian Pariwisata menjadikan Toraja semakin dikenal luas.
17: Dari Toraja Magelu, event yang sudah terdaftar resmi dalam kalender event Nusantara atau KEN. Dan ini sebagai bukti bahwa

0: Bang Gai sudah hadir di Toraja Utara. Saya mengajak kita semua untuk menyaksikan penampilan mereka selama 2 hari di sini.
1: Selain menghadirkan tari Pagelutua, berbagai tari kreasi modern dari berbagai kabupaten dan kota juga turut dihadirkan dalam kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di alun-alun Rantai Pao ini. Dari Kabupaten Toraja Utara, Karnila Kandi melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali info haji dari Tanah Suci, di mana Kementerian Haji dan Umroh mengajak jemaah untuk menjaga nilai-nilai kemabruran yang telah dibangun selama berada di Tanah Suci. Kemabruran harus dirawat dengan akhlak yang baik dan kepedulian sosial. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
4: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Ulfa Assegaf, mengingatkan jemaah haji Indonesia agar terus menjaga semangat kebersamaan, kepedulian, dan persaudaraan yang telah dibangun selama ini. Menurut Maria, nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menambahkan kebaikan di tengah kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Maria Assegaf.
5: Jadi nilai-nilai kebersamaan, kuah yang telah terbangun selama di Tanah Suci ini hendaknya kita terus jaga hingga kembali ke tanah air. Karena ibadah haji tidak berakhir saat jemaah meninggalkan Tanah Suci saja, tapi kemabruran haji harus terus dijaga dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui akhlak yang baik, kepedulian sama sosial, hingga kemudian semangat persaudaraan dan kontribusi nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
4: Dan ia juga menegaskan nilai-nilai haji diharapkan tidak hanya membentuk kesalahan pribadi, tetapi juga menghadirkan manfaat yang luas bagi sesama, memperkuat persatuan, serta menebarkan kebaikan di tengah kehidupan bermasyarakat. Maria berharap seluruh rangkaian operasional haji hingga pemulangan kloter terakhir dapat berjalan lancar. Ia juga mendoakan seluruh jemaah haji kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa predikat haji mabrur yang memberikan keberkahan bagi bangsa Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita menuju ke tanah air, di mana hari ini sebanyak 830 jemaah haji tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Para jemaah haji itu berasal dari Debarkasi Banten dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Daraen. Aen.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini telah mendarat 380 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji masuk fase gelombang kedua, yakni dengan rute Madinah Bandara Soekarno-Hatta. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 2 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten asal Pandeglang dan Debarkasi Jakarta Bekasi asal Jawa Barat. Dan diawali kepulangan 441 jemaah haji asal Pandeglang, Banten pada pukul 09.25 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 7616. Namun sebelumnya terdapat 389 jemaah haji yang juga, maksud kami jemaah haji asal Jawa Barat, yang mendarat pada pukul 01.45 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5240. Salah satu jemaah haji asal Banten, Mariska, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun cukup senang dapat bertemu dengan keluarga setelah 40 hari menjalani ibadah di Tanah Suci.
7: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh HBH kalau lagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi

0: mengambil kegiatannya itu di Malang sana.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji asal debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Surakarta, di mana memasuki hari ke-19 operasional kepulangan jemaah haji debarkasi Solo sudah menerima kepulangan 54 kloter dengan total 19.323 jemaah. Meskipun demikian, Kasihumas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia, tetap mengimbau para jemaah baik di Tanah Suci maupun yang sudah tiba di Tanah Air untuk tetap memperhatikan kesehatannya. Laporannya disampaikan langsung dari RRI Surakarta bersama dengan rekan Joko Saputro. Joko.
3: Ya baik, pendengar, dapat kami informasikan memasuki 19 hari operasional kepulangan jemaah haji, Debarkasi Solo sudah menerima total kepulangan sebanyak 54 kloter dengan jumlah 19.323 jemaah haji. Dan pada hari ini dijadwalkan juga ada dua kelompok terbang yang akan tiba di Asrama Haji Donohudan dari Tanah Suci, yakni kloter 55 dan juga 56 yang didominasi jemaah dari Kota Surakarta, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Klaten, dan juga Kabupaten Boyolali. Selain kepulangan, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga mencatat ada sebanyak 10 jemaah yang dirawat di rumah sakit di Tanah Suci, yakni 5 jemaah dirawat di rumah sakit Mekah dan 5 jemaah dirawat di Madinah. Melihat banyaknya jemaah haji yang mengalami penurunan kondisi kesehatan di Tanah Suci, Kasihumas Nabila Aska Amalia menghimbau untuk para jemaah yang berada di Tanah Suci tidak memaksakan untuk berziarah saat kondisi badan kurang fit, dan juga tidak memaksakan untuk beribadah arba'in yang bisa berdampak pada kondisi tubuh saat perjalanan pulang menuju Tanah Air.
0: Ya, untuk himbauan kepada seluruh jemaah yang masih di Tanah Suci, silakan jangan memaksakan diri untuk melakukan kegiatan seperti ziarah, mungkin kayak city tour, seperti itu. Karena apa? Dan ini, mungkin ketika jemaah kondisinya kurang fit, jangan dipaksa untuk melaksanakan arba'in, sholat arba'in. Karena ketika dipaksakan untuk sholat arba'in selama 5 waktu ya dalam satu hari itu, tapi kondisi tidak fit, nantinya ketika perpulangan itu akan berdampak resiko juga kepada jemaah. Jadi mungkin bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya, tidak perlu untuk memaksakan melaksanakan sholat arba'in seperti itu.
3: Ya pendengar, dalam data berjalan PPIH Embarkasi Solo juga hingga 19 hari operasional kepulangan jemaah haji terdata ada 52 jemaah meninggal dunia. Dengan rincian 40 jemaah haji wafat di Tanah Suci, 1 jemaah wafat ketika perjalanan dari Tanah Suci, dan 3 jemaah wafat ketika tiba di Tanah Air. PPIH Embarkasi Solo menjelaskan jemaah yang wafat rata-rata karena mengalami serangan jantung, faktor kelelahan hingga faktor usia yang sudah lanjut. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Joko Putro Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Amerika Serikat dan Qatar mengkaji pemberian akses bagi Iran terhadap aset beku senilai 6 miliar dolar atau sekitar 106,9 triliun rupiah guna keperluan kemanusiaan. Menurut sumber yang mengetahui hal itu, inisiatif tersebut sedang mempertimbangkan atau dipertimbangkan sebagai insentif bagi Iran untuk menandatangani perjanjian komprehensif terkait penyelesaian akhir konflik dengan Amerika Serikat. Kita beralih ke informasi olahraga. Indonesia Liga dan PSSI berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang bersejalan dengan program tim nasional melalui pembenahan kompetisi elit pro akademi yang semakin baik. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Indonesian League atau I-League berkomitmen membangun kompetisi usia muda yang sejalan dengan program tim nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Direktur Operasional I-League Asep Saputra saat berdiskusi bersama media di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat kemarin. Asep menyebut sejak kompetisi sepak bola kelompok usia elit pro akademi EPA diambil alih penuh oleh I-League, pihaknya berusaha untuk menjalankan kompetisi searah dengan program pembinaan timnas kelompok usia yang digagas PSSI. Karenanya Asep mengungkapkan, pihaknya rutin berdiskusi dengan Badan Tim Nasional BTN PSSI untuk menyelaraskan program timnas dan kompetisi nasional.
6: Kita dengan Pemnova, sekali lagi kita sampaikan, komunikasi kita lakukan. Termasuk inisiasi kita juga menggandeng partner dengan ekonom, ingin juga kita online-kan, kita sinkronkan dengan program timnas. Tentu itu juga kita sadari karena Pemnova yang menyampaikan itu ada perbedaan yang sangat gap-nya jauh atau mungkin visinya Pemnova seperti apa. Tapi sebetulnya upaya itu sudah ditahapkan kok untuk bisa mensinkronkan bagaimana biar tidak nol banget gitu. Karena satu, kita juga mensupport database, statistik, atau juga ada teknik reportnya kita. Termasuk juga kita juga memberi ruang diskusi dengan Coach Nova dan tim, tidak hanya Coach Nova ya, badan tim nasional di PSSI.
5: Melalui kesempatan yang sama, Divisi Pengembangan Sepak Bola I-League Abdi Raffi Akmal mengungkapkan, pihaknya berupaya meningkatkan kualitas kompetisi melalui berbagai metode. Tujuannya tentu menghasilkan para pemain yang memiliki daya saing mumpuni, para pemain muda yang siap memperkuat tim nasional Indonesia.
7: Selain kompetisi yang kita soal perbaikan kualitas kompetisi, satu hal lagi yang lagi kita kerjakan adalah bagaimana kita itu punya yang namanya standarisasi akademi. Bahwa seluruh klub yang akan bermain di EPA itu harus punya standar yang minimal nggak di bawah standarnya kita. Jadi ketika kita bicara soal nurturing player, cara merawat pemain, maka semua akademi yang bermain di EPA itu punya satu cara pandang yang sama. Dan harapannya dengan hal yang begini, maksudnya kalau ini standarnya bisa kita tetap implementasi, kemudian kita pertahankan, ya harapannya tadi naik. Minimal timnas itu nggak dapat mulai dari nol, mungkin ya tadi Mbak bilang minimal kita start dari 5 gitu ya, ya itu yang memang kita harapkan.
5: Hingga saat ini I-League selaku operator kompetisi belum mengumumkan jadwal resmi untuk musim kompetisi terbaru EPA. Namun jika berkaca pada musim lalu, EPA mulai bergulir pada bulan Oktober. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta, dan saat ini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selanjutnya pendengar, kita ikuti esensi buku dengan judul Menggapai Impian.
1: Esensi buku Menggapai Impian, karya Masriah Amfa. Menggapai Impian merupakan buku motivasi yang mengajak pembaca memahami makna impian, usaha, dan ketekunan dalam menjalani kehidupan. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki impian, tetapi tidak semua orang berani memperjuangkannya. Perbedaan antara mereka yang berhasil dan yang gagal bukan terletak pada besar kecilnya mimpi, melainkan pada kesungguhan, konsistensi, dan sikap mental dalam menghadapi proses menuju impian tersebut. Di awal buku, penulis menjelaskan bahwa impian adalah kekuatan pendorong hidup. Impian memberi arah, harapan, dan alasan bagi seseorang untuk terus melangkah meskipun menghadapi kesulitan. Tanpa impian, hidup menjadi berjalan tanpa tujuan yang jelas. Masriah Amfa mengajak pembaca untuk berani mengenali dan menetapkan impian pribadi, serta tidak membandingkan impian sendiri dengan impian orang lain. Setiap orang memiliki jalan dan waktu masing-masing. Buku ini juga menekankan pentingnya keyakinan pada diri sendiri. Penulis menyampaikan bahwa banyak impian gagal terwujud bukan karena tidak mungkin dicapai, tetapi karena keraguan dan rasa takut yang muncul dari dalam diri. Takut gagal, takut ditertawakan, atau takut tidak sesuai harapan sering menjadi penghalang utama. Oleh karena itu, membangun rasa percaya diri dan berpikir positif merupakan langkah awal yang sangat penting dalam menggapai impian. Masriah Amfa menyoroti peran usaha dan kerja keras sebagai jembatan antara impian dan kenyataan. Impian tidak akan terwujud hanya dengan berharap atau berdoa tanpa tindakan. Penulis juga mengingatkan bahwa setiap pencapaian membutuhkan proses, pengorbanan, dan kesabaran. Dalam perjalanan tersebut, kegagalan bukanlah akhir, melainkan bagian dari pembelajaran. Kegagalan justru dapat memperkuat mental dan memberikan pengalaman berharga untuk melangkah lebih baik ke depan. Selain kerja keras, buku ini juga membahas pentingnya disiplin dan konsistensi. Banyak orang bersemangat di awal, tetapi menyerah di tengah jalan ketika menghadapi rintangan. Masriah Amfa menegaskan bahwa kesuksesan lebih sering dicapai oleh mereka yang mampu bertahan dan terus melangkah, meskipun langkahnya kecil. Konsistensi dalam melakukan hal-hal positif setiap hari akan membawa perubahan besar dalam jangka panjang. Dalam buku ini, penulis juga mengingatkan pembaca agar mampu mengelola waktu dan lingkungan. Waktu adalah aset berharga yang harus digunakan dengan bijak untuk mendukung tercapainya impian. Selain itu, lingkungan pergaulan sangat mempengaruhi semangat dan pola pikir seseorang. Berada di lingkungan yang positif, saling mendukung dan memotivasi akan membantu menjaga semangat dalam mengejar impian. Aspek doa dan spiritualitas juga menjadi bagian penting dalam buku ini. Masriah Amfa menekankan bahwa usaha manusia harus diiringi dengan doa dan keikhlasan. Dengan melibatkan Tuhan dalam setiap langkah, seseorang akan memiliki ketenangan hati, kekuatan batin, dan sikap menerima terhadap hasil yang diperoleh. Penulis mengajarkan bahwa impian yang baik adalah impian yang tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membawa kebaikan bagi orang lain. Buku Menggapai Impian menyimpulkan bahwa setiap orang mampu meraih impiannya jika memiliki keberanian untuk bermimpi, kemauan untuk berusaha, dan keteguhan untuk tidak menyerah. Buku ini memotivasi pembaca untuk terus bangkit dari kegagalan, memperbaiki diri, dan melangkah dengan penuh harapan. Pesan utama yang disampaikan adalah bahwa impian bukan sekedar angan-angan, melainkan tujuan hidup yang dapat diwujudkan melalui niat yang tulus, usaha yang sungguh-sungguh, dan kepercayaan pada proses.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Dedoni.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

simpenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saya Yulis Hamzah akan undur diri dari ruang dengar Anda untuk edisi malam ini. Dan untuk Ranai Malam, pendengar akan ditemani oleh rekan kami Nadianti. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti drama radio malam ini dengan judul Dampak Flexing.

0: makan biskuit.
1: Aku kaya tapi enggak banyak tingkah.
2: Hai sahabat-sahabat onlineku, apa kabar?
3: Mulai pula sendok.
2: Kemarin
3: penyakit ialah kamu pula. Suka pamer duit, suka pamer harta.
2: Nah,
3: desah dibiarkan nanti dia tersesat pula. Sebagai kawan aku harus memberi peringatan sama dia.
2: Ayo dong gabung dengan aku.
3: Dia tidak jadi korban pencurian.
2: Aku
3: nak gilok lah.
4: As mende jadi awuni tiap hari online terus pamen harta. Maling lah uang duit awu. Kau tahu awu.
2: Sebagai
4: kawan yang baik, aku nak sehat ni.
2: Ayo dong gabung dengan aku.
4: Geyo-geyo dari jauh. Dok us. Us.
3: Oi.
4: Nak gimana?
3: Aku ni nak gi kumah Asis. Nak ngingatkan dia supaya dia sah sibuk nu nak pamer harta dia ndak. Nu mentang-mentang dia banyak duit nak pamer sama kita.
4: Samalah, tujuan itu sama. Sebagai kawan yang baik, kita harus mengingatkan As. Sah macam dok. Takut orang merampok rumah dia. Dan tak baik juga bila orang.
3: Betul benu ndak Is. Lah song, cepat kita sampai kerana dia sebut dia nak pergi shopping.

0: Boy As.
1: Assalamualaikum.
0: Boy.
1: Boy As.
0: Assalamualaikum.
2: Astagfirullahalazim. Kalian nih bikin aku kaget. Jangan sampai ya jantung orang kaya ini copot. Bisa repot. Emang kalian datang ke sini mau ikut aku shopping emangnya?
1: Kami nih berdua gemahau nih nak mengingatkan kau As. Sasuko nu lep pamer-pamer harta no. Au kena rampok nek nih.
3: Au nih As, dek sayang alu dengan nyawa au dek. Au masuklah pencuri ke rumah au, baru au tahu,
2: ha? Aduh, janganlah berlebihan. Rumahku kan sudah terpasang CCTV. Maklum, orang kaya. Lagi pula, rumah aku semua dipasang pagar. Gimana mau masuk pencuri? Jangan lebay deh, bilang aja kalian iri kan.
1: Iri mbau lah As, kami ini khawatir dengan kau. Lagi pula As, ndik baik pamer-pamer harta. Banyak negatif daripada positif ya.
3: Betul tu As, yang dikatakan Is. Ndik perlu kita pamer-pamerkan harta di media sosial. Hanya nak dipuji orang, bukan kondok cara dia.
1: Lebih baik aku bantu uang-uang yang susah.
3: Ha, tu
1: benar. Yang memerlukan bantuan dapat gek pahala.
2: Bising kali lah kalian nih. Lagi pula, aku kan gak nyusahkan orang. Uang-uangku, harta-harta aku. Jadi, ada masalah, enggak kan?
3: Mang dek masalah As, tapi kan lain dipandang orang. Jatuh ya, sombong pula.
2: Biar aja dia bilang sombong. Mang aku sombong kok. Itu kan hasil kerja keras aku. Biar orang termotivasi lebih gak bekerja. Lagi pula orang kaya, sombong wajar coy.
1: Song ustebelek. Asni mandi empat lagi, itu ingat, itu nasihati. Yang jelas, kita sebagai kawan ni lah mengingatkan. Kalau terjadi pencurian, perampokan di rumah yuk, tidak salah lagi kita sebagai kawan ni lah mengingatkan.
3: Betul benulah langsung kita belik.

0: berlebihan deh, Is, sama Us itu. Aku baik-baik aja pun, gak ada yang hilang harta aku sedikit pun. Udah ah, jangan dipikirkan. Aku mau pergi shopping dulu sama motor baru aku. motor aku mana ya? Semalam aku taruh di sini. Apa di luar ya? Tapi kuncinya ada sama aku. Jangan-jangan motorku.
1: Jangan-jangan motorku. As, bekisah hau nanya sejalan-jalan nih.
0: Motor baru aku hilang, Is.
1: Asaulah kau.
0: Gak ada di garasi rumahku.
1: Ha, kan akulah kabo. Usah pamer benu harta nok dekat media sosial. Niau cenggang. Mana boleh motor? As, kita pamer hasil kerja keras kita sebagai motivasi untuk orang lain. Tapi jangan berlebihan.
0: Aduh, motor. Tolonglah bantu aku, Is. Cari ke motor baru aku, Is. Is, please. Bantu aku. Aku lemah, tidak berdaya lagi.
1: Bisa, As. Lah. Aku nak pergi surau. Banyak benda nak kekejau ni. Ha. Itu sebagai pelajaran buat aku, As. Supaya ke depan lebih bijak menjadi manusia. Usah sumbung, usah pamer harta ya.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik, selamat malam untuk Anda pendengar. Salam sehat malam ini. Selamat beraktivitas ya. Selamat berakhir pekan juga di malam minggu ini. Nah, yang sudah merencanakan aktivitas malam ini ya, apapun itu, mudah-mudahan semuanya lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, pendengar menemani Anda malam ini ya, hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan lagu-lagu Sunda untuk Anda.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Iya pendengar, duh engkang ya, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda pendengar. Ya untuk yang lagi di perjalanan, hati-hati berkendara ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tempat tujuan. Dan apapun yang direncanakan malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Yang paling penting pendengar ya, tetap jaga kesehatan. Ya, karena memang cuaca di daerah kita belakangan sedang kurang bersahabat ya. Pagi terkadang panas terik, siang harinya hujan deras ya. Kemudian sore harinya juga kadang hujan dan juga kadang panas. Nah, ini membuat daya tahan tubuh kita melemah jika tidak kita imbangi dengan pola hidup yang sehat ya. Dan juga konsumsi makanan yang sehat juga. Baik, pendengar, kami masih hadirkan lagu-lagu Sunda untuk Anda nanti hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persaingan grup F grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara, sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami, Pro 1 RRI Ranai, masih kami hadirkan lagu-lagu Sunda untuk Anda ya. Pendengar, sudah pukul 20.50 menit saat ini, nanti pukul 21 hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat, Anda bisa bergabung bersama kami di acara Ruang Rindu ya. Anda bisa request lagu pop Indonesia dari era 80-an hingga 2000-an. Baik, jelang ke pukul 21 kami masih hadirkan lagu-lagu Sunda untuk Anda.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Ranai malam ini. Ranai malam ini.
1: Pendengar, lagu-lagu Sunda untuk anak kami cukupkan dulu. Nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita akan bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, Anda bisa request lagu pop Indonesia dari era 80 hingga 2000-an ya, di 0811 703 3669. Ada satu lagu untuk Anda malam minggu ini dari Dewa 19, Kangen.

0: Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: rri.co.id rri.co.id complete portal kantor berita nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
3: Iya, pendengar, Anda bersama kami di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, silakan untuk yang ingin bergabung malam minggu ini ya, mau request lagu pop Indonesia dari era 80-an hingga 2000-an. Baik, kita sapa dulu nih. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Oke, apa kabar nih Bang Asri?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat ya, malam mingguan kemana ini?
4: Di rumah saja.
3: Di rumah saja.
4: Iya.
3: Gak ada malam mingguan ya, malam apapun sama kayaknya nih.
4: Anu, malam minggunya ini kelabu.
3: Oh, kelabu, jangan dong. Baik, Bang Asri mau dengar lagu apa malam ini?
4: Pengen sama dengar lagunya siapa lagi? Nah, menanya dari siapa itu penyanyi itu?
3: Lagu apa, Bang Asri?
4: Tommy J. Pisa.
3: Tommy J. Pisa, judulnya apa tadi?
4: Kantat menangis.
3: Menangis?
4: Ya.
3: Bisa diulang, agak kurang jelas kayaknya nih.
4: Kenapa?
3: Agak kurang jelas suaranya Bang Asri. Bisa diulang judul lagunya?
4: Ya.
3: Dari Tommy J. Pisa.
4: Iya, iya.
3: Judulnya tadi apa?
4: Biarkan aku menangis.
3: Biarkan aku menangis. Nah, ini baru jelas nih. Oke. Salam-salamnya untuk siapa, Bang Asri?
4: Ya, kirim salamnya buat Pedin dari Bogor.
3: Mm-hmm.
4: Ada Mbak Kena di Kupang, ada Mama Kembar, ada siapa lagi buat Lopis, ada Ibu Jumaidar, ada di Sulawesi Barat ada Purnama Sari, ada Bang Adi di Batam, ada Bang Iwan, Bang Putra, Bang Rio, ada Merona di Medan, di Ganteng, Pak Senedin, buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Rita, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum.
3: Sama Mbak Nadia ya ini, Bang Asri. Oke, Bang Asri dari Sulawesi Selatan sudah bergabung tadi ya. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
5: Selamat malam kembali, Rindu memori lewat lagu.
3: Kak Mus?
5: Yes.
3: Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
5: Lagu balik dan tak pakai.
3: Oh, bercita. Ha, saya tanya dengan Kak Mus jelah karena saya nunggu mah malam ni kan, dek pak nak keluar. Jadi bercita kat sini dong deh.
5: Nak lagu apa ni?
3: Lagu pop Indonesia.
5: Gelas-gelas kaca.
3: Salam-salam Kak Mus.
5: Dari awal sampai akhir. Salam sama Nadia gitu.
3: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mus ya. Sudah bergabung malam ini. Silakan pendengar untuk yang ingin bergabung ya. Kami masih tunggu Anda di acara Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
6: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Baik, apa kabar Wan Usu?
6: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
3: Sehat.
6: Mbak siapa ini?
3: Mbak Nadia nih.
6: Mbak Nadia.
3: Iya.
6: Apa kabar juga Mbak Nadia?
3: Alhamdulillah sehat. Malam mingguan kemana Wan Usu? Lagu apa nih?
6: Lagunya dari Dian Piscesa, Mengapa Tak Pernah Jujur.
3: Mengapa enggak pernah jujur? Kayaknya dia kebiasaan bohong nih Wan Usu. Makanya dia enggak pernah jujur.
6: Iya betul-betul.
3: Iya, baik. Memang
6: udah kebiasaan pembohong Mbak.
3: Makanya dia enggak jujur kan?
6: Iya, makanya dia enggak jujur, Mbak.
3: Iya, betul.
6: Memang dia selalu pembohong, Mbak.
3: Baik, Wan Usu, salam-salamnya untuk ya? Siapa nih? Salam-salamnya.
6: Salamnya pertama buat Mbak Nadia yang lagi bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
3: Amin.
6: Salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat siapa ini Mbak Asri, buat Bang Ujang, buat Pak Man, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Andi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Mbak Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Bang Idris, buat Mak Ngajai, buat Mbak Yeni, buat Kakak Berlian, buat Bang Darul juga di Kalbar. Yang lain dirangkul aja dari A sampai Z. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Wan Usu baru saja bergabung ya. Baik, pendengar, kita akan dengarkan dulu ada lagu dari Tommy JP Santok Anda. Biarkan Aku Menangis.

0: Baik, pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke, apa kabar Bang Mairona? Bang Mairona? Halo?
1: Ya, halo.
0: Iya, Bang Mairona mau dengar lagu apa malam ini?
1: Hilang. Lagunya dari si Yaitu Sendang Kamu Rindu.
0: Halo, Bang Mairona, judulnya apa tadi?
1: Iya.
0: Bisa diulangi judulnya apa?
1: Kangen rindu dari Hetiku Sendang.
0: Hetiku Sendang ya, baik. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Iya. Salam-salamnya banyak Yulinda, ada Longis, ada Rusna, ada Kak Mus, ada Purnama Sari, ada Asri, ada Bang Yudin, Bang Mario, Bang Wong, Bang Andi Yudhistira, Bang Putra, dan semua jalan Mbak, para pecinta orang di dunia hari ini Mbak.
0: Oke, ditunggu lagunya Bang Merona, terima kasih.
1: Sama-sama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mairona dari Medan ya, sudah bergabung. Baik, kita sapa kembali, selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Sama siapa ini?
2: Sama Abang Mahmud dari Ogan Ilir.
0: Bang Mahmud dari Rokan Hilir ya. Baik, Bang Mahmud mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu dari Niki Atria, judulnya Dermaga.
0: Dermaga, oke. Salam-salamnya Bang Mahmud untuk siapa?
2: Untuk yang pertama untuk Mak Nadia. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan untuk Pak Suherman di Padangkura, Pak Zul, Pak Saki, Bang Jais di Selat Panjang, Kak Sarinah di Batam, Kak Berian di Tanjung Pinang, Kak Mus, Wanusu dan dari Sambas. Okay. Dan untuk semua lah Mbak, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Mahmud ya, baru saja bergabung. Baik, kita sapa kembali. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali Ruang Rindu memori lewat lagu sama Nadia yang cantik itu.
0: Tumben hafal ya. Apa kabar Pak Zai, sehat?
3: Alhamdulillah baik, sehat Nadia yang cantik itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, baik ya. Pak Zai, lagunya apa malam ini?
3: Malah kita, apa?
0: Mau dengar lagu apa malam ini?
3: Lagu dari Malaysia ada ya?
0: Kita malam ini lagunya pop Indonesia Pak Zai.
3: Oh, lagu pop. Oh, lagu apa ya? Nadia yang cantik itu aja yang milih ya.
0: Oke.
3: Tapi suara cewek yang merdu sekali ya.
0: Oke.
3: Yang sedih gak usah lah, agak susah cari.
0: Oke.
3: Dan senang cari ya, yang merdu sama yang sedih. Salam-salamnya sama Nadia yang cantik itu. Harus senyum beneran ya.
0: Oke.
3: Belatarnya siapa?
0: Ada Bung Zanu.
3: Bung Zanu yang ganteng itu, senyum Bang Zanu, senyum. Ada tuh sama Bang Marona dari Medan tadi. Senyum Bang Marona, senyum. Senyum beneran ya. Ada tuh sama Bang Ryan, Bang Mario, Bang Herman, Yarni, Dong, Resnah, Tanjung Penjara, Mama Nani Sungai Ulu, Yunda Sungai Ulu, Mama Sari Penagi, Kak OJR Palah. Udah tuh sama Purnamasari dari Sulawesi Barat yang cantik itu. Senyum Purnamasari, senyum sama Bang Adi yang ganteng itu di Batam tuh. Ada tuh sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu, senyum Kak Berlian ya. Fatimah dari Tanjung Uban yang cantik itu. Datu dengar dia semuanya lah, tunggu orang bergabung juga ya.
0: Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi, kata dia Nadi Kupang yang cantik itu.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zai dari Batu Gajah sudah bergabung ya, pendengar. Baik, ada lagu untuk Anda, Rindu dari Hetty Koes Endang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini, silakan ya, bisa request lagu pop Indonesia dari era 80-an hingga 2000-an di 08117033669. Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa kabar anak bujang malam ini?
1: Alhamdulillah, aduh mau tidur, gak bisa tidur. Padahal ada pertandingan seru, nanti takutnya ngantuk.
0: Iya, abis ini tidur dulu ya sebentar ya, biar bisa semangat nanti nontonnya.
1: Iya, gak bisa tidur.
0: Mudah-mudahan nanti bisa ya.
1: Bapak keluar.
0: Oh gitu.
1: Rumah disuruh kunci dari dalam, kalau gak bisa masuk.
0: Oh. Tidur. Baik, Dani mau dengar lagu apa malam ini?
1: Nah, lagu apa ya? Nggak ada lagu bola lagi. Adanya lagu mancanegara, tapi ini lagu Indonesia.
0: Iya.
1: Lagu apa ya? Ya udahlah, Mata Band aja.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa ya? Ya udahlah, Ada Yang Marah aja lah.
0: Ada Yang Marah. Oke. Okay. Iya. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salamnya untuk semuanya saja dimanapun berada. Tuh Mbak Nadia sama operatornya.
0: Mm-mm.
1: Wah, jadi besok ada pesta bola lagi ya jam 11 ya.
0: Iya, betul.
1: Waduh.
0: Kenapa nih?
1: Tuh. Iya, tuh Mbak Nadia sama operatornya tadi spesialnya untuk Mak, Mak Longmus, Kakak Ungu dan Pak Zainuddin itu.
0: Mm-mm.
1: Ya.
0: Oke, okay. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi baru saja bergabung. Baik, untuk Anda pendengar yang mau request lagu pop Indonesia ya, barangkali ada lagu favoritnya dari era 80 hingga 2000-an yang ingin di request atau dikirimkan untuk someone special di malam minggu ini. Nah, boleh ya, masih Kak Nadia tunggu di acara Ruang Rindu nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, sudah pukul 22 saat ini pendengar ya. Jadi untuk yang sedang beraktivitas, apapun itu, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang sedang istirahat ya malam ini, selamat beristirahat. Mudah-mudahan tidurnya berkualitas juga ya, sehingga besok apapun yang direncanakan semuanya dapat berjalan lancar. Baik, kita sapa kembali nih penelpon yang bergabung malam ini. Selamat malam Ruang Rindu,
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Kak Berlian, apa kabar?
2: Iya, saya kabar baik, sehat.
0: Baik, sehat, alhamdulillah. Malam minggu kemana nih? Ke Membute aja kat rumah tuh.
2: Tak kemana-mana, kami tak pernah kemana-mana.
0: Mm-mm.
2: Kalau malam minggu dah tua.
0: Oh, dah tua.
2: Anak muda di rumah aja dengarkan radio.
0: Tak jugalah, orang tua pun boleh juga nak malam minggu.
2: Nak ke
0: mana? Tahu nak berjalan berdua kan?
2: Nak jalan ke tepi laut jauh, naik angkot dah berapa pula
0: jaraknya. Kalau gitu jalan dari depan ke dapur aja lah, atau dari dapur ke depan?
2: Itulah pasti setiap hari.
0: Setiap hari.
2: Apalagi kalau nyuci bolak-balik baju.
0: Betul. Iyalah Kak Berlian, nak dengar lagu apa malam ni?
2: Tahun berapa?
0: Tahun lah, biasalah 80 sampai 2000.
2: Nostalgia bukan?
0: Tak nostalgia juga tak apa sampai tahun 2000.
2: Oh, minta lagu ini je lah. Lagu yang foto siapa di dompetmu. Itu judul lagu siapa ya?
0: Tahu. Salam-salam untuk siapa Kak Berlian?
2: Salamnya buat kakak siapa nih? Kak Radia ke Kak Nadia nih?
0: Nadia.
2: buat Kak Nadia, selamat malam, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Buat yang di Kijang, ada Mak Dani, ada Kak Fatimah di Tanjung Uban, ada Bang Zai, ada Bang Pitung, ada Mak Nani, ada Kak Tina, ada Long Is, Mak Ngaje, buat Mak Aikal, buat siapa lagi ya, buat Teh Dinda di Bogor, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, Bang Andi di Batam, buat semuanya lah yang mendengarkan telepon pertama sampai terakhir,
0: salam
2: tanpa terkecuali.
0: Ya, terima kasih.
2: Buat Kak Nadia, makasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Kata dia malam minggu ni untuk yang muda-muda aja. Kalau gitu saya tak setuju nih. Saya dah tua pun nak juga malam minggu ya. Walaupun hanya jalan-jalan mendok je orang-orang naik kapok ya. Iyalah, pendengar yang ingin bergabung silakan, kami masih tunggu di acara Ruang Rindu malam ini ya. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu, barangkali Anda ingin berbagi rindu memori lewat lagu yang ingin Anda request, silakan. Kami tunggu di 0811703669. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo.
0: Halo, Bang Andi, apa kabar?
3: Halo.
0: Halo juga, apa kabar Bang Andi?
3: Iya, kabar Andia ya.
0: Iya, Bang Andi.
3: Itu Mbak Berlian di Tanjung Pinang, di mana ya? Eh? Saya di Tanjung Pinang ini.
0: Mbak. Oh iya, saya juga nggak tahu di mananya nih Bang Andi.
3: Kebetulan saya di Tanjung Pinang juga ini saat ini.
0: Oh, lagi di Tanjung Pinang. Oke, Bang Andi.
3: Ya.
0: Mau dengar lagu apa nih?
3: Delapan puluh sampai 2000. Republik masuk nggak?
0: Masuk. Judulnya apa?
3: Hanya ingin kau tahu.
0: Oke. Salam-salamnya Bang Andi untuk siapa
3: Pertama buat Mbak Nadia sama operator, semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Ibu Berlian tadi, makasih banyak atas salamnya. Saya Tanjung Pinang di mana nggak tahu. Saya Tanjung Pinang, Ibu Berlian nih. Terus ada Ibu Farida, ada Pak Benijo, ada Pak Widi di Tokyo, ada Pak Asri di Sulawesi, ada semua-semuanya aja deh tanpa kecuali. Ada Purnama juga untuk lagi dia gabungnya.
0: Oke.
3: Okay. Terima kasih.
0: Sama-sama Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi yang lagi di Tanjung Pinang katanya ya. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan Kak Berlian ya. Namanya jumpa pendengar. Biar silaturahmi tetap terjaga ya. Baik. Orang bilang tak kenal maka tak sayang ya. Baik, pendengar, ada lagu dari Mata Band untuk Anda. Ada yang marah.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Duel sesama Eropa tersaji di Grup F, Pesta Bola Dunia 2026. Tim Orange Belanda akan menghadapi Swedia dalam pertandingan penting di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Belanda mengandalkan tradisi sepak bola menyerang, sementara Swedia siap memberi perlawanan lewat permainan kolektif dan disiplin. Dengar bareng pertandingan seru Grup F, Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 21 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sudah pukul 22.37 menit saat ini ya. Selamat malam untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang sedang istirahat ya, selamat beristirahat saja. Baik, kita sapa pendengar berikutnya yang bergabung. Selamat malam ruang rindu. Baik, Mang Iwan mau dengar lagu apa malam ini? Halo, Mang Iwan? Halo?
1: Halo.
0: Iya, mau dengar lagu apa, Mang Iwan?
1: Halo?
0: Iya, halo juga. Mau dengar lagu apa nih?
1: Lagunya Hari Parintang, Mbak.
0: Hatiku yang memilihmu?
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Raternya siapa, Mbak?
0: Ada Bung Zanu.
1: Salam dari aku untuk Bung Zanu. Salam dan lagu ini spesial untuk Nadia Iskandar. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bang Iwan di Ranai sudah bergabung ya. Untuk anda pendengar yang ingin bergabung, masih kami nantikan di 0811 7033669. Selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu.
2: Halo. Ruang rindu berbagai mori lewat lagu.
0: Oke.
2: Bisa ya, Kak, nyambung
0: Kak ya? Nyambung.
2: Suara Kakak kecil.
0: Oh, suara saya kecil? Sekecil apa itu?
2: Nah, kali Kak ya. Ini Mbak Fatimah Tanjuban, Kak.
0: Iya, soalnya kalau penelpon dari Ranai itu enggak ngeluh suara kecil gitu. Kalau dari luar agak-agak sih ya. Tapi tadi dari Batam, dari Pinang,
2: iya, kan?
0: Kayaknya
2: iya.
0: Oke-oke aja. Oh, baik, iya, Kak Fatimah mau dengar lagu apa nih?
2: Lagunya?
0: Mm-mm.
2: Takdir tak pernah kupilih.
0: Takdir tak pernah kupilih?
2: Iya, ada.
0: Siapa tuh yang nyanyi ya?
2: Nggak tahu ya, Kak, yang penting itu aja, Kak. Bagus lagunya, enak sih.
0: Oke, coba kita carikan dulu ya. Salam-salamnya untuk siapa nih, Kak Fatimah?
2: Salamnya udah rame, Kak, ya, karena baru balik dari itu sih, ngopi-ngopi dari kafe.
0: Oh, udah dong, udah mau tutup malah kita nih.
2: Udah mau tutup, Kak, ya. Yalah, Kak, salam yang bergabung gitu aja, Kak, ya. Assalamualaikum, malam.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali ya. Baik, ada Fatimah dari Tanjung Uban sudah bergabung. Baik, pendengar, masih kami tunggu satu penelpon terakhir ya, ingin bergabung malam ini silakan di 0811 7033669 ya. Yang mau request lagu pop Indonesia atau kirim-kirim salam ya. Baik, kami akan hadirkan saja pendengar ada beberapa lagu terakhir untuk Anda.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami Pro1 RRI Ranai. Selamat malam untuk Anda. Salam sehat dan bahagia selalu malam ini ya. Semoga akhir pekan Anda menyenangkan bersama dengan orang-orang tercinta. Baik, menemani Anda pendengar malam ini, kami akan hadirkan lagu-lagu dan juga kisah inspiratif untuk Anda.

0: Budiman. Kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Singpuchan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu. Bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Fei De Wu Chan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai selik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru. Teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Terima kasih, sobat." Kemudian, dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan, bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

0: Dewasa ini, telah semakin banyak orang menyadari bahwa people skill atau interpersonal skill merupakan komponen terpenting dalam mencapai sukses dalam berbagai bidang. Dan kita tahu bahwa unsur utama dari interpersonal skill yaitu komunikasi. Maka tidak heran kalau kemampuan berkomunikasi telah diyakini menjadi soko guru atau pilar utama dalam berbagai keberhasilan, baik di bidang bisnis, karier, atau dalam keluarga. Nah, berikut ini kita akan mengikuti sebuah kisah yang menginspirasikan tentang komunikasi yang tepat pada orang yang tepat dan dalam suasana yang tepat pula.
1: Wang Ti Temung, Mimpi Sang Raja. Alkisah, suatu hari di sebuah kerajaan, sang baginda raja terbangun dari tidur malamnya. Karena mengalami mimpi buruk, yaitu semua gigi sang raja tanggal. Raja menjadi gundah. Ada pertanda apakah dengan mimpi tadi? Dengan segera, diutus seorang hulu balang untuk memanggil peramal kerajaan agar mengartikan mimpi sang raja. Setelah mendengarkan secara cermat dan teliti, dengan sedih, sang peramal berkata, "Baginda, kesialan akan menimpa paduka, karena setiap gigi yang tanggal, berarti seorang anggota keluarga kerajaan akan meninggal dunia." Mendengar perkataan sang peramal, raja marah dan memerintahkan menghukum peramal itu dengan 20 kali cambuk badan. Dengan perasaan tidak puas, sang raja memerintahkan lagi untuk memanggil peramal yang lain. Setelah mendengar penuturan mimpi sang baginda, dengan tersenyum, si peramal berkata, "Baginda raja, paduka adalah orang yang beruntung di dunia. Paduka berumur panjang dan akan hidup lebih lama dari semua kerabat baginda." Raja senang sekali mendengarnya. "Kamu sungguh peramal yang bagus dan hebat." Dan peramal pun bergembira pulang dengan membawa hadiah dari raja, 5 keping emas. Baginda dengan hati senang menanyakan pendapat penasihatnya tentang kualitas kedua peramal yang telah diuji meramal tadi. Penasihat yang telah menyaksikan peristiwa tersebut memberanikan diri berkata kepada baginda raja, "Menurut hamba, peramal pertama mengartikan tanggalnya gigi baginda sama dengan meninggalnya kerabat baginda. Sedangkan peramal kedua mengartikan baginda berumur lebih panjang dibandingkan kerabat baginda. Jadi, kedua peramal tadi mempunyai kualitas yang setara karena mengartikan sama mimpi baginda, yaitu semua kerabat meninggal dan hanya baginda yang hidup. Yang membedakan keduanya adalah cara menyampaikannya. Peramal pertama berbicara apa adanya tanpa memikirkan dampak negatifnya, sehingga baginda tidak berkenan mendengarnya dan menghukum dia. Sedangkan peramal kedua menjawab dengan cerdik dan bijak, sehingga baginda merasa senang mendengarnya dan memberikan hadiah. Pendengar yang budiman, pelajaran yang dapat kita petik dari kisah tadi adalah betapa pentingnya kemampuan berkomunikasi atau communication skill. Dalam lapangan kehidupan apapun, baik bisnis, politik, sosial kemasyarakatan, hubungan antar pribadi, atau hubungan dalam rumah tangga, keterampilan berkomunikasi memegang peran sangat vital. Secara sederhana, pola komunikasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu pola komunikasi positif dan pola komunikasi negatif. Pola komunikasi positif hampir dipastikan mendatangkan output positif, seperti sikap kooperatif, kerjasama, kesepahaman, ketulusan, dan toleransi. Sebaliknya, pola komunikasi negatif hampir dipastikan membawa akibat-akibat negatif seperti kesalahpahaman, kebencian, kecurigaan, keragu-raguan, permusuhan, dan dendam. Keterampilan berkomunikasi secara positif merupakan syarat mutlak bagi kesuksesan kita dalam bidang apapun. Kita harus tahu dengan siapa kita berkomunikasi, kapan, dan di mana. Komunikasi yang efektif akan menentukan tercapainya kesepakatan bisnis, pendelegasian dari atasan ke bawahan, suksesnya penjualan produk, dan berkembangnya hubungan pergaulan sosial, dan lain sebagainya. Sudah tentu, untuk memiliki communication skill, memerlukan latihan, perhatian, dan praktek keseharian secara konsisten.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Bersyukurlah atas apa yang Anda miliki, Anda akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika Anda berkonsentrasi pada apa yang tidak Anda miliki, Anda tidak akan pernah memiliki cukup.

Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini. Sabtu tanggal 20 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nadianti dan operator Zano mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka.

0: Ya, dan pendengar, nampaknya kami melihat di lapangan ini kick-off akan segera dimulai, dan nanti untuk membantu jalannya pertandingan, laporan pandangan mata akan disampaikan oleh rekan saya Bung Indra dan Bung Tomo, juga pastinya masih ada Bung Nova yang akan menemani. Untuk itu saya serahkan jalannya pertandingan kepada teman-teman. Silakan teman-teman untuk melakukan laporan pandangan mata Belanda versus Swedia.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Swedia.
2: Ya, selamat malam dan salam olahraga pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia. Kembali ke ruang dengar Anda untuk melaporkan pandangan mata pertandingan di grup F, fase grup-grup dari Piala Dunia 2026 antara Belanda menghadapi Swedia. Kick off babak yang pertama baru saja berlangsung sekitar 40 detik tadi, beberapa saat yang lalu, dipimpin oleh wasit pemimpin yaitu Michael Oliver dari Inggris. Pada kesempatan malam hari ini waktu Indonesia, timnas Belanda mengenakan kostum kebesarannya, oranye, celana hitam dan kaos kaki oranye, sementara Swedia mengenakan kostum biru, celana putih dan kaos kaki biru. Sebuah serangan kini mencoba dibangun Belanda tadi melalui Dumfries, datang lagi mencoba sodorkan lagi bola ke depan, berbahaya namun kembali patah di tengah jalan di daerah kotak penalti dari Swedia di sektor sebelah kiri. Bagaimana tadi bagi Gabriel Gudmundsson yang sempat mendapat hadangan dari pemain Belanda. Lemparan ke dalam kini bagi Swedia di sektor sebelah kiri, lini serang atau lini pertahanan dari Swedia sudah dilakukan oleh Gudmundsson, langsung jauh ke depan mencari Gyökeres tadi, namun dihalau lagi oleh Lindelof, kapten kesebelasan dari Swedia. Terjadi pelanggaran nampaknya kepada salah satu pemain dari Swedia, Alexander Isak, yang juga bermain untuk klub Liverpool di Liga Premier Inggris. Tendangan bebas kini bagi Swedia, mundur ke belakang saja kepada Lindelof, kapten kesebelasan pada malam hari ini, bersama juga Isak Hin dan juga Gustav Lagerbjerg di sektor pertahanan dari Swedia. Mundur ke belakang kepada Gustav, mundur lagi kepada Christopher, penjaga gawang dari Swedia angkat langsung jauh ke depan. Terjadi duel kop di sana, jatuh di daerah pertahanan dari Belanda, mencoba dikuasai tadi, namun nampaknya posisi dari Victor Gyökeres, nomor punggung 17 dari Swedia, ini sudah terjebak offside sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda berada di sektor sisi kanan tadi. Belanda kini mencoba membangun serangan melalui Van de Ven, sodorkan lagi kepada kapten Virgil van Dijk, mendekati lingkaran tengah lapangan pertandingan, kepada siapa akan diberikan, sodorkan lagi, alirkan ke sektor sebelah kanan mencari Dumfries dan juga Van Hek. Kembalikan lagi di sektor sebelah kiri, Van de Ven mencoba menggiring bola melalui garis tengah, sodorkan kepada pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri. Lagi-lagi bagaimana Virgil van Dijk langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh pemain Belanda lainnya tadi, namun terjadi perebutan di sisi kanan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja upaya dari pemain Belanda tadi. Bagaimana Ryan Gravenberg nampaknya yang berlari menyambut umpan dari Virgil van Dijk. Tendangan gawang kini bagi Swedia, memasuki menit ke-4 di babak yang pertama ini. Baik Belanda saat ini membutuhkan poin setelah imbang 2-2 menghadapi Jepang di laga perdana, sementara Swedia saat ini memimpin grup F setelah meraih kemenangan atas Tunisia. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Belanda di sektor sebelah kanan lini serangnya. Bola dihadapi oleh Dumfries, pemain yang kini juga berkuat Real Madrid atau direkrut Real Madrid. Ada Malen, berikan lagi pada Gravenberg, nomor punggung 8, mencoba ke tengah dia, alirkan kepada Virgil van Dijk. Ada lagi juga pemain Belanda lainnya di sektor sebelah kiri, Van Hek mundur ke belakang lagi Van Heek, alirkan lagi kepada penjaga gawang Bart Verbruggen yang keluar dari

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh

Dengar masih bersama kami di Prostata RRI Ranai. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami. Semoga masih semangat di pagi ini yang sudah mulai berbagai kegiatan ya. Yang mungkin pengen olahraga dulu atau bersih-bersih halaman di pagi ini, semangat pendengar walaupun di akhir pekan ya. Oke, selanjutnya pendengar, kami hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Larangan Meninggalkan Salat yang akan disampaikan oleh Nuril Ihsan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak memberikan kita kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesihatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke jalan yang terang benderang dan membawa kita ke jalan yang benar. Adapun judul mutiara subuh kita kali ini adalah larangan meninggalkan solat. Kaum muslimin, para pendengar RRI dimanapun berada, solat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum baligh, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Solat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya, maka rumah itu akan roboh. Perintah solat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini seperti dituangkan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. فَإِذَا طُمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Artinya, selanjutnya apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah solat itu sebagaimana biasa. Sungguh solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI dimanapun berada, Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini menyebutkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, maka apabila kalian telah menyelesaikan solat kalian, ingatlah Allah ketika berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Maksudnya, ingatlah Allah dalam keadaan, ingatlah Allah dalam semua keadaan kalian. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian apabila kalian sudah merasa aman, maka dirikanlah solat itu. Dengan kata lain, bila kalian telah merasa aman dan tidak takut lagi, sehingga ketenangan kalian peroleh, maka dirikanlah solat itu, yaitu sempurnakanlah solat dan dirikanlah ia sebagaimana kalian diperintahkan untuk melakukannya,
lengkap dengan rukun-rukun rukuk, sujud dan khusyuk dan semuanya. Firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Menurut Ibnu Abbas, makna yang dimaksud ialah yang difardukan. Ibnu Abbas mengatakan pula bahwa salat itu mempunyai waktu sama seperti ibadah haji mempunyai waktu yang tertentu baginya. Begitu pentingnya Rasulullah menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah salat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya yang berbunyi, An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna bainar rajulin wa bainar raski wal kufritar kassalah. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya batas antara seorang dengan kemusyrikan dan kekafiran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan salat. Meninggalkan salat fardu itu hukumnya berdosa. Dosanya dosa besar. Di antaranya adalah satu kali meninggalkan salat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat. Bahkan sama saja masuk neraka selama 6000 tahun di dunia. Dan satu kali meninggalkan solat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1000 umat Islam. Begitu pula satu kali meninggalkan solat asar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah. Satu kali meninggalkan solat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Dan satu kali meninggalkan solat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dilakukan di dunia tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min zalik. Semoga kita semua selalu menjaga solat kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikianlah mutiara subuh yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengar, masih bersama kami di Prosata Area Ranai. Sudah pukul 5.38 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Semangat di pagi ini ya, dengan berbagai kegiatan yang sudah Anda mulai. Dan buat yang olahraga juga, selamat pagi pendengar. Semoga pagi yang menyenangkan bisa bikin Anda bugar, bisa bikin Anda sehat juga. Yang pengen jalan-jalan santai di pagi ini ya, sambil menghirup udara segar. Oke, pendengar, jelang kami sampaikan warta berita daerah, ada lagu-lagu bernuansa Melayu di pagi ini ya, biar Anda lebih semangat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Kebudayaan Melayu yang erat kaitannya dengan Islam menghasilkan akulturasi budaya yang unik. Salah satu di antaranya adalah berzanji. Syekh Ja'far Al-Barzanj bin Husin bin Abdul Karim adalah orang yang mengarang kitab berzanji, lahir di Madinah tahun 1690 dan wafat tahun 1766. Kitab itu sesungguhnya lebih merupakan karya sastra ketimbang karya sejarah, karena lebih menonjolkan aspek keindahan bahasa. Kitab ini ada dua macam, yang satu disusun dalam bentuk prosa dan lainnya dalam bentuk puisi. Isinya sama-sama menceritakan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, terutama peristiwa kelahirannya. Prosa dan puisi tentang riwayat Rasulullah SAW ini sering dibacakan dalam banyak acara seperti Maulid Nabi, bahkan dalam perayaan lainnya. Kitab karangan Ja'far Al-Barzanj dikenal mulai dari Maroko di belahan bumi sebelah barat hingga Papua, dan di belahan bumi sebelah timur hingga di daerah Kepulauan.

merupakan makanan tradisional yang menjadi ciri khas daerah Pulau Natuna, bahkan seluruh pulau yang ada di Kepulauan Riau. Makanan tradisional ini terbuat dari bahan dasar tepung sagu dan campuran ikan tongkol serta ikan teri dan ditambah bahan bumbu yang berasal dari rempah-rempah yang akan mencirikan rasa khas makanan

Berdah. Berdah merupakan seni musik tradisional Melayu yang bisa dimainkan oleh 10 hingga 20 orang. Alat musiknya berupa gendang yang terbuat dari bahan kulit kambing atau kulit lembu dengan ukuran diameter 20 inch. Berdah bukan hanya sekedar seni musik yang memiliki nilai budaya Melayu yang tinggi, namun seni musik ini juga menjadi simbol yang kuat terhadap kedekatan nilai-nilai Islam yang kerap menjadi orientasi utama budaya Melayu. Biasanya acara berdah ini dilaksanakan selepas Isya sampai subuh. Namun ini tidak bertahan lama. Seiring dengan perkembangan zaman, waktu berlangsungnya dipersingkat sampai jam 12 malam.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Minggu 21 Juni 2026. Di antaranya, seorang warga Binjai bernama Yakub ditemukan meninggal dunia setelah diduga tersambar petir saat mencari kepiting di kawasan Sungai Penarik. Gudang Bulog di Ranai dan di Sedanau saat ini sedang direnovasi.

0: Berita yang pertama pendengar, seorang warga desa Binjai bernama Yakuf ditemukan meninggal dunia setelah diduga tersambar petir saat mencari kepiting di kawasan Sungai Penarik hari Sabtu kemarin. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 10 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat ketika korban sedang melakukan aktivitas mencari kepiting di sekitar Sungai Penarik. Saat itu kondisi cuaca sedang hujan disertai dengan petir hingga korban diduga terkena sambaran petir. Informasi kejadian diterima oleh kantor pencarian dan pertolongan Natuna pada pukul 12 waktu Indonesia Barat dari Kepala Desa Binjai, Rosid. Setelah menerima laporan, tim rescue kantor pencarian dan pertolongan Natuna langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan proses evakuasi. Dalam perjalanan menuju lokasi, tim menerima informasi bahwa korban sudah ditemukan oleh warga. Korban kemudian dievakuasi menggunakan pompong nelayan menuju ke Pelabuhan Binjai. Setibanya di pelabuhan, tim rescue bersama unsur terkait membantu proses evakuasi dan menyerahkan korban kepada pihak keluarga. Dari hasil operasi, korban dinyatakan meninggal dunia. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, menyampaikan turut berduka cita kepada warga, maksud kami kepada keluarga korban atas musibah tersebut. Ia juga mengapresiasi kerjasama seluruh unsur SAR dan masyarakat yang bergerak cepat dalam proses pencarian hingga evakuasi korban. Dalam proses evakuasi tersebut, unsur yang terlibat yaitu Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Polsek Bunguran Barat, Koramil Bunguran Barat, Puskesmas Bunguran Tengah, aparatur Desa Binjai, serta masyarakat setempat. Adapun peralatan yang digunakan meliputi rescue car, pompong nelayan, peralatan medis, peralatan evakuasi, radio komunikasi, serta perlengkapan keselamatan lainnya. Selama operasi berlangsung, kondisi cuaca dilaporkan hujan dengan suhu sekitar 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 knot dan arah angin barat daya. Beralih ke berita lain pendengar, Perum Bulog Cabang Natuna menyampaikan bahwa saat ini gudang bulog di Ranai dan di Sedanau sedang menjalani proses renovasi. Renovasi tersebut mencakup perbaikan dinding, atap, lantai, hingga instalasi lampu sebagai bagian dari pemugaran menyeluruh setelah gudang tersebut belum pernah direnovasi sejak tahun 1981. Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, menyatakan bahwa hingga saat ini proses renovasi masih terus berlangsung. Beberapa pekerjaan sudah selesai seperti bagian luar bangunan, serta sebagian pengecoran lantai di bagian dalam gudang. Renovasi ini dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh fasilitas dapat kembali berfungsi dengan optimal.
1: Kami informasikan di gudang kami, yang gudang Ranai sama gudang Sedanau, itu lagi ada renov. Renovnya itu dari dinding, atap, lantai, lampu, semualah kita renov. Karena dari tahun 81 sampai kemarin-kemarin tuh belum pernah direnovasi, baru ini untuk direnov pemugaran lah gitu. Nah, untuk prosesnya masih berlangsung. Yang udah selesai itu pengerjaan di luar dan setengah pengecoran lantai dalam. Jadi proses renov itu masih berlangsung baik yang di Ranai maupun yang di Sedanau.
0: Penyelesaian renovasi ini ditargetkan dapat rampung pada bulan Juli atau paling lambat Agustus tahun ini, baik untuk gudang di Ranai maupun gudang di Sedanau. Meski sedang melakukan renovasi, Tencius memastikan bahwa ketersediaan dan penyaluran kebutuhan pokok masyarakat Natuna seperti beras dan minyak goreng akan tetap berjalan normal. Bulog Natuna juga akan tetap mengoptimalkan pelayanan agar distribusi tidak mengalami kendala, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dengan baik.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80, 2026, Polres Natuna menggelar kegiatan pelepasan 100 ekor anak penyu atau tukik di pantai Pulau Senua. Kegiatan ini dipimpin oleh Kapolres Natuna AKBP Novian Aris Effendi bersama pejabat utama Polres Natuna, Bayangkari, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna, Dinas Perikanan Kabupaten Natuna, serta komunitas pencinta alam. Pelepasan tukik dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan satwa yang dilindungi di wilayah perbatasan NKRI. Pulau Senua yang menjadi lokasi kegiatan dikenal sebagai salah satu kawasan habitat penyu yang memiliki nilai penting bagi kelestarian ekosistem laut di Natuna. Kapolres Natuna menyatakan pelepasan tukik ini merupakan wujud nyata kepedulian terhadap keberlangsungan populasi penyu yang saat ini menghadapi berbagai ancaman. Ancaman tersebut antara lain kerusakan habitat, pencemaran laut, hingga aktivitas manusia yang dapat mengganggu proses perkembangbiakan penyu di alam liar. Menurut Kapolres, pelestarian satwa dilindungi membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat agar populasi penyu tetap terjaga untuk generasi yang akan datang. Ia menegaskan bahwa pelepasan 100 ekor tukik merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga dan memelihara ekosistem laut serta habitat satwa yang dilindungi. Selain sebagai upaya konservasi, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan. Kapolres Natuna berharap kegiatan ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga kekayaan hayati yang dimiliki oleh Natuna. Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan laut serta tidak melakukan aktivitas yang dapat mengancam keberadaan satwa yang dilindungi. Melalui kegiatan ini, Polres Natuna menegaskan bahwa peringatan Hari Bhayangkara tidak hanya diwujudkan melalui pelayanan keamanan kepada masyarakat, tetapi juga melalui aksi nyata dalam pelestarian lingkungan dan perlindungan sumber daya alam di Indonesia. Pendengar, Babinsa Desa Kandur, Koramil 08 Pulau Laut, Pratu S. Sitorus melaksanakan kegiatan komunikasi sosial bersama pekerja proyek revitalisasi gedung perpustakaan Desa Kandur, Kecamatan Pulau Laut hari Sabtu kemarin. Dalam kegiatan ini, Pratu Sitorus turut membantu para pekerja yang sedang melakukan perbaikan plafon gedung perpustakaan Desa Kandur. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian TNI dalam mendukung pembangunan fasilitas masyarakat wilayah binaan. Pratu Sitorus menyatakan kehadiran Babinsa di tengah masyarakat merupakan upaya untuk mempererat hubungan silaturahmi serta untuk menciptakan kebersamaan. Menurutnya, sinergi yang baik dapat mendukung berbagai kegiatan pembangunan di desa. Selain membantu pekerjaan, Babinsa juga mengingatkan para pekerja agar selalu memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan kerja, karena penting dilakukan mengingat pekerjaan pembangunan memiliki risiko yang dapat membahayakan diri apabila tidak dilakukan dengan hati-hati. Pekerja proyek mengapresiasi kepedulian Babinsa yang ikut turun langsung membantu proses revitalisasi gedung perpustakaan Desa Kandur. Kegiatan komunikasi sosial ini juga menjadi sarana bagi Babinsa untuk mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat di wilayah desa binaannya. Pratu Sitorus berharap keberadaan TNI di wilayah Pulau Laut dapat terus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selama kegiatan berlangsung, situasi berjalan aman dan lancar, serta mendapat respon baik dari masyarakat sekitar. Melalui kegiatan ini, diharapkan pembangunan fasilitas desa dapat berjalan optimal dan segera memberikan manfaat bagi warga Kandur. Beralih ke berita lain, pendengar, Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna terus melakukan upaya pencarian terhadap seorang nelayan yang dilaporkan hilang kontak di perairan Kecamatan Subi. Nelayan yang hilang kontak tersebut diketahui bernama Arif, berusia 26 tahun, warga Kampung Teraya, Desa Teraya, Kecamatan Subi. Korban terakhir kali diketahui berangkat mengantar ransum menuju kapal Lengkong sebelum melanjutkan aktivitas melaut seperti biasa. Kepala Kantor SAR Natuna Abdul Rahman menyatakan pencarian pada hari Jumat malam difokuskan di sepanjang pesisir barat Pulau Subi. Tim SAR gabungan melakukan penyisiran mulai dari wilayah Subi kecil hingga Subi besar untuk memperluas area pencarian. Dalam operasi ini, tim menemukan sejumlah petunjuk yang diduga berkaitan dengan keberadaan korban. Barang-barang yang ditemukan antara lain penutup mesin pompong dan jerigen minyak yang sudah dikonfirmasi sebagai bagian dari pompong milik Arif. Sebelumnya, pencarian dilakukan oleh unsur SAR gabungan bersama masyarakat nelayan dan pemerintah Kecamatan Subi. Operasi pencarian di hari pertama melibatkan berbagai unsur, diantaranya masyarakat Subi, Pos Angkatan Laut Subi, Polsek Subi, Dinas Perhubungan Subi, Satpol PP Kecamatan Subi, serta Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Subi. Hingga menjelang tengah malam, upaya pencarian belum membuahkan hasil dan korban masih dalam pencarian. Kondisi waktu yang sudah larut malam menyebabkan operasi pencarian dihentikan sementara pada pukul 23.50. Tim SAR Natuna kemudian menjadwalkan kembali operasi pencarian di hari kedua pada hari Sabtu. Kepala Kantor SAR Natuna menegaskan seluruh unsur untuk terlibat akan terus berupaya maksimal untuk menemukan korban. Abdul Rahman berharap Arif dapat segera ditemukan dalam keadaan selamat dan kembali berkumpul bersama keluarga.

Pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali dua berita utama, di antaranya Yakub, warga desa Binjai ditemukan meninggal dunia setelah diduga tersambar petir saat mencari kepiting di kawasan Sungai Penari. Gudang bulog di Ranai maupun di Sedanau saat ini sedang dalam tahap renovasi. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, masih bersama kami dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat berupa warta berita sentral dari Pro 3 RRI. Baik pendengar, ada satu berita keluarga yang kami terima dari Saudara Said Muhammad Fadli, Sekretaris Dinas Disnaker Trans Kabupaten Natuna. Dengan isi berita, telah berpulang ke rahmatullah Syarifah Mardiah binti Said Idrus hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah Haji Said Hamzah, Jalan HR Subrantas, Gang Bunguran, Padangkura. Dan insya Allah jenazah akan disolatkan di Masjid Darul Wusta Padangkura pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sekali lagi pendengar, kami sampaikan berita duka yang kami terima dari Bapak Said Muhammad Fadli. Dengan isi berita, telah berpulang ke rahmatullah Syarifah Mardiah binti Said Idrus hari Sabtu 20 Juni 2026 pukul 20.30 menit waktu Indonesia Barat di RSUD Natuna. Saat ini jenazah disemayamkan di rumah Haji Said Hamzah, Jalan HR Subrantas, Gang Bunguran, Padangkura. Dan insya Allah jenazah akan disolatkan di Masjid Darul Wusta Padangkura hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, pukul 6.17 menit saat ini, semangat di pagi minggu yang cerah ini ya. Dan nanti kita juga akan update informasi perakiraan cuaca untuk hari ini di wilayah Natuna langsung dari BMKG Ranai pendengar ya. Pukul 7.30 menit nanti dari Pro 2 RRI Ranai, apakah ada potensi hujan di hari ini pendengar ya. Oke, semangat dengan berbagai kegiatan Anda di akhir pekan ini pendengar ya. Dan ya semoga semuanya lancar, bisa bikin Anda bahagia dan bisa bikin Anda lebih enjoy pastinya.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

Selamat pagi pendengar yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semangat di pagi ini ya, sudah cerah cuaca. Baru jam 6.30 menit saat ini. Ini waktu yang pas nih buat yang akan berolahraga di pagi minggu.

dulu ya, apalagi buat Anda yang mungkin hari-hari biasanya sibuk dengan pekerjaan, dengan rutinitas Anda, dan di pagi minggu ini ya mungkin salah satu waktu yang tepat untuk Anda berolahraga pagi di pagi hari nih, pendengar ya. Ternyata ada bedanya juga nih, olahraga di pagi hari dan di waktu-waktu lain lainnya juga ya, seperti di sore atau di malam hari, pendengar. Dan ya memang kalau di pagi hari ini bisa dilakukan dengan berbagai aktivitas-aktivitas fisik, pendengar ya, walaupun ya agak-agak lemes, apalagi musimnya musim Piala Dunia, mungkin banyak yang begadang juga habis nonton bola nih, pendengar ya. Nah, jadi untuk Anda yang mungkin sudah memiliki serat yang cukup di pagi hari ini, ya olahraga bisa membuat tubuh kita lebih berenergi dan juga bisa membuat ataupun meningkatkan mood seseorang, pendengar ya, atau suasana hati. Nah, karena di pagi hari ini otak bisa melepas hormon endorfin ya, yaitu hormon yang merangsang perasaan bahagia, pendengar, apalagi di akhir pekan ya. Kemudian olahraga di pagi hari ini bisa meningkatkan metabolisme tubuh. Nah, sehingga kalori yang terbakar ini cenderung lebih banyak, pendengar. Dan olahraga di pagi hari juga bisa membuat pola hidup menjadi lebih sehat. Nah, karena orang yang beraktivitas fisik di pagi hari ini cenderung akan memilih mengonsumsi makanan yang lebih sehat ya, di siang dan di malam harinya. Kemudian bisa meningkatkan performa kerja juga, pendengar ya, karena olahraga di pagi hari ini bisa meningkatkan konsentrasi dan meningkatkan kemampuan mengambil keputusan. Nah, serta bisa membantu mengontrol nafsu makan di sepanjang hari, dan tentunya yang gak kalah pentingnya juga bisa membantu menurunkan berat badan. Nah, apalagi buat Anda yang punya resolusi untuk menurunkan berat badan ya. Oke, tetap semangat di pagi ini buat yang akan berolahraga, semoga sehat terus, tetap semangat, dan ya semoga Anda bisa meluangkan waktu untuk berolahraga untuk menjaga kesehatan, pendengar.

Persaingan Grup F terus memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Tunisia akan menghadapi Jepang dalam laga penting yang digelar di Stadion Monterrey, Meksiko. Kedua tim memburu kemenangan untuk menjaga peluang lolos ke fase berikutnya. Tunisia mengandalkan daya juang khas Afrika Utara. Sementara Jepang siap tampil dengan kecepatan dan disiplin yang menjadi ciri khasnya. Siapakah yang akan mengamankan poin berharga di Monterrey? Dengar bareng pertandingan seru Grup F Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 21 Juni 2026, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

dan bernyanyilah dari Musik Kimia, lagu yang dirilis dari di tahun 2015 mendengar ya. Spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan Pro 1. Ada Jerman yang berhasil menang 2-1 dari Pantai Gading dari lanjutan penyisian grup E Piala Dunia 2026 dini hari tadi waktu Indonesia Barat mendengar ya. Walaupun sempat tertinggal terlebih dahulu, nah di babak kedua Jerman lagi-lagi menunjukkan mental der Panzernya mendengar ya. Setelah berhasil mencetak 2 gol dan 1 golnya ini di penghujung pertandingan pendengar ya, dan ini memastikan Jerman lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan Jerman juga menjadi negara ketiga yang berhasil lolos ke babak knockout setelah berhasil menang 2-1 dari Pantai Gading dini hari tadi pendengar. Dan Jerman menyusul dua negara sebelumnya yang sudah memastikan lolos ke babak kedua 32 besar. Ada dua tuan rumah nih pendengar, ada Meksiko dan Amerika Serikat yang terlebih dahulu lolos ke babak 32 besar. Nah sebelumnya tadi ada laga Belanda ya yang berhasil menang telak 5-1 dari Swedia, dan ini membuat persaingan di penyisian grup F Piala Dunia 2025 ini semakin ketat ini pendengar ya. Untuk sementara ya Belanda berhasil memimpin klasemen dengan 4 poin dari 2 pertandingan. Nanti ada Jepang dan Tunisia yang akan bertanding pukul 11 nanti pendengar ya, pukul 11 waktu Indonesia Barat. Oke, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pendengar. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI pukul 7 waktu Indonesia Barat.